Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, nyuwun dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak, dari Pak Sadat, Pak?
4: Enggak ada.
3: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Enggak.
5: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya enggak tengtong-tengtong mungkin di sini. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembukaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi.
1: Inilah Radio Revolusi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 23 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali informasi pertama kita pendengar, harga sebagian besar kebutuhan pokok di Kota Batam masih terpantau stabil setelah masa libur sekolah berakhir. Meski demikian, harga ayam potong segar mulai mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan penyesuaian harga dari peternakan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Penertiban juru parkir atau jukir liar yang dilakukan pemerintah Kota Batam ternyata belum memberikan efek jera. Hanya beberapa hari setelah razia gabungan digelar, jukir liar kembali beroperasi di sejumlah titik, bahkan dengan mengenakan rompi parkir yang mereka cetak sendiri. Fenomena ini terjadi meski Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam bersama aparatur gabungan setelah melakukan penertiban pada 13 Juli lalu di sejumlah lokasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gangguan sistem kelistrikan yang belum sepenuhnya pulih di Pulau Karimun berdampak pada dunia pendidikan. Sebanyak 37 sekolah di Kabupaten Karimun menerapkan libur fakultatif setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud mengeluarkan pemberitahuan kepada satuan pendidikan yang berdampak pemadaman listrik. Menurut Kepala Disdikbud Kabupaten Karimun yaitu Grandi Ragel Tuwera, penetapan libur ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi listrik di sekolah, tetapi juga situasi di lingkungan tempat tinggal para siswa. Grandi juga menegaskan bahwa libur fakultatif ini bertujuan bukan berarti untuk kegiatan belajar mengajar dihentikan. Selama pembelajaran dari rumah, guru tetap memberikan materi dan tugas kepada peserta didik. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami.

0: di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM dan Relay Karimun di 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Renita Suharjana kembali hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa edisi Kamis 23 Juli tahun 2026. Pendengar, Batam ini dikenal sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Ribuan perusahaan dari berbagai sektor beroperasi di kota ini dan menjadi tempat bekerja bagi ratusan ribu tenaga kerja baik yang berasal dari Batam maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Di balik pertumbuhan investasi dan perkembangan industri, pelindungan terhadap hak-hak pekerja juga menjadi hal yang tidak kalah penting, mulai dari persoalan upah, status hubungan kerja, keselamatan kerja hingga penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan menjadi isu yang sering menjadi pusat perhatian. Lalu sejauh mana perlindungan hukum bagi pekerja di Batam saat ini? Apa saja hak yang wajib diketahui oleh pekerja dan bagaimana tantangan implementasinya? Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas perlindungan hukum ketenaga kerjaan di Batam, hak pekerja dan tantangan implementasi. Telah hadir di studio pada pagi hari ini ada Bang Miftahul Huda, dosen dan anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Ilmu Hukum Indonesia. Selamat pagi Bang Yuda.
2: Selamat pagi Kak.
1: Oke, lanjut ada Bang Alvin Alexis, Ketua Kami Barelang Raya. Selamat pagi Bang Alvin.
3: Selamat pagi Kak.
1: Pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 463351 atau WhatsApp di 0811778101 serta menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube RRI Batam. Nah, untuk memulai perbincangan pagi hari ini kita mulai dari Bang Huda. Bang Huda, seberapa penting sih perlindungan hukum ketenaga kerjaan dan mengapa hal ini penting untuk diketahui para pekerja di Batam?
2: Baik, terima kasih Kak. Terima kasih RRI Pro 1 yang sudah memberikan wadah untuk mendiskusikan perihal hukum ketenaga kerjaan khususnya di Kota Batam, karena Kota Batam ini kita kenal sebagai KPBP, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga industri banyak tumbuh pesat, ratusan ribu pekerja luar biasa. Berbicara tentang perlindungan pekerja, mungkin yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kita memandang hukum ketenaga kerjaan itu dulu, seperti itu Kak. Jadi kita ketika berbicara hukum ketenaga kerjaan, maka kita berbicara tentang fase sebelum, selama, dan setelah orang itu bekerja. Jadi perlindungan itu wajib diberikan terhadap tiga fase itu menurut Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi sebelum bekerja itu harus diberikan. Artinya apa? Kontrak kerjanya harus jelas. Jadi nggak boleh kontrak kerja itu dibuat berdasarkan etika tidak baik. Selama proses pekerjaan, upah yang layak, OT-nya diberikan, jam kerjanya harus 40 jam per minggu, itu kan menurut konstitusi, pesangon, cuti, semua diberikan. Dan fase setelah kerja, berarti dia diberikan nantinya, kalau nantinya di PHK, baik oleh pengusaha ataupun oleh dirinya, diberikan kompensasi. Itulah ketika kita berbicara hukum ketenaga kerjaan, maka kita berbicara bagaimana negara ini hadir di tengah-tengah, di antara buruh dan pengusaha, begitu Kak.
1: Kalau hak pekerja itu tadi yang dibilang kita harus dari upah, mungkin dari hak dari cuti juga, terus ada perbedaan antara ketika mereka job training atau lagi masa percobaan lainnya. Nah, sebenarnya apa hak dasar pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan ini menurut peraturan perundang-undangan?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Ini juga untuk edukasi masyarakat di Kota Batam, terkhususnya para pekerja yang saat ini bekerja di dunia industri, bahwa kita memiliki banyak aturan sebenarnya Kak. Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, kita punya Undang-Undang Cipta Kerja 6 tahun 2023, Omnibus Law lah yang kita kenal. Ada PP-PP-nya juga, PP34 tentang TKA, 35 tentang PKWT, outsource, waktu kerja istirahat lembur, PP36 tentang pengupahan. Jadi kalau saya lihat, landasan normatif hukum di Indonesia sudah sangat bagus, tinggal diterapkan. Nah ini yang menjadi problem bagi kita, ini penerapannya. Seperti BPJS, BPJS itu wajib diberikan perusahaan, Undang-Undang 12 tahun 2004 itu amanat konstitusi. Jadi perihal jam kerja misalnya, jam kerja itu wajib diberikan misalnya 40 jam per minggu. Nah itu diatur dalam undang-undang, misalnya OT, OT itu maksimal 4 jam, dalam 1 minggu maksimal 18 jam. Dan itu wajib diberikan uang terhadap pekerja yang melakukan OT. Istirahat lembur, cuti. Jadi karyawan itu kalau ingin cuti itu tidak boleh dilarang-larang itu, Kak. Membaptis anak, melahirkan, apa namanya, mengandung, sakit. Yep. Jenis-jenis cuti itu banyak. Jadi berbicara hukum ketenaga kerjaan di Indonesia sudah sangat modern hukumnya, tinggal penerapan. Nah, yang menjadi PR ini di Indonesia kerap kali banyak oknum-oknum. Nah, tidak semua, tetapi oknum-oknum yang apa namanya mengangkangi konstitusi undang-undang perihal ketenaga kerjaan, sehingga yang dirugikan nantinya adalah apa namanya subjek hukum dari ketenaga kerjaan itu sendiri, Kak.
1: Oke, berarti di sini pun pekerja harus tahu haknya apa. Betul. Ketika mereka bekerja di perusahaan itu atau minimal melamar lah. Jadi dia bisa bertanya mungkin ke bagian HR-nya, apa yang saya dapatkan? Terus apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak gitu kan. Nah, lanjut ke Bang Alexis, Bang. Menurut Abang nih ya, kan untuk perempuan kan cuti melahirkan memang itu disediakan. Tapi kalau tiba-tiba kan anggapnya yang kerjanya shift, tiba-tiba anaknya sakit. Nah, itu contoh aja ya. Itu kan enggak gampang. Nah, menurut Abang bagaimana kondisi perlindungan pekerja di Batam saya ini, apalagi khususnya ketika mereka haknya gitu, ini kan kondisi darurat kalau misalnya ada keluarga yang sakit itu. Menurut Abang gimana?
3: Kalau bagi kami itu ketika seorang pekerja itu mengalami keadaan yang sangat darurat atau mendesak, itu seharusnya perusahaan mengerti akan kebutuhan pekerja itu. Karena kita tidak dapat memprediksi bagaimana ke depannya. Oleh karena itu perusahaan ya wajib memberikan hak seorang pekerja tersebut.
1: Terus menurut Abang, kalau implementasinya sebenarnya ada nggak sih pernah mendengar mungkin dari pekerja yang cerita ke kami atau Abang sendiri gitu, susah loh aku tuh mendapatkan hakku gitu, atau mungkin ada isu lain nggak yang berkembang di masyarakat tentang kondisi perlindungan tersebut?
3: Ya, terutama bagi wanita ya, seringkali pekerja wanita itu seringkali hak-haknya, apalagi itu seperti haid itu kan banyak sekali pekerja wanita itu tuh sambil menahan rasa sakitnya untuk memenuhi pekerjaannya itu, karena kalau tidak dipenuhi pekerjaannya itu atau masuk kerja itu, seringkali perusahaan memotong gajinya hingga mereka itu sampai memberikan surat peringatan.
1: Iya. Nah, itu yang mungkin yang kita dengar dari masyarakat.
3: Nah, iya.
1: Dan menurut Abang sendiri, hak apa yang paling sering dilanggar oleh perusahaan?
3: Sepertinya rata-rata perusahaan itu sering melanggar itu hak-hak cuti ataupun pemberian insentif saat lembur. Padahal banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberikan tugas lebih kepada pekerjanya, namun mereka tidak memberikan insentif untuk mereka, dan mereka tuh hanya diberikan sebiasanya aja, mereka hanya diberikan gaji pokoknya aja. Seharusnya itu kan diberikan insentif lebih.
1: Ya, berarti di sini Salah satu yang paling sering adalah ketika mereka overtime atau OT. Lembur yang tak dibayar atau lembur cuma dikasih makan
3: dengan dibumbui dengan loyalitas.
1: Berarti ya dibumbui dengan loyalitas, dikit-dikit ayo loyal, ayo loyal.
3: Iya.
1: Nah, kembali ke Bang Uda. Bang Uda, soal upah nih, bagaimana sebenarnya aturan mengenai upah minimum dan apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMK?
2: Di bawah UMK, baik. Terima kasih Kak. Kalau saya mungkin menjawab bukan perspektif pribadi, karena kalau perspektif pribadi jatuhnya curhat nanti kan. Kita bicara dalam perspektif konstitusi undang-undang. Jadi di dalam PP 36 2021 tentang pengupahan itu sudah diatur bahwa perusahaan dilarang, nah itu dia tegas, lugas dan mantap, dilarang menggaji karyawannya di bawah struktur skala upah minimum, baik di tingkat regional, nanti di tingkat kota, kita lihat nanti spesifikasi mereka di mana bertempat, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, Undang-Undang 6 tahun 2023 itu diatur mengenai struktur skala upah, Kak. Nah, ini yang sangat modern nih, kalau menurut saya. Jadi, tidak hanya diatur bahwa mereka dilarang di bawah UMK, tetapi dibuat struktur skala upah. Misalnya di posisi staff, supervisor, manager, ya kan? Itu harus ada struktur skala upah. Jadi, tidak boleh posisi A, posisi B sama dia, range gajinya, jadi harus dibuat struktur skala upah. Nah, mungkin itu sih PP 36-2021 sudah mengakomodir hal itu, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang ada untuk menggaji di bawah upah minimum itu dilanggar. Cuman memang masalahnya nanti di outsourcing. Nah, ini poinnya di outsourcing. Jadi outsourcing ini seperti apa kedudukannya? Outsourcing ini sebenarnya sama, dia harus diberikan hak-hak yang sama, jaminan sosial, pengupahan, overtime, dan seterusnya. Walaupun di lapangan itu banyak sekali dilanggar. Nah, mengenai outsourcing, nah ini yang menjadi PR untuk kita semua. Sebenarnya akal-akalan perusahaan juga saya mengerti. Ada yang nanti dibuat skema internship, magang. Tapi kan disuruh kerja juga. Oke, nah ini program seperti ini bagus. Cuman kita harus lebih bijak. Ada niat itikad baik kalau dalam hukum itu. Kalau memang program itu dibuat berdasarkan itikad baik, ya bagus. Berarti untuk sekolah-sekolah mengadvokasi SMK-SMK kita. Tetapi kalau dari awal niatnya itu untuk orang bekerja untuk digaji di bawah skala upah minimum, nah ini yang menjadi PR untuk kita semua.
1: Oke, berarti kalau bisa dirangkum, sebenarnya kalau untuk upah selain mengikuti UMK atau UMR lah ya suatu daerah, nah berarti ada level jenjang karirnya.
2: Betul.
1: Terus kemudian dengan embel-embel internship itu juga masyarakat harus bisa menilai benarkah ini beneran untuk anak-anak pelajar atau mahasiswa yang mencoba terjun langsung di dunia nyatanya, atau hanya ini akal-akalan dari perusahaan. Dan berarti di sini pelajar pun atau mahasiswa nantinya next dia ikut internship, dia harus berani untuk bertanya, ini bagaimana bentuk kerja di perusahaan. Jadi ada deskripsi kerjanya apa. Jadi jangan nanti tinggal, oh kamu tolong kesini ya, tolong ini ya, tolong ini dengan kata-kata tolong. Padahal sebenarnya kan, nah ini yang harus kritis berarti ya. Oke, lanjut. Terus kita juga dengar ada pekerja yang diminta lembur hampir setiap hari. Sebenarnya aturan lembur itu bagaimana?
2: Nah, aturan lembur ini, overtime ini diatur dalam PP 35 tahun 2021, Kak. Jadi tentang PKWT, PKWT itu outsource, waktu kerja istirahat lembur, itu diatur semua. Memang kalau kita baca PP 35 itu per hari itu 4 jam sebenarnya. Per minggu itu 18 jam. Nah, jadi nanti skema perusahaan itu seperti apa, nanti tinggal dikondisikan di masing-masing perusahaan. Tapi intinya ketika karyawan itu melakukan overtime, itu wajib diberikan skala uang OT-nya. Terserah nanti perusahaan mau menghitung range-nya itu dipukul rata, misalnya per jam itu katakanlah 40.000, ada yang seperti itu. Ada yang pakai rumus Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kak. Bahkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada rumusnya, Kak. Jadi rumusnya itu 1/173 kali upah pokok apa namanya gaji pokok per bulannya. Nanti ditemukan range gaji per jam dari OT-nya itu. Nah, ada yang kadang 50.000, sekian. Nah, itu rumusnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi tinggal perusahaan-perusahaan itu pengen rumus yang mana nih, atau mau pukul rata boleh, tapi intinya diberikan hak dari pekerja itu. Kadang kita menemukan juga, tapi tidak semua sih kak, memang kalau industri di Kota Batam yang saya lihat untuk skala manufaktur, shipyard dan seterusnya itu sudah bagus untuk tataran regulasi ketenaga kerjanya, cuman ada beberapa perusahaan yang memang mengistilahkan karyawan itu di back office misalnya, nah, itu tidak diberikan OT, tapi biasanya nanti mereka berikan gaji yang lebih tinggi di awal. Nah, itu tergantung kesepakatan mereka kerja di awal ketika teken kontrak kerja itu.
1: Kalau misalnya gini kan pernah nih saya dengar 7 to 7 itu kan udah 12 jam atau enggak dua shift lah gitu ya kan, 7 to 7 to 7 ke 7 pagi sampai 7 malam atau 7 malam sampai 7 pagi. Berarti ada dua shift. Nah, kalau kita lihat dari ketentuan yang kerjanya itu kan sudah melewati berarti 21 hari 12 jam. Kalau 5 hari itu udah 60 jam. Berarti ini sudah kategori lembur. Berarti kan sudah benar kan? Nah, bagaimana kalau misalnya dari awal kontrak dibikin keterangan 12 jam kerja atau shiftnya itu hanya 2 kali untuk pekerja yang manufaktur ya bila rata kan, atau shift yang pokoknya yang kerja ada shift lah, itu bagaimana? Apakah di sini masyarakat harus kritis mengenai 12 jam kerja dua kali shift itu, atau bagaimana tentang PKW untuk kontrak awal kerja? Bagaimana mereka bisa menyampaikan ini kenapa kelebihan ya 60 kerja untuk 5 hari gitu? Itu gimana?
2: Nah, problemnya sebenarnya kak, kalau kita mengandalkan masyarakat. Kalau saya pribadi kurang efektif, jadi harus ada intervensi pemerintah. Nah, itu dia. Karena berbicara hukum ketenaga kerjaan itu tiga subjek hukumnya, ada buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kalau buruh ini pasti, atau pekerja, kita lah semua kan pekerja sama. Kalau kita agak kritis, agak pening nanti kita di dunia kerja itu. Maka pemerintah itu harus hadir, dia harus peka, dia harus berpihak ke tengah-tengah ini. Nah, berbicara tentang tadi memang satu sisi kita juga harus pahami dunia usaha kita itu juga tidak boleh terlalu di apa ya, regulasinya itu terlalu kaku memang. Nah, memang ada jenis-jenis usaha seperti produksi, dia wajib penuh terus produksinya, dia nggak boleh stop ya kan. Nah, jadi kalau untuk usaha produksi itu kan wajib berputar terus, tapi memang ada usaha-usaha di skala mikro ini yang sering kita temui. Kalau yang di skala mikro ini yang seperti Ketua Alvin bilang tadi, bekerja tapi apa namanya, loyalitas. Bajunya itu loyalitas. Tapi saya yakin kalau industri manufaktur atau industri apa namanya yang skalanya besar itu untuk regulasi sudah rapi. Nah, untuk terkait 7 to 7 dan seterusnya itu tadi, OT dan seterusnya, intinya diberikan, nanti terserah mau di rumus perhitungannya seperti apa, tapi kalau menurut undang-undang seperti itu 1/1/73 dan seterusnya, nanti bahkan di undang-undang 13/2003 itu wajib diberikan cemilan, kadang enggak susu, apalagi untuk perempuan. Bahkan perempuan itu diatur mengenai jam kerja malamnya itu. Kalau mereka pun nantinya bekerja malam, itu wajib diberikan susu, cemilan, kadang apa namanya, teh gelas, terserah lah perusahaan, tapi intinya cemilan yang mengandung gizi. Tapi bukan MBG di sini. Jadi cemilan bergizi ini perlu juga ini untuk di apa namanya perusahaan. Jadi satu sisi perusahaan enak, pekerja enak, sehingga iklim industri kita luar biasa enak. Jadi kita mengalami lompatan revolusi industri hari ini kak, 5.0 kan. Walaupun ini cita-cita kita, semoga segera terwujud. Nah, seperti itu.
1: Oke, berarti di sini pemerintah menjadi pengawas, Betul. Oke, saya ke Bang Alvin. Bang, banyak juga pekerja mengeluhkan kontraknya diperpanjang terus-menerus. Apa praktek ini sebenarnya dibenarkan atau ada ketentuan dari pemerintah gitu? Sebenarnya kontrak itu bagaimana penerapannya?
3: Sebenarnya itu tidak dapat digeneralisasikan atau diumumkan. Yang harus dilihat itu apakah penggunaan PKWT ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 35 tahun 2021. Yaitu peraturan ini saat ini memang memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan aturan sebelumnya. Namun perusahaan bebas memperpanjang kontrak tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan ini, tapi juga harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Hubungan kerja itu tidak boleh digunakan untuk menghindari hak-hak pekerja yang seharusnya melekat pada pekerjaan yang bersifat permanen. Yang perlu dipahami itu substansi pekerjaan lebih penting daripada sekedar nama kontraknya. Pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu PKWT telah digunakan sesuai ketentuan. Karena itu perusahaan sebaiknya tidak hanya mengejar fleksibilitas, tapi juga membangun hubungan kerja yang adil. Di sisi lain, pekerja juga perlu memahami isi kontraknya sebelum menandatangani sehingga hak dan kewajibannya jelas sejak awal.
1: Berarti di sini fleksibilitas berarti diperbolehkan, tapi juga pekerjanya pun harus tahu ini batasnya sampai kapan dan apakah sistemnya ini gini. Karena ada suatu kejadian, ada dapat nih informasi dari pasangan saya kalau sistem di perusahaan dia itu harus ada off. Jadi maksudnya itu ketika kontrak selesai dia harus dirumahkan dulu baru dimulaikan kontrak baru. Nah, apakah misalnya hanya boleh 5 tahun nih? Mungkin ada undang-undang atau bagaimana? Saya ke Bang Huda.
2: Oke, baik Kak. Terima kasih. Memang kita bicara, nah ini juga regulasi di Indonesia nih, kadang Kak, 13/2003 ada undang-undang 6 tahun 2023 Ciptaker dan Ketenagakerjaan. Memang kalau di undang-undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 itu tidak diatur mengenai diatur dia ada waktu maksimal orang PKWT itu nggak boleh PKWT terus. Nanti ada fase di mana dia harus di PKWT-kan. Cuman kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ketika dia bekerja 5 tahun PKWT, PKWT, PKWT, nah 5 tahun ke atas dia wajib di PKWT-kan. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan kakak tadi terkait dirumahkan, di-off-kan dulu. Ya kalau kita sebenarnya mau dirumahkan, mau diselesaikan, nggak masalah, tapi diberikan haknya. Nah itu dia. Haknya apa? Kompensasi itu. Kompensasi dalam artian misalnya PKWT, kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan wajib diberikan misalnya kalau dia belum selesai 1 tahun maka dia diberikan upah selama 1 tahun itu. Cara menghitungnya misalnya untuk bagi perusahaan-perusahaan, mungkin HR-nya udah lumayan paham kan, sudah sangat luar kepala. Misalnya dia 3 bulan dikontrak PKWT, berarti 3/12 kali gaji pokoknya. Nah, itu dihasilkan. Kalau dia hanya kontraknya 3 bulan itu, Kak. Tapi kalau kontraknya setahun, 12/12 kali gaji pokok. Nah, berarti kan ketemu itu angkanya. Nah, intinya kalau di-off-kan dia, dirumahkan dia, itu kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi kami mendorong supaya perusahaan itu juga mengerti hak dari pekerja supaya diberikan hak-hak mengenai kompensasi mereka. Seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti di sini pekerja harus tahu kompensasi apa yang dia peroleh, terutama ketika dia di-off-kan dulu baru dimulai kontrak baru.
2: Betul.
1: Nah, saya ke Bang Alvin. Bang Alvin, menurut Abang, apa yang harus kami ketahui sebagai seorang pekerja hak saat PHK?
3: Terutama itu yang pasti uang kompensasi ya, karena itu wajib diberikan. Saat kita sudah seperti yang dibilang Pak Huda tadi, udah 1 tahun kerja ya, atau sebelum 1 tahun kerja itu juga wajib diberikan kompensasi. Terus apa lagi tadi?
1: Apa aja yang harus kami ketahui gitu? Jadi ketika nanti perusahaan cut off gitu, menyelesaikan kontrak gitu, yeah. Selain kompensasi mungkin ada hal yang lain kayak misalnya takutnya nih ya. Malah justru kita cuma dapat gaji terakhir aja. Nah, nggak dapat gaji yang kompensasi tersebut. Nah itu apa, ada lagi nggak selain kompensasi itu? Terus kalau misalnya nanti kejadian kompensasi kita nggak dibayar, pekerja itu harus bagaimana?
3: Kan juga sekarang ini kan juga BPJS ketenagakerjaan itu kan juga ada kan uang pensiun apa-apa itu. Nah itu kan juga pekerja juga wajib tahu bahwa kalau sudah masa kerjanya habis itu juga perusahaan harus memberikan surat keterangan
1: berhenti kerja.
3: Iya, untuk bisa mencairkan uang pensiunnya itu. Jadi pekerja juga wajib tahu itu.
1: Berarti pekerja di sini berarti di awal kerja harus tahu ada BPJS Ketenagakerjaan.
3: Iya.
1: Ketika kontrak itu dimulai, kemudian ketika kontrak itu selesai, dia bisa mengklaim ketenagakerjaan itu BPJS itu. Oke. Nah, terus lanjut ke Bang Uda. Selain soal gaji, terus perlindungan kerja tentang K3-nya bagaimana?
2: Nah, ini menarik ini, Kak. Jadi bicara K3 itu hukum kalau dalam fikihnya itu, Kak, wajib. Ah, itu wajib. Jadi bukan sunnah, bukan makruh lagi. Wajib. Kalau wajib itu berarti wajib diberikan, kalau tidak dipenuhi di mendapatkan sanksi. Ini diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1970. Nah, ini masih undang-undang lama, belum kita adakan peraturan baru, tapi memang banyak permenakernya nanti. Permenaker PP-nya itu Permenaker 8 2021 banyak nanti peraturan teknis turunannya. Nah, terkait K3 itu wajib diberikan oleh perusahaan. Gimana kalau perusahaan itu tidak memberikan K3? Dia mendapatkan sanksi. Apalagi ada kasus misalnya PT meledak tangkinya misalnya, ya. Mati apa namanya, wafat misalnya, pekerja itu karena kelalaian. Ya. Karena kelalaian dari pengusaha, maka sanksinya itu bukan perdata lagi, Kak, bahkan bisa administratif, bisa pidana. Itu kurungan penjara itu. Kan ada di Batam salah satu PT udah dipidana itu kan, Kak, tim manajemennya nanti. Dan kita perlu ingat juga untuk bagi dunia industri hari ini di Indonesia maupun di kota Batam, dalam KUHP terbaru kita, Kak, itu ada subjek hukum terbaru, namanya subjek hukumnya itu tindak pidana korporasi. Jadi korporasi itu hari ini bisa dipidana. Korporasi siapa yang dimaksud? Nah, nanti kita tinggal BAP, apa namanya, bedah perkaranya di lapangan, tataran manajemen kah, atau mandornya kah, HSE-nya kah, HR-nya kah. Makanya posisi-posisi itu harus hati-hati ketika menjalankan K3 ini, apalagi di dunia industri yang memiliki intensitas kecelakaan yang tinggi. Seperti itu, Kak.
1: Berarti di sini perusahaan pun bisa kena sanksi ya, secara hukum.
2: Bisa.
1: Nah, kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja tersebut, sebenarnya yang bertanggung jawab itu siapa? Dan apa saja hak yang harus diperoleh misalnya untuk pekerja yang terkena dampak atau jadi korban?
2: Baik. Kalau sisi pemerintah tentu Depnaker, Kak. Disnaker, ada Menaker di situ, instansi pemerintah. Kalau di tataran pengusaha atau perusahaan itu nanti biasanya digelar bedah perkara nanti, Kak. Siapa yang paling dekat misalnya kelalaiannya, misalnya ada karyawan itu lagi ngelas misalnya, potensi meledaknya tinggi. Dia ngadu, "Pak," kata sana, "ini potensi meledak nampaknya tinggi nih, Pak." Kata mandornya atau tim pengawasnya, "Enggak apa-apa itu, aman." Rupanya dilas, bup, meledak kan. Nah, jadi orang terdekat itu, Kak, itu bisa terkena tindak pidana kalau nanti diadakan gelar perkara oleh kepolisian. Oleh karenanya ini harus hati-hati bagi dunia industri, karena ini sudah diatur dalam konstitusi kita. Kemudian yang kedua terkait hak. Jadi untuk haknya ini ya berarti nanti ada uang bela sungkawa, nanti juga kalau seandainya sampai meninggal ya, Kak, ada uang bela sungkawa yang wajib diberikan oleh perusahaan. Ada nanti jaminan kematian dari sistem jaminan sosial kita, jaminan kalau kecelakaan berarti nanti dihitung 0,24 sampai 1,74 tergantung intensitas dari kecelakaannya. Bahkan diatur misalnya pekerja itu ketika di jalan raya kecelakaan, itu juga tanggung jawab perusahaan, Kak, tapi tinggal nanti diidentifikasi. Misalnya dia mau pergi kerja kan kecelakaan, itu tanggung jawab perusahaan. Atau dia pulang kerja kecelakaan, tanggung jawab perusahaan. Tapi misalnya dia pulang kerja jam 5, kecelakaannya jam 8. Nah, ini berarti bukan langsung pulang ke rumah dia nih, dia langsung ke kafe dulu nongkrong. Nah, maksud undang-undang ini dia harus memang lagi ke rumah atau dari rumah ke apa namanya ke perusahaan itu juga di cover oleh jaminan sosial kita. Nanti juga ada dasar harja. Jadi untuk regulasi sebenarnya di Indonesia sudah mengakomodir, tinggal implementasinya, Kak.
1: Oke. Berarti di sini yang bertanggung jawab adalah selain dari diskusi pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan, kemudian dari pihak manajerial, terus pekerja pun ternyata di sini harus tahu juga hak mereka ketika mereka jadi korban.
2: Betul, Kak.
1: Nah, saya ke Bang Alvin. Bang Alvin, kan sering ya kita mungkin lihat pas hari buruh. Sebenarnya ada satu sisi tuh kadang pekerja dia takut untuk masuk ke serikat buruh. Misalnya gini, kan kalau itu kan dalam skala besar, ini anggaplah di perusahaannya. Nah, sebenarnya apakah setiap pekerja memang memiliki hak untuk berserikat atau tidak?
3: Baik, untuk pekerja itu tuh ya haknya boleh, dan itu tuh memang merupakan hak seorang pekerja. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur khusus dalam UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Artinya setiap pekerja itu berhak membentuk serikat pekerja, menjadi anggota serikat pekerja, memilih atau dipilih sebagai pengurus, atau menyampaikan aspirasi melalui organisasi pekerja. Perusahaan itu tidak boleh menghalang-halangi, mengintimidasi, memberikan perlakuan yang memberikan hanya karena seorang pekerja itu menjadi anggota serikat pekerja. Tindakan seperti mutasi, menghukum, ancaman PHK, diskriminasi karena aktivitas serikat pekerja dapat bertentangan dengan hukum apabila dilakukan tanpa dasar yang sah. Namun demikian, penting juga dipahami bahwa serikat pekerja bukanlah organisasi untuk menciptakan konflik. Fungsi utamanya itu sebagai mitra dialog dengan perusahaan.
1: Oke.
3: Dalam membangun hubungan industrial yang sehat.
1: Berarti sebenarnya adanya pun serikat kerja itu ada manfaat atau benefit yang diperolehkan antara perusahaan dengan
3: pekerja.
1: Pekerjanya atau internalnya. Berarti di sini keuntungannya adalah komunikasi internal.
3: Iya.
1: Antara perusahaan dan internalnya lah, agar nggak sampai nih isu, berarti jangan sampai nggak ada serikat kerja, terus yang ada nanti ketika ada satu isu keluar ke eksternal.
3: Iya.
1: Oke. Saya lanjut ke Bang Uda lagi. Bang Uda, bagaimana sebenarnya ketika ada masalah itu penyelesaian antara pekerja dan perusahaan? Kita mulai dari mungkin dari internalnya dulu deh. Gimana sih? Kalau misalnya gini deh, saya komplain deh sama HR. Ini gimana sih? Anggap saya sudah sesuai SOP bekerja, tiba-tiba ada pihak eksternal yang dia komplain ke perusahaan karena kita tidak memberikan pelayanan yang bagus gitu.
2: Oke, ini menarik, Kak. Jadi kalau saya menjawab ini gampang, Kak. Ada undang-undang PHI, penyelesaian hubungan industrial di Indonesia, undang-undang 2 tahun 2004. Jadi untuk mekanisme penyelesaian sengketa itu, pertama ada namanya bipartit.
1: Apa itu?
2: Bipartit itu internal. Nah, itu yang seperti Kakak bilang, internal dulu, pengusaha dan pekerja. Berarti pengusaha HR-nya atau manajernya terserah, nanti dari kalangan pekerja, karyawan, buruh, dosen atau buruh tersebut itu bipartit. Jadi penyelesaian internal. Kemudian nanti kalau bipartit ini nggak selesai, baru kita masuk ke penyelesaian tripartit. Baru kalau penyelesaian tripartit itu masuk penyelesaian di mana intervensi pemerintah hadir. Berarti pemerintah ini Depnaker, Disnaker. Nanti kawan-kawan silahkan pilih mau mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Nanti kalau nggak jebol juga, itu ke PHI, Kak. Penyelesaian hubungan industrial ke pengadilan. Nah, jadi pengadilan memutuskan sengketa terhadap 4 jenis sengketa. Ada sengketa PHK, hak, kewajiban, dan antar serikat. Kalau nggak jebol lagi, berarti nanti langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi, mekanisme penyelesaian sengketa itu sebenarnya secara konstitusi itu udah rapi. Nah, tapi lagi-lagi kalau saya itu ingin menyampaikan aspirasi, pemerintah ini harus proaktif, Kak. Disnaker, Depnaker itu ini aspirasi kami ya, dari kalangan peneliti dan dari kalangan akademisi, wajib untuk proaktif. Jadi harus jemput bola, jangan nunggu karyawan itu yang diintimidasi nanti baru ngelapor. Kalau itu susah gak? Kita ini buruh, saya pun pekerja juga. Kalau agak-agak protes, ditandai kita kadang-kadang, nah pening juga. Jadi pemerintah itu harus aktif, juga birokrasinya jangan rumit. Kadang pekerja itu dia peningnya, waktunya, terus regulasinya berbelit-belit kadang, dia ngeluarkan uang lagi, belum tentu menang lagi. Jadi ini yang bikin pening orang nih kan. Jadi pemerintah harus hadir, karena sistem kita welfare state kan. Jadi pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah. Dia nggak boleh terlalu ke buruh juga, nggak boleh terlalu ke pengusaha juga. Jadi harus fair juga. Kadang pengusaha ini juga harus kita pahami juga. Mereka juga pening juga. Kadang iklim investasi atau ekonomi sedang redup. Ya kita harus agak senggang rasa lah. Itulah fungsinya bipartit. Jadi ada diskusi, komunikasi di situ, Kak.
1: Berarti kalau penyelesaiannya satu, berarti secara internal. Berarti betul. Mungkin ada dirapatkan rapat internal terkait mungkin ada komponen dari eksternal ke salah satu mungkin pegawai yang tadi itu dia sudah bilang saya sudah sesuai standar operasional. Mungkin berarti di sini harus ada review dan penanganan tingkat lanjut sebelum eksternal ini berkoar-koar atau berbicara ke publik, gitu kan. Nah, kalau sudah sampai, kalau misalnya melanggar prosedural, berarti di sini ada syarat dan ketentuan berlaku di internal, gitu kan. Terus kalau misalnya sudah tahap yang maksudnya kerana hukum, di sini akan ada yang banyak dikorbankan kalau dari internal tidak bisa menyelesaikan, udah dari segi buang waktu, terus kemudian berarti di sini ada masalah dalam dana, dana ya, modal atau anggaran yang karena untuk bayar pengacara atau harus minimal ngasih balas budi lah mungkin kalau dia ikut bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang gratis gitu kan. Nah, jadi intinya semuanya harus diselesaikan di internal benar-benar sampai mentok, baru kita ke ranah hukum kalau dari pihak eksternal sudah mulai berbicara ke publik. Nah, kemudian saya lanjut ke Bang Alvin. Bang Alvin, menurut Abang, literasi hukum di Batam itu untuk pekerja udah baik atau belum?
3: Kalau di Batam sendiri, ini kita seringkali melihat apalagi pas hari-hari buruh, nah itu kan banyak sekali buruh-buruh untuk melakukan menyampaikan aspirasinya. Itu artinya kan dari situ kita dapat melihat bahwa buruh-buruh atau pekerja ini tuh di Batam ini sebenarnya sudah sangat bagus tentang pengetahuannya tentang hukum-hukum ketenagakerjaan. Jika tidak, mungkin mereka akan cuek saja atau ya mungkin hanya menerima apa yang diberikan perusahaan kepada pekerja tersebut.
1: Berarti dari kita lihat di buruh aja, mereka sudah tahu hukumnya apa, gitu kan?
3: Ya mungkin, tapi perlu juga banyak kan pekerja-pekerja yang muda atau yang baru-baru atau fresh graduate itu kan masih awam atau belum tahu menahu tentang hukum ketenagakerjaan. Ya mungkin dari situ mereka itu, makanya itu serikat pekerja atau itu tuh wajib ada untuk sebagai wadah bagi pekerja untuk mengetahui hukum-hukum itu.
1: Oke, berarti di sini peran dari serikat kerja untuk yang baru join perusahaan, mereka harus tahu juga nih, mereka melakukan sosialisasi atau diskusi bareng.
3: Iya.
1: Yeah. Nah, lanjut. Nah, Bang, kalau dari pandangan Bang dari kami sendiri, kalau dari organisasi kami itu bentuknya apa kira-kira untuk para pekerja yang mungkin sudah dilakukan atau akan yang dilakukan?
3: Oh, dari kami sendiri itu sudah pernah melakukan kegiatan yang bernama Great Mission. Itu kami pernah melakukan kegiatan Great Mission yang dari situ menyorot kesejahteraan buruh di Indonesia. Itu sebagai forum terhadap masyarakat umum untuk mengetahui tentang hukum-hukum tersebut.
1: Apakah dari kegiatan yang telah dilakukan itu anak-anak mudanya jadi sadar gitu?
3: Iya.
1: Atau mereka jadi lebih pengen lebih tahu banyak lagi.
3: Iya, jadi dari situlah kan masyarakat atau mahasiswa atau calon-calon pekerja ataupun pekerja, dari situ kan mereka akhirnya sadar bahwa jadi pekerja itu bukanlah, walaupun mereka bekerja, mereka tidak boleh hanya menerima saja perlakuan perusahaan terhadap dirinya. Walaupun memang pekerja ini juga sangat membutuhkan pekerjaan tersebut, tapi juga harus mengerti hak-hak dan kewajibannya.
1: Berarti di sini tetap kembali lagi perusahaan sama pekerja mau yang itu yang baru atau yang lama, mereka harus tahu apa kewajiban dan hak mereka.
3: Iya.
1: Nah, kalau terus kemudian untuk Bang Alvin, yang menjadi apa sih yang menjadi perhatian dari kami sendiri agar iklim kerja itu tetap sehat dan kondusif?
3: Iklim kerja ya.
1: Yang sehat dan kondusif.
3: Yang pasti keadilan bagi pekerja dan perusahaan itu tuh terjamin hak-haknya.
1: Oke.
3: Lalu kepastian hukum. Perusahaan itu tuh juga yang pasti hukumnya, mereka juga mau untuk memberikan hak-hak pekerja tersebut.
1: Oke.
3: Lalu kemitraan. Pemerintah, pengusaha, dan pengerja itu harus bersama-sama menjaga iklim itu untuk menjaga kondusivitas pekerjaan pada lingkungan kerja tersebut.
1: Oke. Berarti di sini ada keadilan, terus mengetahui tadi hak dan kewajiban, sama adanya kemitraan.
3: Iya.
1: Jadi maksudnya kemitraan antara si pekerja dan perusahaan, berarti kolaborasi lagi. Oke. Nah, Bang Uda, menurut Abang ya, saran tuh untuk yang anak-anak muda deh, baik itu dia baru lulus atau dia udah lama gap year.
2: Oke.
1: Ketika dia pertama kali masuk ke industri, kita bedakan ya antara industri manufaktur, terus kan ada yang dia bank, perbankan, keuangan, khususnya saya keuangan, ada yang dari sisi pendidikan. Itu apa yang harus mereka ketahui tentang pemberlakuan hukum ketenaga kerjaan yang mungkin ada, pasti ada perbedaan dari tiga ini.
2: Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya untuk kawan-kawan fresh graduate kan, saya juga pernah mengalami itu Kak, fresh graduate kan, baru lulus peninggal cari kerja nih kan, bahkan modal sarjana itu hari ini gak cukup Kak, IPK 3,99 pun masih belum cukup, perusahaan itu menilai skill. Bahkan saya dulu pernah hampir tertipu dengan perusahaan pialang. Jadi ini, aduh, ini yang bikin apa namanya, pengalaman pahit lah dulu, tapi ini jadi pembelajaran untuk kawan-kawan. Intinya terus berjuang, ikhtiar, doa untuk apa namanya, melamar di dunia-dunia tenaga kerja, terserah nanti pilih PT manufaktur, shipyard. Tapi kalau di Batam ini termasuk yang iklim industrinya, saya termasuk yang optimis Kak. Nah, jadi karena saya dulu lulusan dari luar Batam kan, mencari kerja di luar Batam itu agak pening kita, tapi kok di Batam ini agak enak kita jalannya nih. Jadi ini momentum juga untuk kawan-kawan di Batam untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk terkait edukasi apa sih yang dasar yang perlu dipahami, kalau dari saya untuk yang paling dasar itu kontrak kerjanya dulu. Nanti kawan-kawan ketika ini untuk bagi fresh graduate atau para job seeker atau para pencari kerja, intinya pahami kontrak kerja itu, jangan asal diteken aja. Nanti kalau asal diteken aja, rupanya hak-hak itu nggak diatur, agak pening nanti kita untuk berargumentasi. Memang bisa ada namanya aturan batal demi hukum, itu memang ada, tetapi untuk teknis di lapangan itu agak susah. Jadi kontrak kerja itu minimal baca tanda tangan, nanti kita baru bisa bekerja secara efektif. Nah, terkait pembagian industri tadi, memang ada beberapa karakteristik, tapi kalau memang industri yang skalanya besar, untuk regulasi ketenaga kerjaan itu saya termasuk yang optimis. Tetapi untuk usaha-usaha yang skalanya apa namanya menengah atau di bawah itu, nah ini yang agak perlu diberikan perhatian khusus. Satu sisi mereka juga sedang startup kan enggak, yeah. Jadi kita pun harus pahami juga mekanisme keuangan mereka. Tapi satu sisi juga kadang kita lihat misalnya ownernya nampaknya gagah dia naik mobil ini kan, cuman karyawannya digaji entah berapa. Ah, berarti ada skala upah yang tidak cocok di situ kan. Nah itu yang perlu dikritisi. Nah pemerintah harus hadir, karena kalau kita mengandalkan masyarakat, masyarakat itu kita butuh uang. Yeah. Itu kan apa namanya psikologisnya kan. Yeah. Nah pemerintah harus hadir sehingga dia mampu mengintervensi hukum dalam hal penegakannya seperti okay. Itu.
1: Berarti di sini untuk para fresh graduate harus tahu kontrak kerjanya isinya apa, jangan main langsung tanda tangan.
2: Betul kan?
1: Itu yang penting. Terus ada kemudian peran pemerintah lagi harus benar-benar mengawasi iklim industri usaha yang ada di Batam. Oke, baiklah pendengar RR Pro 1 Batam, dari perbincangan kita pagi ini dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum ketenaga kerjaan bukan sekedar aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Yang terpenting bagaimana aturan tersebut dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak, baik pekerja perusahaan maupun pemerintah. Batam sebagai kota industri tentu membutuhkan hubungan industrial yang sehat. Di satu sisi, investasi perlu terus tumbuh agar membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, hak-hak pekerja itu juga harus tetap dihormati dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu perlu komunikasi internal dan eksternal, juga kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing agar hubungan kerja jadi harmonis, produktif, dan berkeadilan. Nah, terima kasih kepada Bang Huda dan Bang Alvin yang telah berbagi wawasan dan pandangan. Ya. Terima kasih ya, Bang.
2: Terima kasih
1: ya,
2: kembali sama-sama. Kakak.
1: Oke, semoga perbincangan ini bermanfaat khususnya bagi para pekerja, pelaku utama, mahasiswa dan masyarakat yang ingin lebih memahami perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Renita Suhajana dan Teknik Rido pamit undur diri. Terus ikuti berbagai informasi dan dialog inspirasi budaya hanya di RRI Pro 1 Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak

Selamat siang mendengar, pukul 9 lewat 3 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 23 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sidaputara. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Namun faktanya beredar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% beli HP jadi mahal tahun depan. Berita ini juga melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak dan tentunya juga sebesar 12% pada tahun 2025. Dan demikian pendengar kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Mantap ya. Antas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026. Wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Satu lagu dari Idi Masif yang berjudul Pergilah Kasih, pendengar, mengantarkan kita pada pukul 9 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya, yaitu tentang 9 kebiasaan sederhana yang dapat membangkitkan rasa percaya diri Anda, pendengar. Karena seperti yang kita ketahui, pendengar, rasa percaya diri ini merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan. Bukan sekedar sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi dengan latihan dan kebiasaan yang tepat, setiap orang tentunya dapat membangun keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Bahkan juga ketika seseorang memiliki kepercayaan terhadap nilai dan kemampuan diri sendiri, ia cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapannya, ya, berani mengambil keputusan serta juga mampu mengekspresikan dirinya dengan lebih nyaman. Namun terkadang tuh tingkat kepercayaan diri ini tidak selalu stabil, ya. Ada kalanya rasa yakin meningkat, tetapi pada situasi tertentu bisa juga menurun. Apalagi kalau kita misalnya ketemu sama orang yang mungkin kita tidak suka, atau mungkin orang ini yang sering menjatuhkan kita di depan umum. Nah, kadang di situ rasa percaya diri kita bisa menurun, ya, pendengar, ya. Namun juga, bahkan juga bukan hanya dari lingkungan, namun pengalaman sebelumnya maupun juga cara seseorang memandang dirinya sendiri, ya. Karena itu juga, pendengar, membangun kepercayaan diri membutuhkan proses yang dilakukan secara sadar diri dan konsisten tentunya. Langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan pola pikir yang lebih positif dan bahkan juga rasa yakin yang lebih kuat, ya, baik dalam dunia pekerjaan, hubungan sosial maupun saat menghadapi perubahan besar dalam hidup. Memiliki kepercayaan diri ini juga yang sehat dapat membantu seseorang menjalani berbagai situasi dengan lebih baik bahkan. Dan dikutip dari Very Well Mind, ada 9 cara yang dapat diterapkan mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda, pendengar, secara alami dan tentu saja konsisten. Yang pertama itu dengan cara berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena membandingkan diri dengan orang lain ini hanya menjauhkan Anda dari rasa puas dan bersyukur tentunya. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Nah, dan apa mungkin yang Anda lihat, pendengar, di luar belum tentu juga menggambarkan realitas mereka sepenuhnya. Jadi mungkin Anda melihat di postingan story, keluarganya bahagia, atau mungkin pamer-pamer kekayaan. Nah, tapi itu belum tentu, pendengar, aslinya seperti itu. Siapa tahu juga ternyata hanya apa? Mereka pamer sosial media ternyata hanya numpang. Wah, itu yang jadi masalah, kan? Nah, lalu pendengar, yang berikutnya yaitu dengan kelilingi diri Anda dengan lingkungan yang lebih positif. Karena lingkungan sosial yang sehat ini sangat berpengaruh tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Dan jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang suka menghakimi atau meremehkan, lambat laun Anda juga akan mulai meragukan diri sendiri. Nah, ini bahkan, pendengar, sering terjadi mungkin ya di sekitar kita, ya. Karena kalau kita tuh kadang ada di lingkungan yang suka menjatuhkan diri kita di depan umum, atau mungkin membanggakan dia, membandingkan dengan diri dia dengan diri kita, nah itu pasti jadi menurun rasa kepercayaan diri kita. Jadi lebih baik dijauhin aja, pendengar, atau disortir lagi, ya, daripada rasa kepercayaan diri kita semakin menurun. Lalu cara berikutnya itu dengan menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Nah, menjaga tubuh ini juga bukan sekedar soal penampilan, pendengar, tapi juga menyangkut bagaimana Anda merasa tentang diri sendiri. Dengan pola makan bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan meditasi juga bisa menjadi pondasi kepercayaan diri yang kuat. Ketika tubuh Anda yang sehat, nah, pikiran pun menjadi lebih positif tentunya. Latihan fisik terbukti dapat meningkatkan citra diri dan rasa bangga pada tubuh Anda tentunya. Sementara meditasi membantu Anda untuk mengenali pikiran negatif dan belajar untuk melepaskan. Merawat tubuh juga menciptakan sinyal bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan hal itu juga tercermin dalam cara Anda membawa diri di hadapan orang lain, ya. Lalu cara berikutnya, pendengar, yaitu dengan berlatih belas kasihan pada diri sendiri. Nah, semua orang ini pernah gagal tentunya, pernah juga salah atau merasa tidak sempurna. Namun yang membedakan orang percaya diri yang
tidak adalah bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri di saat-saat tersebut terjadi. Dan mereka itu seringkali untuk menghakimi dirinya secara keras, dan ini bisa diubah, pendengar, dengan cara bersikap lembut dan lebih pengertian kepada diri sendiri. Belas kasih diri ini juga membutuhkan Anda untuk menerima kekurangan tanpa harus kehilangan harga diri. Nah, lebih baik kita memang lebih baik peduli terhadap diri sendiri daripada peduli terhadap omongan orang, ya. Terkadang omongan orang itu hanya menyakitkan, tapi kita ya udah bersifat bodoh amat dan cuek aja, pendengar. Lebih baik menjaga kesehatan mental diri sendiri daripada kepercayaan diri kita semakin menurun. Nah, lalu cara berikutnya, pendengar, yaitu dengan mengubah pola bicara negatif menjadi positif. Nah, cara Anda ini berbicara kepada diri sendiri tentunya membentuk persepsi Anda terhadap realitas. Jika Anda sering mengatakan hal-hal seperti saya tidak mampu, kayaknya nggak bisa deh, terus pasti gagal deh nih, pasti nggak bisa. Nah, itu juga, maka alam bawah sadar Anda juga akan mempercayainya, bahkan akan apa jadinya mempercayai bahwa hal itu akan terjadi di diri Anda. Sebaliknya, mendengar dengan kalimat positif seperti saya sedang belajar, saya pasti bisa, nah saya pasti mampu. Nah, itu tentunya juga dapat memperkuat keyakinan diri Anda. Nah, ini juga dapat dilatih, ya pendengar, ya, mengenali pola pikir negatif, kemudian tentang tantang dan ubah menjadi afirmasi yang membangun untuk kepercayaan diri Anda. Nggak harus muluk-muluk sebenarnya, pendengar. Yang penting realistis dan konsisten. Nah, lalu cara berikutnya, pendengar, yaitu dengan hadapi ketakutan. Ketakutan Anda sedikit demi sedikit. Nah, rasa takut yang seringkali menjadi akar dari rendahnya kepercayaan diri ini sampai menunggu Anda merasa siap sepenuhnya, dah lebih baik mulai mengambil langkah kecil untuk menghadapi ketakutan tersebut. Misalnya, jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah dari audiens kecil dulu. Nah, setiap langkah Anda yang berhasil dilewati, lalu itu akan menjadi bukti bahwa diri Anda mampu. Nah, jadi lebih baik kita sadari itu aja, pendengar. Kalau memang kita misalnya nggak mampu nih, apa, malu untuk berbicara di depan umum, lebih baik dicoba dulu, misalnya di depan keluarga, kita coba untuk apa berbicara depan umum, atau mungkin di pertemanan kita coba untuk speak up, untuk berbicara tentang hal-hal lain, lebih percaya diri. Nah, jika memang itu berhasil, ternyata contohnya kayak kita meraih apa, kayak dihargai sama teman, bahkan juga kita dapat lebih ditemani, nah itu berarti kita berhasil untuk membuktikan rasa percaya diri kita itu terhadap diri sendiri. Lalu yang terakhir, pendengar, dengan fokus pada hal-hal yang Anda kuasai. Salah satu caranya yaitu untuk menumbuhkan percaya diri dengan melakukan hal-hal yang Anda kuasai. Nah, ketika Anda berada di zona keahlian, Anda tentunya merasa lebih yakin, lebih nyaman, bahkan juga lebih mudah untuk menikmati prosesnya. Hal ini juga secara otomatis memperkuat rasa percaya diri Anda dong, tentunya, pendengar. Dan kenali juga untuk bidang yang menjadi kekuatan Anda, lalu cari juga peluang untuk mengasah dan menunjukkan secara konsisten. Nah, misalnya Anda menguasai di bidang konten kreator atau di dunia editing, nah Anda kuasai itu, pendengar, dan yang penting konsisten dengan cara mengupload konten-konten Anda di media sosial, lalu ya tunjukin aja, pendengar, kalau memang ternyata kita memiliki kemampuan itu. Jadi nggak usah harus menutup diri atau mungkin merendahkan diri sendiri, ya. Dan demikian, pendengar, yang dapat saya sampaikan untuk Anda, yaitu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, dan lagu berikutnya akan kami putarkan yaitu Dewa Pupus.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar satu lagu berikut dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam Pagi ini. Dan pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya, Ariel, yang akan membawa Anda dalam program dan tentunya hiburan dalam program Mentak Melayu dan Digoda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Sirih lipat, sirihlah pinang, sirih disusun tepak ukiran. Pemanis bahasa, selamat datang, sembah salam kami haturkan. Pelangi indah sehabis hujan, warna cerah memikat hati. Merindungi setiap anak Indonesia agar tumbuh aman, cerdas, dan juga berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Pendidikan Kota Batam Asok Profesor Ibu Linayati Lestari SIP MA PhD. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi serta kami banggakan Kepala LPPRI Batam Bapak Suhendra SE. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Sekolah Nabila Dr. Sarmin SPDMM. Kemudian yang kami hormati Ibu CP Amelia MSI CHT selaku psikolog anak Sekolah Nabila Batam serta Bapak Ibu hadirin dan

0: Adik-adik yang berbahagia, yang tentunya kami banggakan pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat peserta adik-adik Sekolah Islam Nabila, Kota Batam. Dan juga hari ini tentunya acara kita siarkan langsung di Hari Anak Spesial untuk hari ini, yaitu Spesial Hari Anak Nasional, talkshow kita di tahun 2026, Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dan juga acara ini dapat didengarkan langsung melalui streaming di rri.co.id dan juga disiarkan langsung di 105,1 dan juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, Meranti, dan Selat Panjang bisa diakses melalui frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Dan juga hari ini Anda bisa saksikan apa yang Anda dengar melalui YouTube RRI Batam. Untuk itu tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik dan para peserta di acara spesial kita, talkshow Hari Anak Nasional. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak sampai ke taman. Selamat Hari Anak Nasional sejati, anak Indonesia harapan masa depan. Baik, pendengar, dimanapun berada, saatnya kita ikuti dialog spesial kita pada hari ini, talkshow spesial Hari Anak Nasional 2026, Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan, bersama moderator kita, Rusman STH MTH. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Dari lantai 3 Sekolah Nabila Kota Batam, inilah talkshow spesial Hari Anak Nasional 2026. Selamat mengikuti.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur yang sebesar-besarnya, kemudian salat kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan juga para pendengar RRI Pro 1 Batam yang sudah ada di tempat dan juga mungkin pendengar kita dimanapun berada. Hadir kita pada satu momen acara yang sangat spesial, yakni Tokso spesial Hari Anak Nasional di 2026. Sebelum kita bincang-bincang seputar tentang Hari Anak Nasional ini, pada kesempatan kali ini tidak afdol rasanya kalau saya tidak perkenalkan masing-masing narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama kami sapa dulu narasumber kami, yang pertama Ibu Associate Profesor Linawati Lestari, SIP, MA, PhD, selaku Dewan Pendidikan Kota Batam. Selamat datang Ibu.
3: Selamat datang, selamat pagi.
2: Baik, yang kedua kami sapa juga narasumber kita berikutnya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Sarmini, SPD, MM, selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila dan juga beliau sebagai praktisi dan juga akademisi. Selamat datang Ibu, mudah-mudahan sehat selalu Ibu ya. Dan juga narasumber kita yang ketiga, hadir bersama kita juga Ibu Cevi Amelia, MPSI, CST, Psikolog Anak Kota Batam, dan beliau juga akademisi dan juga praktisi. Dan kami sampaikan bahwa narasumber kita yang hadir di depan ini semuanya masing-masing adalah sebagai dosen Bu ya, di berbagai macam universitas yang ada di Kota Batam tentunya. Baik, menyikapi tentang salah satu tema penting pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Batam, yaitu hari spesial Hari Anak Nasional di 2026, yang mana dengan tema kita kali ini yakni Sayangi Anak atau Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak. Perlu kami sampaikan sebagai prolog kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dan juga Ananda, siswa-siswi yang sudah hadir bersama kami, bahwa Hari Anak Nasional ini sekarang ini peringatan di ke-42 kalinya Bu ya. Jadi Hari Anak Nasional ini ditetapkan pada tahun 1984 oleh keputusan atau keputusan Presiden Republik Indonesia, yang mana tujuannya pada utamanya adalah poinnya memastikan bahwa anak ini tumbuh kembangnya terjamin dan juga mereka secara optimal bisa berkembang dan juga memenuhi hak mereka sebagai anak ya di Indonesia tentunya. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di Sekolah Islam Nabila tentunya, dan juga para pendengar yang ada di mana saja tentunya yang sekarang ini lagi memantau atau mendengarkan RRI Pro 1 FM Kota Batam, maka dalam hal ini sebelum kita bincang-bincang, ada baiknya barangkali saya juga sampai kepada narasumber untuk sedikit Bu ya, pertama saya akan ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Profesor Lina, Profesor Lina, Lina Yati ya. Bagaimana kira-kira Ibu tentang pendapat Ibu tentang Hari Nasional Anak, Hari Anak Nasional Ibu di 2026? Boleh Ibu sedikit berikan pandangan?
3: Baik, terima kasih Mas Rusman. Ya, jadi saya dari mana dulu mulainya ini ya? Tapi karena kita di Melayu, nggak usah pantun ya, nanti Bu Sarmi ini mungkin mewakili pantun. Karena kita udah cakep semua. Pertama, saya ucapkan dulu selamat Hari Anak Indonesia. Karena kita semua di ruangan ini adalah anak pada masanya. Ini anak-anak generasi muda. Kita juga anak juga dari orang tua kita. Jadi selamat untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Ya, jadi pembukaannya adalah PR kita hari ini ketika bicara Hari Anak. Kan tema besarnya tuh sayangi anak ya Mas. Sayangi anak, kemudian sayangi ibunya. Nah, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, PR-nya hari ini bukan pada, menurut saya, bukan pada kemudian makin banyak aturan yang dibuat, tapi bagaimana konsep yang tadi sudah dibuat itu sedemikian rupa aturannya dari pemerintah, dari pentahelix maupun hexahelix yang terlibat itu mau melakukan itu.
2: Baik.
3: Mau melaksanakannya gitu.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pandangan tentang bagaimana metode atau mungkin sikap daripada Dewan Pendidikan Kota Batam terhadap sayang anak atau lindungi anak dan bangun masa depan anak. Dan selanjutnya mungkin saya ke Ibu Direktur Sekolah Islam Nabila, yaitu Ibu Dr. Sarmini SPD MPD selaku juga beliau ini sebagai pengelola sarana pendidikan Kota Batam. Ya boleh juga Ibu barangkali dari sarana, dari prasarana yang sudah Ibu lakukan dari beberapa puluh tahun yang lalu Bu ya, karena saya tahu banget beliau itu sangat lama sekali mengelola sarana pendidikan di Kota Batam termasuk di Sekolah Islam Nabila. Boleh juga berikan pandangan Ibu, silakan.
4: Terima kasih Teacher Rusman. Saya panggilnya Teacher ya karena kebiasaan Teacher. Berkaitan dengan Hari Anak Nasional, terkadang kita kan lupa ya, yang namanya anak itu bukan hanya kecil fisiknya, tapi memang yang namanya anak ya anak, bukan hanya kecil fisiknya tetapi juga cara berpikirnya, pola pandangnya, kemudian bagaimana persepsi mereka, itu ya tetap anak-anak. Terkadang kita sebagai orang tua merasa sok betul, sok benar. Nah, maka dari itu pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi, dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan gitu. Fasilitasnya apa? Banyak. Nah, mungkin nanti akan kita lebih lanjut. Ya,
2: lanjut. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sedikit pandangan dari Ibu Direktur Sekolah Islam Nabila sebagai pengelola sarana prasarana pendidikan, dan juga tidak ketinggalan juga kami mintakan juga pandangan dari Ibu Sefi Amelia. Ini berkaitan tentang gini Bu, sekarang ini banyak anak-anak kita mengatakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan hak secara maksimal, merasa mereka ditindas. Kenapa? Biasanya fakta di lapangan seringkali antara peraturan yang dibuat orang tua dengan keinginan anak selalu berseberangan gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat dari ilmu psikologi barangkali Bu untuk supaya antara anak dan orang tua ini punya misi yang sama dan sejalan gitu Bu? Kira. Boleh Bu berikan pandangan?
5: Terima kasih Teacher Rusman. Kalau sebelumnya saya ucapkan dulu selamat hari anak. Ya, sebenarnya kalau untuk banyak aturan di masa anak-anak sekarang, banyak yang bilang gen alpha ya sekarang ya. Ya, nah sebenarnya mendidik dan memberlakukan pola asuh anak itu sebenarnya sejak dini. Banyak yang salah ketika aturan itu ditetapkan ketika mereka sudah misalnya sudah SD gitu ya, sehingga sebenarnya karakternya sudah terbangun dari kecilnya yang tidak ada aturan tadi mungkin gitu kan, sehingga memang harusnya orang tua dari sekarang, dari sejak dini, bahkan dari usia anak 1 tahun gitu ya, sudah memperlakukan bagaimana orang tua itu menyayangi anaknya gitu ya, menyayangi dengan rasa tanggung jawab. Banyakan yang menyayangi dengan cara memanjakan anak. Nah itu yang keliru ya gitu ya. Menyayangi itu dalam arti orang tua harus memberikan waktu kepada anak, harus memberikan perhatian kepada anak, sehingga anak merasa orang pertama yang akan didatangi ketika mereka ada masalah apapun itu adalah orang tuanya. Jadi orang tua adalah pelindung utamanya anak. Gitu teacher.
2: Baik, terima kasih banyak Bu. Ini pandangan masing-masing daripada narasumber tentang sayangi anak Bu. Karena kan kami juga kadang-kadang sebagai tenaga pendidik itu sering bingung Ibu. Karena bisa dibilang ini antara misi seorang pendidik atau misi seorang tua dengan apa yang diinginkan oleh anak itu selalu berseberangan. Karena misalkan contoh, satu sisi anak mengatakan bahwa jangan dikekang dong kami ya, atau guru jangan dikekang dengan aturan-aturan dan sebagainya. Nah faktanya di lapangan, kalau kita tidak kekang mereka akan bebas beraktivitas sebagaimana mereka mau. Dan mereka tentu nanti kalau diikutkan dengan keinginan mereka, maka dari tema yang disampaikan di atas atau di talkshow kita kali ini tidak tercapai. Hanya masa depannya mungkin jadi suram gitu Pak ya, lebih kurang. Baik, sekarang saya langsung juga ke Dewan Pendidikan Kota Batam, Ibu Lina Yati. Dari apa namanya Bu ya, dari Dewan Pendidikan Kota Batam Bu, kira-kira program apa yang kira-kira disiapkan atau langkah-langkah dari Dewan Pendidikan Kota Batam untuk kesejahteraan anak atau mungkin hak-hak anak itu terpenuhi gitu ya, boleh baik disampaikan Bu.
6: Betul. Kami Dewan Pendidikan Kota Batam itu memang tidak secara praktis terjun dalam pendidikan, tapi kami mitra strategis. Nah, tujuan kami di situ adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana peningkatan mutu pendidikan, baik sarprasnya begitu, kemudian bagaimana mutu di sekolah itu sendiri. Karena kan kalau bicara sekolah itu kita nggak hanya bicara sarana prasarana, tapi kita bicara literasi juga, kita bicara bagaimana hari ini media juga ikut terlibat dalam kegiatan itu, dalam edukasi dan literasi yang harus makin dilakukan. Kemudian Dewan Pendidikan juga berusaha untuk menjadikan swasta, pihak swasta itu atau dunia usaha itu menjadi salah satu lokomotifnya, karena dalam dunia usaha kan ada namanya CSR ya, social responsibility, sehingga mereka bisa berkontribusi nyata. Kalau tadi memang disampaikan kita backgroundnya memang akademisi ya Mas, ya, makanya boleh menempel lektor kepala saya di situ karena sebagai akademisi tapi ya, tapi sebagai pengejawantahan dari akademisi itu tadi, kita terlibat aktif dalam organisasi yang diadakan oleh pemerintah. Nah, salah satunya Dewan Pendidikan. Nah, kerja-kerja nyata yang kita lakukan salah satunya adalah tadi mengawal misalnya kalau ada RDP, kemudian rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan guru, permasalahan siswa, murid dan seterusnya begitu. Iya, tapi tetap mengawasi itu untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait dengan kebijakan itu tadi. Kalau mitra itu dia mungkin tidak bisa langsung ke legislatif misalnya begitu. Nah, kami ada penjembatan di antara tengah-tengah tadi.
2: Tengah-tengahnya Bu ya. Mungkin kalau saya sedikit bisa simpulkan Ibu ya, Dewan Pendidikan ini sebagai pengawas lah sepertinya ya Bu ya.
6: Iya, kalau urutan sekolah
2: begitu. Urutan sekolah ya, mengawasi. Karena kan Dewan Pendidikan mungkin juga ini akan sedikit berkembang Bu daripada yang disampaikan tadi. Sejauh ini Bu, mungkin ada kasus-kasus di berbagai macam sekolah di Kota Batam Bu ya. Tentunya mungkin kasus seperti bullying misalkan, atau kasus-kasus perundungan terhadap peserta didik ini. Nah, dalam hal ini bagaimana keterlibatan Dewan Pendidikan Kota Batam Bu?
6: Terakhir kita ada yang kasus yang ada di salah satu sekolah gitu ya. Jadi sampai pada tahapan RDP di legislatif. Nah, kemudian setelah itu dicarilah jalan penyelesaiannya, tapi sampai saat ini mungkin masih ada yang agak panjang begitu. Kemudian hal lainnya lagi, bagaimana hari ini data terakhir yang kita punya itu Mas, di Batam sendiri itu hampir 40% sekolah itu swasta Mas. Swasta. Karena ranah Dewan Pendidikan kan dari PAUD, SD, sampai SMP gitu, baik negeri maupun swasta. Nah, yang 40% ini karena diisi oleh swasta, semaksimal mungkin bagaimana ada kebijakan dari pemerintah kota kita sendiri untuk memaksimalkan bagaimana pendidikan yang ada di Kota Batam. Dan terkait tadi dengan kebijakannya, karena kan menjalankan amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar, kemudian mengajak breakdown di bawahnya gitu ya, bagaimana teknisnya, kemudian misalnya kalau memberikan beasiswa itu seperti apa, terus kemudian bagaimana KIP sekolah itu ada, bagaimana pelaksanaan BOS itu. Nah, kita mengawasi di bagian itu, sehingga luarannya adalah Dewan Pendidikan bisa memberikan masukan, lagi-lagi masukan tadi bentuknya rekomendasi kepada pemerintah daerah.
2: Daerah, Bu, ya. Gitu. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Dan ini ke narasumber kedua nih, Bu. Ibu Direktur selaku pengelola sarana pendidikan. Dan hari-hari Ibu ini selalu berkecimpung atau berinteraksi dengan anak didik, Ibu, ya. Nah, perlu kami sampaikan, Bu, bahwa sebagai pengelola sarana pendidikan itu juga tentu adalah sebagai memberi keputusan di dalam satu lingkup sarana pendidikan itu, Bu. Nah, sekarang ini persoalan kita yang ada di sekolah, dan saya yakin bukan di Nabila saja, barangkali juga di berbagai macam sekolah di Kota Batam, adalah penanganan terhadap fasilitas yang dianggap oleh anak kita ini adalah fasilitas pembelajaran. Tapi kalau kita kaitkan dengan peraturan sekolah, atau mungkin sekarang ini ada lagi instruksi dari Menteri Pendidikan, bahkan Dinas Pendidikan mengatakan ini harus dibatasi, yaitu persoalan tentang gadget, Ibu. Nah, bagaimana kira-kira gambaran dari Ibu atau pandangan dari Ibu membatasi atau mungkin dalam artian meluruskan ini tentang supaya antara orang tua, guru dan juga peserta didik ini punya kesepakatan yang sama dan tidak merasa bahwa mereka ini, oh, kami tidak mendapatkan hak kami, Bu, gitu kira-kira. Gimana, Bu? Silakan, Bu.
4: Terima kasih, Teacher Rasman. Ya, jadi bicara tentang anak itu luas sekali. Apalagi anak ini kaitannya dengan pendidikan, kan, kayak gitu. Yang hari-hari dari bangun tidur hingga mau tidur itu sebenarnya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pembelajaran ada di dalamnya, kan, kayak gitu. Berkaitan dengan sarana, pastinya anak-anak itu berhak mendapatkan yang terbaik. Tadi Prof. Dina mengatakan bahwasanya 40% pendidikan kita kan swasta, ya. Nah, kontribusi swasta ini kan sebenarnya ketika mendapatkan ruang, ya, mendapatkan ruang yang semestinya, itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa, gitu. Mungkin saya mencontohkan di sekolah Nabila pastinya, ya, itu sarana prasarana yang kita siapkan karena kita fasilitator, ya, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Contoh misalkan anak belajarnya juga harus ruangannya ber-AC, fasilitas ibadah kita juga menyiapkan, fasilitas olahraga juga, kemudian termasuk di SDM-nya juga, gitu, ya. Jadi misalkan kita juga di sekolah harus menyiapkan psikolog, karena pada masa tumbuh kembang anak-anak itu kan tidak semuanya baik-baik saja, gitu. Jadi ada di dalamnya ketika anak mengalami permasalahan yang mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan. Contoh, tiba-tiba orang tua tiba-tiba bilang, "Teacher, kenapa ya anak saya tiba-tiba menjadi pendiam? Kenapa tiba-tiba anak saya menjadi pemurung dan sebagainya? Atau tiba-tiba nilainya anjlok dan sebagainya?" Nah, itu bagian daripada sekolah memfasilitasi, ya. Tapi di SDM-nya, gitu, psikolog. Kemudian di sekolah juga harus ada tenaga kesehatan, gitu. Paling tidak minimal nurse, ya, minimal perawat, ya, dan betul-betul memang itu harus punya pendidikan perawat, gitu. Jadi bukan guru yang ditempatkan
2: di bidang itu,
4: gitu. Jadinya kan the right man and the right place, ya, harus sesuai, gitu. Nah, itu terkait dengan fasilitas gedung juga harus layak, kemudian ruang belajar, kemudian literasi tadi, ya, Prof. Lina mengatakan literasi. Alhamdulillah kan sekolah Nabila kemarin juga mendapatkan penghargaan nasional sebagai sekolah percontohan literasi nasional, gitu. Nah, tetapi kan itu tidak berhenti di situ juga. Karakter building yang paling penting dari semuanya. Apa hubungannya dengan gadget? Erat sekali. Bangun tidur mereka lihat dunia melalui gadget. Kalau dulu buku jendela dunia, sekarang gadget jendela dunia, kan kayak gitu. Karena semuanya serba elektronik kan, itu buku-buku juga sekarang e-book gitu kan. Benar. Gitu. Nah makanya pembatasan gadget itu harus bijak juga. Kita membatasi anak-anak ini sebagai mitigasi ya, untuk langkah preventif supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena semuanya difasilitasi internet, ya, gitu. Jadi setiap lantai ada internetnya, gitu. Bahkan bukan hanya satu kan, setiap lantai ada beberapa fasilitas yang kita sediakan. Nah, mereka memang tidak dibenarkan membawa gadget ke sekolah.
2: Nggak boleh, Pak.
4: Nggak boleh, karena setiap kelas kan kita pembelajarannya juga pakai Infocus yang berfasilitas internet. Boleh apabila kaitannya dengan aplikasi pembelajaran pada saat tes online, boleh gitu. Tapi kita juga menyediakan lab komputer kan, sudah tersedia juga. Nah, bagaimana dengan komunikasi dengan orang tua? Ada guru. Gitu, ada guru yang setiap saat bisa dihubungi itu. Maka apabila boleh atau membawa HP, mereka tidak berfasilitas internet
2: Ibu ya. Baik, terima kasih banyak ya, Ibu.
4: Tapi insya Allah mungkin di rumah sudah ada MOU atau kesepakatan dengan orang tua. Kapan mereka boleh memakai gadget tadi.
2: Iya, baik. Iya. Terima kasih banyak. Jadi mungkin peserta, para pendengar juga yang ada di sini dan juga berada di mana saja tentu yang menyaksikan atau mendengarkan RR Pro 1 FM, berbagai macam daripada pandangan narasumber kita tadi juga bisa kita jadikan acuan nih ya. Dan sekarang ini Ibu, saya ke Ibu Sylvia Amelia selaku psikolog anak ini, Ibu. Jadi gini, Ibu, kadang-kadang kita sebagai orang tua mungkin ya, di sini juga kita barangkali narasumber banyak ada juga yang ada anak ya, dan juga di sini ada peserta didik kita. Kadang agak sedikit susah, Ibu, bagaimana untuk membedakan kita ini sebenarnya tuh memanjakan anak atau menyayangi anak. Nah, karena untuk membedakan ini kadang kita sebagai orang tua juga kebingungan arah tujuan anak kita. Kadang kalau kita dibilang memanjakan, versinya seperti apa, menyayangi itu versinya seperti apa. Okay. Ditinjau dari sisi psikolognya, Ibu. Mohon dipaparkan, Ibu.
5: Oke, terima kasih teacher. Menyayangi dengan dan memanjakan itu sebenarnya berbeda, walaupun aplikasinya sering sama gitu ya. Kalau menyayangi adalah memberikan perhatian full tetapi masih bertanggung jawab. Artinya orang tua memberikan waktu gitu ya, memberikan perhatian dengan adanya kesepakatan dengan anak ya. Tadi teacher Mimin bilang ya, harus ada perhatian yang bertanggung jawab. Sementara kalau memanjakan adalah melemahkan anak sebenarnya, sehingga anak tidak mampu untuk berjuang karena merasa nanti kan disediakan orang tuanya, nanti kan dibantu sama mama gitu ya. Jadi keinginan untuk daya juangnya itu yang bisa kurang, bahkan malah tidak ada gitu kan. Jadi anak kan harus punya effort, harus punya usaha. Ketika dia mengalami kesulitan, disitulah dia harusnya berusaha. Kita sebagai orang tua yang menyayangi anak adalah mendorong dengan memberikan waktu bahwa anak kita ini bisa menyelesaikan, tidak langsung dibantu. Seperti itu teacher.
2: Sedikit Ibu, ini sangat menarik apa Ibu sampaikan, tapi saya buat satu studi kasus nih, Bu.
5: Yeah. Nah,
2: supaya nanti anak-anak kita bisa sedikit membedakan mana sebenarnya sayang, mana sebenarnya manja gitu, Bu ya. Contoh misalkan anak kita nih yang di awal-awal masuk nih, kan pelajaran baru nih, Bu ya. Ada yang sudah terbiasa di rumah dengan gadget mereka, dengan gawe mereka tadi itu. Ketika disuruh sekolah, dia buat pilihan dua nih, Bu. Bunda, saya mau sekolah. Kalau Bunda mau kasih handphone, kira-kira sebagai orang tua, apakah kita biarkan dia tidak sekolah atau sekolah dengan gadget misalkan atau dengan handphone? Kira-kira bagaimana ya, pilihannya, Bu ya?
5: Iya.
2: ini contoh kasus, Bu ya. Iya, sering terjadi, Bu. Anak-anak kita kan sekarang berani ngancam kita kan, Bu ya?
5: Iya.
2: supaya menuruti kemauan mereka. Silakan, Ibu.
5: Pertama yang dilakukan adalah buat komitmen.
2: Komitmen.
5: Jadi orang tua dan anak duduk bersama. Misalnya nih teacher, anaknya 3. Ini komitmennya tuh masing-masing, jangan rame-rame. Gitu kan? Sehingga setiap anak punya komitmen dan punya tanggung jawab apa yang dia lakukan. Contoh misalnya dari waktu penggunaan gadget. Gitu kan? Mungkin boleh ketika Sabtu Minggu. Dalam waktu durasi misalnya harus dibatasi juga. Misalnya 1 jam gitu kan teacher, jangan Sabtu Minggu tapi 5 jam kan sama aja gitu kan teacher. Jadi memang harus ada komitmen di awal dan itu juga bentuk perhatian antara orang tua dengan anak.
2: Baik, gitu. Terima kasih banyak Ibu. Ini komitmen sama-sama ya. Dan juga untuk para peserta didik, siswa-siswa yang juga hadir bersama kita di kesempatan kali ini mohon didengarkan juga untuk ditaatin ya. Dan juga berlaku di semua pendengar Pro RRI Pro 1 FM. Baik, sejenak kita untuk jeda karena ada sedikit informasi yang tadi disampaikan oleh RRI. Kita jeda sejenak ya Bapak Ibu ya. Buat narasumber.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali lagi kita di RRI Pro 1 FM Batam. Dan sebagaimana tadi narasumber juga sudah sampaikan beberapa macam paparan tentang hari yang sangat spesial hari ini, tentang Hari Anak Nasional yang ke-42. Dan untuk kali ini kami berikan kesempatan, barangkali ya Bu, kita berikan kesempatan untuk peserta anak siswa-siswi kita yang sudah hadir bersama kita juga Ibu ya. Barangkali di antara peserta tadi ada yang mau bertanya, kami persilakan, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Nak. Maju ke depan boleh, maju ke depan. Boleh perkenalkan nama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Zizi dari kelas 11 MIPA. Saya izin bertanya kepada narasumber terkait boleh berikan tips untuk kepada kami anak remaja di masa modern ini dalam berkomunikasi dengan orang tua, melihat adanya perbedaan antara generasi anak dengan orang tua sekarang. Mungkin cara berkomunikasi bakal agak berbeda kan untuk anak dengan orang tua, begitu juga dengan cara orang tua memperlakukan anak gitu. Boleh berikan tips seputar cara kami agar komunikasi dengan orang tua itu lancar dan ada terjadi kesepakatan gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ananda. Baik, ini kita langsung jawab aja barangkali ya. Ya, satu lagi Pak ya. Silakan satu lagi. Oke, silakan. Maju ke depan juga, berikan pertanyaan dan perkenalkan diri dari kelas berapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ariba Fatika. Saya berasal dari kelas 9D. Saya ingin bertanya, apa solusi kami ingin bermain gadget dengan bebas namun orang tua melarang?
0: Solusi ya. Ini tadi komitmen bersama. Oke, terima kasih, silakan Ananda. Ini dua-duanya pertanyaannya sulit untuk dipecahkan. Yang pertama tadi dari Ananda Zizi Bu, ini saya ulangi pertanyaannya ya Bu. Ini mungkin lebih tepatnya ke Ibu Sepi dulu ya, sebagai psikologi anak. Karena itu tadi Bu, saya sampaikan di awal tadi bahwa memang antara anak dan orang tua itu sering gak nyambung Bu.
2: Ya,
0: termasuk soal benar. Komunikasi tadi. Nah, bagaimana kira-kira tips supaya komunikasi ini antar berbeda generasi ini Bu ya. Satu generasi alpha, satu generasi yang lain kan Bu ya. Jadi keberus generasi itu mungkin beda cara komunikasi. Boleh Bu, silakan.
3: Iya, nah memang ini masih menjadi konflik ya, yang sering ya terjadi ya, antara orang tua dengan anak. Makanya kadang-kadang itulah akibatnya anak jadi lebih sering curhatnya ke temen.
0: Iya,
3: karena merasa orang tuanya kok gak bisa nih diajak kerja sama gitu ya. Nah, cara sebenarnya untuk merayu orang tua, ini kan dari segi anak ya, kita ya, ngobrolnya ya. Sebenarnya itu mudah. Ketika anak memahami dulu orang tuanya maunya bagaimana sih, gitu kan. Jangan ketika kita mau sesuatu, kita sebagai anak nih mau menginginkan sesuatu dengan orang tua, ketika orang tuanya pulang kerja langsung dimintain sesuatu, kan emosi ya, jadinya kan gak dapet nih yang dia mau gitu ya. Nah, makanya memang anak-anak sekarang nih, apalagi gen alpha ya kan, kadang-kadang kan gen alpha ini kadang-kadang kurang, yang penting tercapai gitu kan ya. Nah, makanya memang ketika mau sesuatu, minta sama orang tuanya, itu lihat situasi orang tuanya kondisinya lagi apa. Ketika lagi santai baru ngomong,
0: baru ditanggung yang ngomong ya.
3: Tetapi ngomongnya jangan langsung, misalnya nih mau tadi apa ya, mau minta apa ya, misalnya mau main nih ke sama teman biasanya kan gitu ya. Nah, jangan langsung to the point. kasihkan alasan dulu kenapa dia harus pergi sama temennya di jam itu, baru lalu buat komitmen. Oh nanti mama saya pulangnya misalnya jam 5 sore sebelum maghrib misalnya. Nah ketika sudah disetujui dengan komitmen bersama, dipatuhi, ditaati, sehingga kepercayaan orang tua juga ada. Masalahnya sekarang ketika dikasih tidak disepakati komitmen itu, sehingga orang tua mengasih di kemudian hari, memberikan kepercayaan kepada anaknya juga takut gitu kan, karena takutnya nanti anaknya dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain tanpa orang tuanya tahu kayak ya kan. Nah itu sebenarnya itu sih cara.
0: Baik Ibu, pertanyaan yang kedua tadi, ini pertanyaan pertama tentang komunikasi ya, dari Ananda Jiji tadi. Jadi pertama mungkin tips saya dari Ibu tadi saya sampaikan bahwa lihat momen dulu ya. Cuma kadang-kadang ada orang tua juga momen apapun gak tepat sama anaknya. Ini gimana Bu nih? Kadang-kadang momen mau dia santai, mau dia tidur, mau dia ngopi, semuanya salah. Nanti aja nanti gitu. Kadang-kadang kan Bu ya. Apakah ini orang tuanya juga perlu di psikolog kayak Bu ya?
3: Nah kan gimana saya memang, kita kan ada parenting namanya parenting, kan Bu, ya. Nah di parenting itu kan kita memberitahukannya ke orang tua. Nah, selain sesi parenting, kalau di sekolah Nabila kita juga ada konsultasi per anak. Jadi kalau misalnya nih anak yang tiba-tiba awalnya ceria nih, tiba-tiba pulang sekolah dia cemberut gitu kan, tanpa tahu, tanpa ada apa-apa, tanpa gitu kan ya, banyak kan begitu. Nah, kita juga menyediakan konsultasi gratis kalau di sekolah Nabila ya, dijamin ya. Nah, itu
0: kalau di luar bayar berarti Bu ya?
3: Iya, kalau di luar bayar. Nah, kalau untuk orang tuanya kita ada parenting namanya.
0: Iya, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan kedua Ibu, ini seputar tentang komunikasi juga tadi. Jadi bukan komunikasi ya, keinginan anak yang dia itu tadi Kak Ibu. Karena anak-anak sekarang banyak yang enggak bisa mendengar kata nanti. Jadi kata nanti mereka tuh agak sedikit alergi kata nanti itu. Apa yang mau waktu itu juga harus didapat. Dan termasuk tadi pertanyaan dari Ananda menanyakan bagaimana solusi di mana kami pengen megang gadget tapi orang tua enggak ngasih katanya Bu.
3: Makanya memang harus ada edukasi ke anak. Jadi gini, ketika kita sebagai orang tua melarang anak untuk tidak memegang gadget, kita juga sebagai orang tua jangan bermain gadget di depan anak. Karena kan anak kan melihat, meniru, ya kan? Jadi ketika orang tuanya memegang gadget, terus pulang kerja dia pegang gadget. Nah, anak ini sekarang kan sudah kritis ya teacher, kritis, ya benar. Sudah bisa bilang, kenapa saya dilarang, mama kok main? Ya kan. Nah itu ya, makanya memang harus diedukasi dulu kenapa orang tua melarang anak untuk tidak bermain gadget setiap waktu. Gitu kan ya. Mungkin dia boleh bermain di Sabtu Minggu 1 jam gitu kan. Itu juga harus dengan pantauan orang tua teacher. Karena kebanyakan sekarang kayak YouTube kartun ternyata ternyata ada unsur-unsur yang tidak boleh mereka lihat untuk anak-anak. Padahal kalau kita lihat kok kartun kok gitu ya, tapi ternyata ada unsur-unsur dewasanya yang tidak baik untuk anak. Makanya sebagai orang tua juga harus dipantau, dan untuk anak juga harus bisa berkomitmen dengan orang tua sehingga tidak terjadi kesalahpahaman begitu teacher.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Jadi Ananda tadi sudah bisa untuk mengambil kesimpulan dari narasumber bahwa memang ya antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi mesti ada edukasi Bu ya. Kemudian tadi jangan, untuk anak-anak sekarang janganlah memaksakan kehendak untuk handphone atau smartphone atau gadget itu, di situ diminta di situ dapat. Kemudian yang ketiga tadi mungkin Ibu sampaikan, ini yang payah memang Ibu. Saya juga mengalami hal yang sama, barangkali juga kita mungkin di rumah begitu Bapak Ibu ya. Karena kadang kita megang gadget itu mungkin karena ada kepentingan, tapi bagi anak itu bukan kepentingan, bagi mereka itu pelanggaran kesepakatan di rumah itu. Jadi untuk mereka kita mengatakan, oke nak, kita akan buat kesepakatan, bapak, mama nggak pakai gadget, kamu juga jangan pegang gadget ya. Tapi begitu ada misalkan tugas kerjaan dan lain sebagainya kita pegang, ini ada penting ini papa mau ngerjain ini, nggak ada, sama aja, pokoknya di rumah papa, mama nggak bisa pegang gadget. Nah gitu Bu ya. Baik, ini Bu. Silakan Ibu, pandangan dari Ibu Lina juga berkaitan tentang cara komunikasi tadi, Bu, ya. Ya, mungkin ini kan kalau dalam pandangan Dewan Pendidikan barangkali pelanggaran, Bu, ya.
4: Enggak sih. Pandangan saya seperti ini nih. Saya ambil irisannya aja antara pertanyaan Zizi sama Nesa ya, Zizi dan Nesa gitu. Bahwa begini, dalam konsepnya di Dewan Pendidikan itu, data terakhir lagi yang kita himpun itu, kalau di beberapa tahun sebelumnya tingkat kekerasan kepada anak itu sekitar dalam angka 19.000, kemudian di tahun kemarin itu agak berkurang sedikit begitu, sekitar 14-15.000 tindakan kekerasan, baik secara verbal, secara fisik, kemudian secara seksual juga, ya. Nah, salah satunya itu kemudian pemerintah, ini ada kabar baiknya, pemerintah lewat Komdigi, kemudian lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya, kementerian yang bergerak di bidang itu. Jadi seperti misalnya tontonan mulai dibatasi, terus kemudian bagaimana sekarang anak yang bisa menggunakan gawai, bahasa KBBI-nya itu gawai kalau gadget, ya gitu, boleh dipakai di umur 16 tahun. Tapi bahwa poinnya adalah parenting itu kan sependek pemahaman saya ilmu yang berkembang terus, ya. Nah, Dewan Pendidikan melihat bahwa gen alpha sekarang yang dihasilkan itu didikan dari milenial. Kalau milenial dulu komunikasinya satu arah, adik-adik. Kalau sekarang dia lebih luas karena dua arah, dari anak berkomunikasi ke orang tua, dari orang tua berkomunikasi ke anak. Nah, satu lagi fun fact-nya begini. Kalau bicara Batam kan ini kota industri, ya. Kita tuh banyak etnis dan segala macam gitu. Nah, tingkat kesibukan kita yang cukup tinggi itu ekstrim mempengaruhi, Mas. Bagaimana pola komunikasi kita dengan anak. Nah, itu pun juga jadi resonansi kepada saya gitu, bahwa kita seperti itu. Tapi Batam punya tantangan itu yang cukup besar, bagaimana model komunikasi yang tadi. Sehingga memang komitmen dari, enggak hanya dari keluarganya, dari sekolahnya, dari kemudian ekosistem yang ada di dunia belajar dia, peer groupnya, teman sepermainannya, kemudian sudah dibalut lagi dengan kebijakan pemerintah daerah gitu. Nah, masyarakat juga mendukung agar ekosistem itu berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau apa yang boleh dan yang tidak boleh itu lebih pada tadi, ya, komunikasi yang diejawantakan dalam hal yang positif.
0: Baik, terima kasih banyak, Ibu. Dan juga memang ada ini, Bu, sedikit, ya, dari apa Ibu sampaikan tentang peranan atau mungkin wewenang daripada pemerintah, termasuk mungkin kaitannya ke Kominfo, ya, barangkali, Bu, ya, karena
4: Komdigi.
0: Iya, karena kan banyak yang ditonton, atau nggak usah jauh-jauh lagi, Bu, ya, kita kadang-kadang kerja di kantor itu kita mau akses satu atau searching satu hal yang mau kita butuh, itu iklannya itu malah membuat kita jadi itu tadi. Mungkin kalau kita yang menonton yang dewasa mungkin agak sedikit biasa, tapi bagi yang anak-anak kita ini merusak banget gitu. Itu bisa enggak kira-kira, Bu, dari Dewan Pendidikan buat semacam apa namanya, ya, rekomendasi atau hal lainnya mungkin yang Ibu bisa paparkan?
4: Silakan. Kita sudah coba melakukan itu, bentuknya dalam rekomendasi, atau misalnya Dewan Pendidikan terlibat pada misalnya untuk apa, memilih kepala sekolah, memilih kemudian pengawas gitu, ya. Ada proses seleksi yang Dewan Pendidikan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan. Itu tadi definisi mitra. Nah, tujuannya adalah, karena ranah kita di situ, ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan, minta maaf, para pemimpin, kepala sekolahnya dan pengawas yang akan membuat kebijakan sorotan langsung di lapangan,
0: begitu.
4: Karena memang salah satu kelebihannya dari pemimpin itu kan bisa membuat kebijakan, sehingga bantuan kami sebagai mitra adalah membantu menghadirkan pemimpin-pemimpin handal agar anak-anak kita ini jadi terdampak gitu. Anak-anak kita ini sebenarnya, kita coba contoh ke kita gitu, ya, kita maaf Zi, kita nurut, ya. Nurut gitu kalau jadi anak, ya, mengikuti karena itu baik. Tapi bahwa hari ini anak itu tidak hanya dihasilkan dalam rapornya bagus gitu, tapi etika, akhlak, kemudian adab dia harus tetap dipantau gitu. Karena memang belajar yang rajin, nilainya bagus, itu memang tidak menjamin dia akan sukses di masa depan, tapi itu kan memperbesar kemungkinan dia berhasil di masa depan gitu. Jadi penekanannya pada ekosistem pendidikan, berprestasi iya, tapi juga punya karakter. Nah, itu yang dibilangnya karakter building,
0: karakter
4: itu
0: buildingnya. Supaya memang betul-betul, ya, karena kan memang kalau dari sekolah Islam Nabila sendiri, Bu, ya, yang paling utama memang itu karakternya,
4: karakter. Keren, sekolah Nabila.
0: Iya. Baik, sekarang saya ke Ibu Direktur nih selaku pengelola sarana pendidikan, ya, Bu, ya. Karena di Batam saya lihat sekolah swasta juga yang sangat disorot adalah sekolah Islam Nabila, Bu. Nah, ini kan tadi yang bertanya ini berkaitan tentang gadget, dua-duanya itu menurut saya, komunikasi dan juga gawe tadi, Bu, ya, dalam istilah KBBI-nya. Itu bagaimana kira-kira Ibu antara misi membangun masa depan bangsa ini dari anak-anak kita ini, sementara dari mereka itu kadang-kadang hanya fokus kepada bagaimana nafsu gawe mereka ini terpenuhi itu Ibu kira-kira, supaya tujuan kita sebagai salah satu wadah kontribusi ya dengan apa namanya yang berkontribusi untuk masa depan bangsa kira-kira Ibu, boleh Ibu berikan paparan?
5: Baik. Terima kasih Teacher Usman gitu. Dua-duanya ya, tadi pertanyaannya ya, kan dua ya, ya dua, satu komunikasi dengan orang tua, yang satunya lagi adalah bagaimana dia tidak bisa lepas ya dari gadget kan kayak gitu. Dengan satu jawaban saja, terkait dengan dua permasalahan tersebut, maka semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama. Jangan sampai nanti di sekolah dilarang misalkan, di rumah di perbolehkan, sehingga anak akan menjadi bingung. Anak itu intinya apabila ada satu regulasi, ada satu instruksi di rumah dan di sekolah sama, itu insya Allah gak bingung gitu. Maka berkaitan dengan tadi yang Prof. Lina katakan bahwasanya Dewan Pendidikan sudah sangat-sangat perhatian di dalam bagaimana menciptakan pemimpin atau pengelola pendidikan ya, pengelola pendidikan, karena decision maker kan di lapangan tetap pengelolanya gitu ya. Ini sangat penting, harus ada MOU atau kesepakatan sekolah dengan orang tua. Maka di situ kan aman dan nyaman. Aman dan nyaman bukan hanya di rumah saja tapi di sekolah juga gitu. Nah, tidak akan tercipta aman dan nyaman apabila dua pihak tersebut tidak satu persepsi. Nah, maka harus ada satu persepsi. Bagaimana caranya? Komunikasi. Komunikasinya bagaimana? Pada saat MPLS itu waktu yang bagus kan? Gitu, bagaimana anak-anak ya hari pertama atau misalkan 5 hari itu diantar oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya mengenal lebih jauh, bukan hanya anaknya saja yang mengenal lingkungan sekolah, tapi ternyata orang tua juga dianjurkan untuk mengenal. Anak-anak kenal siapa anak saya, siapa teman saya, siapa guru saya, bagaimana ruangannya, bagaimana lingkungannya, orang tua juga. Jadi jangan sampai ya sudah anak saya sudah saya amanahkan ke sekolah dilepas begitu saja. Yeah. Itulah pada saat masuk ada surat pernyataan bahwa orang tua juga harus satu visi misi dengan sekolah, satu persepsi dengan sekolah. Contoh nih, yang paling gampang mungkin, yang paling gampang ya, aturan di sekolah berarti kan berhijab, gitu.
0: Busana muslimah.
5: Kemudian menutup aurat itu. Di rumah pergilah nonton sama mamanya atau sama kakaknya gitu. Seperti yang kemarin teacher bilang, ketika roknya di sekolah sudah tertutup bagus, di rumah roknya segini. Teachernya ketemu aja malu.
0: Malu,
5: benar. Nah, itu pentingnya persepsi. Pentingnya persepsi bahwasanya untuk aman dan nyaman di rumah dan di sekolah maka harus satu persepsi. Okay. Gitu.
0: Terima kasih banyak Ibu. Ini saya kembali juga ke Bu Sefi ya Bu ya. Beberapa menjelang kita tahun ajaran baru kemarin Bu, memang kita sama-sama saksikan bahwa ada instruksi dari Wali Kota Batam bahwa semua anak yang masuk itu diantar ya Bu ya oleh orang tuanya. Tapi fakta di lapangan saya lihat Bu, antara yang jumlah murid ya, jumlah murid dengan orang tua yang mengantar itu sedikit sekali. Nah, kemungkinan di berbagai tempat atau orang tua barangkali seperti saya misalkan, kebanyakan kita itu lebih mengutamakan pekerjaan Bu. Udahlah anaknya biar aja naik gojek lah apa segala macam, pokoknya pergi saya juga pergi kerja gitu. Dalam hal ini Bu, saya mohon Ibu memberikan satu statement penting bahwa sejauh mana sih letak pentingnya seorang orang tua ngantar anaknya di hari pertama mereka sekolah Bu. Supaya begini, mungkin para pendengar Pro 1 FM Batam juga Pak ya, bisa, ini ternyata sangat begitu penting ternyata bagi psikologis anak. Kenapa sampai-sampai wali kota kita juga menginstruksikan itu? Boleh Bu berikan paparannya Bu?
3: Ya, oke, terima kasih teacher. Sebenarnya kalau mengantar anak apalagi di hari pertama itu sebenarnya berdampak penting sekali untuk psikologisnya anak. Di mana anak nyaman ketika orang tua mengantarnya ke sekolah. Ada rasa nyaman, ada rasa disayangi, ada rasa diperhatikan dan dibutuhkan sebagai anak. Dan itu penting, itu kesannya sepele ya. Hanya antar ya, aja siapapun bisa lah ngantar gitu ya. Tetapi itu sebenarnya berdampak untuk hari ini ketika dia diantar dan untuk masa depannya dia. Gitu. Karena anak itu akan mengingat, oh dulu waktu dia SD pertama kali dia diantar sama orang tuanya. Itu akan menjadi memori yang membuat dia lebih percaya diri. Gitu kan, karena karakter anak itu kan sebenarnya terbentuk itu tadi sejak dini, gitu kan. Ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu mengharapkan dia, dia menjadi kebanggaan buat orang tuanya, gitu kan. Ada rasa ingin berjuang, ada rasa meningkatkan percaya diri yang lebih gitu.
0: Iya Ibu, ini kan dari sisi positifnya Bu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat sisi positif, kadang-kadang mungkin itu hanya sekadar itu tadi, mungkin ada asumsi seseorang atau orang tuanya sepele. Nah sekarang kan tadi saya katakan bahwa letak penting di mana, artinya kalau tidak, kita balikkan pertanyaan, kalau tidak diantar kira-kira akibatnya apa buat anak itu Bu?
3: Untuk jenjang apa teacher? Karena pasti misalkan, berbeda.
0: Iya, TK misalkan.
3: Iya kan?
0: Nah, TK atau SD Bu yang masih
3: ya, dalam masih diantar lah ya gitu ya. Iya. Kalau tidak mereka dibiarkan saja ya, misalnya gitu tidak, ya. Tidak diantar gitu. Nah, masalahnya itu memang bukan di hari antarnya.
0: Oh, bukan di hari itu.
3: Bukan, ya, tetapi ya, proses kedepannya anak bisa menjadi minder. Karena dia lihat, oh kok temennya diantar ya, dan dijemput ya sama orang tuanya, kok saya tidak ya? Ada rasa minder atau rendah diri, itu yang mungkin bisa terjadi. Terus yang kedua, ada perasaan semua teman-temannya diantar dengan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, gitu. Ketika dia tidak, ada perasaan merasa kurang semangat gitu teacher. Jadi proses belajarnya itu jadi kurang untuk semangat di sekolah. Itu bisa terjadi teacher.
0: Jadi apa namanya Bu ya, rasa semangat lah ya, atau percaya dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, ya motivasi juga kurang ya Bu ya, dan juga cenderung mereka teacher nanti agak. Ada kemarin tuh yang terjadi begitu Bu, ketika ditanya, dia pulang dari sekolah itu karena gak diantar mamanya, sampai di rumah dia mengatakan, saya gak ada mama gitu.
3: Iya.
0: Baik, selanjutnya kita ke closing statement nih barangkali Bu ya, kesimpulan barangkali Pak ya. Boleh dari tiga narasumber barangkali satu aja untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Ibu Direktur barangkali Bu ya. Ya silakan Ibu, untuk merangkum dari semua dialog kita kata Ibu,
5: waktu kita. Iya. Untuk merangkum dari semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, intinya adalah ada ilmu pada saat masa-masa tertentu. Dan anak kita sesuai dengan tema Hari Anak Nasional, dan ini sinergi juga dengan MPLS. Jadi bagaimana kita menyayangi, bagaimana kita melindungi, bagaimana kita mempersiapkan masa depan, itu adalah menciptakan rasa aman dan nyaman baik di rumah dan di sekolah. Maka kita sebagai orang tua terus belajar. Iya, karena setiap perkembangan dan pertumbuhan anak ada ilmunya.
0: Iya, terima kasih. Mungkin itu kesimpulan secara menyeluruh dan juga oh ya tambahan barangkali dari Ibu Dewan Pendidikan, ini penting juga nih. Silakan Ibu.
4: Iya, baik dari kami Dewan Pendidikan, kalau bicara konteks hari anak dan konsep sekolah hari ini, minta maaf pandangan kami, sayangi anak, sayangi gurunya.
0: Oh, dua Bu ya.
4: Iya, karena anak, itu dua guru, tempat ya, yang berbeda. Kalau di rumah kan ada orang tua, kalau di sekolah ada guru. Sekecil mungkin ada perhatian dari orang tua kepada guru anak kita. Kenapa? Karena lebih dari 6 jam anak kita bersama guru.
0: Benar, benar.
4: Guru tuh enggak butuh misalnya mohon maaf hadiah yang besar. Minimal sesekali kita bertanya apa kabar gurunya, kemudian maaf tidak merecoki di grup WhatsApp gitu, agar informasi itu komprehensif. Karena selama beberapa tahun di dalam pendidikan itu salah satu bagian diskusi kami semua. Walaupun itu kecil tapi itu make sense Mas. Ingat, betul-betul. 6 jam lebih anak kita bersama,
0: iya,
4: gurunya.
0: Bersama gurunya.
4: Minimal kita notice siapa nama gurunya, apa kabar gurunya, itu aja Mas.
0: Iya. Gitu. Terima kasih banyak Bu. Ini Ini yang statement terakhir juga sangat luar biasa penting, Pak ya. Dan juga Bu Sepi, boleh Ibu untuk berikan juga dari sisi psikologi anak. Silakan Ibu.
3: Terima kasih teacher. Anak itu adalah masa depan orang tua. Jadi orang tua harus mendidiknya sejak dini. Dan anak harus mempunyai karakter yang kuat sejak dini. Jadi menyayangi itu penting, tetapi tidak boleh memanjangkan.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Dan kita Ibu untuk tiga narasumber kami ucapkan terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung talkshow acara kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Lina Yati. Terima kasih banyak Ibu dan juga Ibu Dr. Sarmini. Ini untuk sesi terakhir, enggak saya sebut namanya lengkap enggak apa-apa ya. Dan Bu Cevi Amelia, terima kasih banyak Ibu selaku magister ya MPSI dan juga psikolog anak ya Ibu. Terima kasih banyak. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 FM Batam yang sudah mendengarkan acara talkshow kali ini, dan juga untuk RRI kami ucapkan terima kasih, dan seluruh yang ada di sini juga kami ucapkan terima kasih. Dan kita tutup dengan satu closing, kita ditutup dengan pantun Pak ya. Mas Ahyar orangnya gagah, jalan-jalan pakai sepatu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti Talkshow Spesial Hari Anak Nasional 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.

menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada

0: pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kayahan Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Olivier Giroud, oh that was the chance, big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Sprinter Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 pas sudah masuk besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24, Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengusikan ini. Masih agak capek dari jarak jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini jauh Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: vieni da Buar e tu là, sono una ditanda, se sekolah lain, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, makmah, besar kecil, no problem lah. Boleh dengar, jadi tau, Rentak Melayu best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti, kau tahu.

0: Kembali di Serasa Malam Masa Tiap Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu favorit ya, musik-musik ya, hadir untuk Anda mengawali perjumpaan kita di Rentang Bayu Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Sehat selalu, bahagia selalu, senyum-senyum selalu. Udah makan siang, itulah harapan saya. Jadi kita berpantun dan lagu-lagu Melayu ini semakin happy, semakin senang dan semakin damai ya. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di Rentang Melayu Pro Satir Batam, berpantun dan juga mendengarkan lagu-lagu Melayu Ori Pro 1 Batam ya. Bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 dan juga bisa bergabung lewat line telepon di 463351 ya. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai, Karimun, Moro, Dure, Guntung, Jambi, dan sekitarnya ya. Yang terus setia bersama kami di kesempatan hari ini 23 Juli 2026 ya, hari Kamis malam Jumat ya, hujan gerimis, renyai-renyai ya. Di 463351 langsung kita buka ya. Dah lama tertunggu-tunggu, terkebir-kebir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Oke, Monik, apa kabar? Sehat, Monik?
1: Baik, Bang
0: Ari. Alhamdulillah. Langsung masuk ya. Oh, alhamdulillah. Siap. Silakan, Monik, pantun.
1: Bang Ari, bila ke sini?
0: Hah?
1: Bila ke sini?
0: Ah, tunggu nanti ya, kita sama-sama ya.
1: Oke. Sebelumnya minta lagu dulu.
0: Apa lagunya tuh, Monik?
1: Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati. Oke. Siap. Oke.
1: Jalan-jalan ke Nagoya.
0: Ewa.
1: Jangan lupa beli suku. Mari kita ketawa ceria. Tak mudah pikun.
0: Ah, betul. Ya, beribur ya.
1: Makan rendang pakai nasi.
0: Betul.
1: Nasi dimasak masih hangat.
0: Kita
1: ingin meraih mimpi. Belajar dengan penuh semangat.
0: Alhamdulillah, begitu ya. Oke, silakan.
1: Anak kecil bermain batu.
0: Ewah.
1: Batu besar dilempar masuk sumur. Belajar tidak mengenal waktu.
0: Betul.
1: Jangan mengenal umur.
0: Itu dia pantunnya.
1: Diri,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moni, terima kasih sudah bergabung ya, dan juga untuk Bang Teni di Tanjung Umah ya. Kita ke Batam Lestari, Rentang Melayu bukan dari Nini Syakira ya, pulang mancing langsung ke rumah. Perjalanan turun hujan. Ketika berjalan sangatlah ramah. Bersama orang lain kita diceritakan. Masak jangan pakai merica. Merica tumbuh bukan di taman. Ketika berkata hindari dusta, pikiran tenang, jiwa pun nyaman. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Nisha Kira ya. Jom Rentang Melayu bukan dari Kak Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca dan juga pandai menulis ya. Makan roti kayu bersama keluarga, duduk kumpul bersama anak Indonesia rajin membaca, juga pintar saat bercerita. Terima kasih Kak Yani sudah bergabung ya. Oke, di belakangnya Monik 463351 kita buka ya. Adakah siapa? Rentang Melayu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dah makin kecil ayam ni ya. Lama-lama nanti ya ini bukan ayam ini. Ini anak ayam ya, baru tumbuh bulu ya. Sian ya. Ayam belum tumbuh bulu lagi ya.
2: Ayamnya ada masak telur dadak, telur terang bulat. Ayam
0: ya. Oke, siap, Cemos.
2: Alhamdulillah.
0: Siap, silakan Cemos.
2: Maksud menyambung kayu dengan paku.
0: Apa?
2: Paku dipukul pakai martil. Tiarari rumah. Mari kita berpantun Melayu sama tari.
0: Oh, itu ya. Okeylah. Oke, siap.
2: Betul kata ayam.
0: Oke, pantun berikutnya.
2: Ah, ini pantunnya. Ini tadi kita bukan ini apa ya, dia agak lucu sikit ya.
0: Oke.
2: Makan nasi pakai sayur. Daun singkong. Lauk goreng gurami. Pakai sambal cabai merah segar. kenapa makan hati berbelan jantung? Karena suami kasih belanja kurang, suami kasih belanja. Karena suami kurang kasih belanja.
0: Suami kurang kasih belanja.
2: Kurang.
0: Okey deh.
2: Kasih suami 200.
0: Kurang. Okey, siap. Ada lagi.
2: Suami cari nafkah siang dan malam, hujan dan panas hari. Dapat gaji untuk kebutuhan suami, kebutuhan anak dan istri. Kepada istri, kepada orang rumah, mestilah menyukuri ilahi. Kalau tidak menyukuri, kupur nikmat ilahi.
0: Itu dia, betul ya.
2: Berapa yang dapat doa?
0: Syukuri ya,
2: Jadi saya hanya 200.
0: Alhamdulillah.
2: Satu lagi ya. Suami orangnya baik, kerjanya bagus. Gajinya satu hari hanya dapat 200. Si istri minta lebih 500. Akhirnya suami menguskan nafas, dikasih ingus. Kita ingatkan,
0: Ada
2: suara lagu.
0: Apa tu lagunya?
2: Katanya kalau sayang apa tandanya?
0: Apa tandanya?
2: Yang tak lebih.
0: Siap. Yuk. Waalaikumsalam. Bawa anak ayam ya. Anak ayam turun 10. Tinggal satu inilah anak ayam. Kokok dia pun baru belajar ya. Apalah. Panam 3351 di belakangnya. Cikmu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Kak Sarina, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Hujan tak ya? Biar ya hujan ya?
3: Mendung.
0: Betul lah tu kalau mendung ya. Siap.
3: Kayaknya tak berapa jam ke depan ni.
0: Anak ayam itu anak ayam jadi belum ada kokok. Mau belajar.
3: Belajar bang Arif berkokok.
0: Bapak ayam lah kena sambil.
3: Okey,
0: silakan.
3: Pucuk pau delima batu. Anak sembilang di tapak tanya.
0: Betul lah tu.
3: Semoga keluarga Bang Ariel diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Insya Allah dikelilingi dengan orang-orang yang tersayang.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Kak Sarina ya.
3: Itu juga kita saling mendoakan.
0: Amin ya Allah. Satu aja pelagu kita.
3: Bersembang lagu dia Bunga Mawar tu. Bunga Mawar.
0: Itu kan? Dari Mercedes nanti kita putarkan spesial.
3: Semoga keluarga diberi kesehatan selalu.
0: Terima kasih.
3: Lancar juga pekerjaan.
0: Amin ya Allah, amin. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam Kak Sarina Kiu-kiu. Terima kasih Kak Sarina. Kau main buah pau di lima batu. Anak biang jangan dimakan. Biar jauh di pulau yang satu. Di rentak Melayu kita berdendang. Ewah-ewah. Kamai lagi ya. Pandam 3351 di belakangnya. QQ. Assalamualaikum.
4: Cakap. Dan belah cakap. Dah masuk dah cakap. Cakap.
5: Ambil kapak. Ambil kapak tebangkan kayu.
4: Apa ambil kapak?
5: Kayu ditebang oleh Pak Jalil.
0: Jalil.
6: Jalil.
0: Jalil yang suka nembang kayu memang Jalil ni.
6: Ah, Jalil ni betul Jalil. Ambil kapak menebang kayu.
0: Ewa.
6: Kayu ditebang oleh Pak Jalil.
0: Ewa.
6: Dan Pak Melayu selalu ditunggu. Penyiar yang heboh bernamanya Si Ar.
0: Ewa, Jalil.
6: Kenalah Pak Jalil. Nah,
0: aku tak ikut-ikut lah.
6: Oke, ini ada kemarin tuh ada beberapa pekan yang lewat Bang Arel.
0: Ya, ya.
6: Ada Bung Abed Nego menanya saya kemana. Kemana-kemana ya kan?
0: Kemana-kemana dan di mana. Ya.
6: Bukan kemana di mana ya. Ini izinkan saya menjawabkan ya kalau
0: siap,
6: kalau
0: siap silakan.
6: Silakan ya, silakan
0: sila, orang lain. Silakan, silakan.
6: Dengar saudaraku Abed Nego ya. Walaupun tidak sempurna disempurnakan ya.
0: Tak apa ya.
6: Oke. Matanya sipit si anak Cina.
0: Ewa.
6: Di dalam kedai menjual perhiasan. Saudaraku Abed Nego bertanya. Saya ke sana ke sini cuma ada tapi cuma di perbatasan.
0: Oh, betul. Di perbatasan aja ya, main batas-batas saja ya. Oke. Okay. Ya.
6: Mungkin di Kuala Lumpur, mungkin di Lumpur, mungkin di Guntung. mungkin di Kuala Eno.
0: Mungkin ya.
6: Mungkin ke teman ya.
0: Betul.
6: Ini yang ada ini pantun intermezzo ya.
0: Oke. Okay.
6: Tenang-tenang air di laut. Aduh pemula
0: tenang-tenang
6: air di laut ya. Tidak setenang air di danau.
0: Betul.
6: Hati terkenang, mulut menyebut.
0: Ewah.
6: Mohon jauhkan dengan penyakit angau.
0: Itu dia. Jangan sampai ya.
6: Jangan sampai. Boleh.
0: Lagunya betul Tengku.
6: Apa nih Herman Tina dengan Zela Hamid? Joget burung merpati.
0: Joget burung merpati, boleh siap.
6: Burung irian terkenal dengan cerdas.
0: Betul.
6: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Ada banyak thank you ya. Burung irian burung cendrawasi. Dari Tengku Ardiansyah, ucapan terima kasih. Kembali di belakangnya Abang Tengku. Apa kabar juga untuk Abang Haji, Abang Ma'il, Abang Ghafar, Abang Iman ya, Abang Wahab kita eh? Abang Haji, Kak Haji, Abang Salim bersama Bunda, Papi Mami, sehat Papi Mami. Makun, apa kabar Makun? Sehat Makun ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Wangi. Apa kabar Wangi?
7: Manja-manja bang.
0: Agak-agak sedikit flu lah suara. Banyak minum air kelapa agaknya, ya Allah. Okey, Kak Sekar.
7: Boleh bantu minta lagu?
0: Boleh, apa bantunya, apa lagunya?
7: Cantik.
0: Ha?
7: Guru cantik.
0: Oh, guru yang cantik dari Mos ya. Okey, oh dari Cik Mos yang nyanyi, Cik Mos ya. Oke, okay. Cik Mos pun dah pandai nyanyi sekarang ya. Tak pandai berkokok, tak ada.
7: Ya.
0: Oke, okay, siap.
7: Malam membelah pomot kuku. Buah pinang buahku ini.
0: Kalau
7: dia ada orang thank you. Pinang ada sekawangi.
0: Di pinang ada sekawangi. Tolong ya.
7: Ini untuk Monik ya.
0: Monik dengan Monik.
7: Kain batik. Tunggu. Kain batik warnanya unik. Pergi kedai bersama si Roma. Memang cantik namanya Moni. Orangnya cantik dan juga ramah.
0: Alhamdulillah.
7: Satu lagi ya.
0: Pergi
7: kedai bersama si Roma. Dalam taman bersama si Dara. Orangnya baik dan juga ramah. Banyak teman, banyak saudara.
0: Betul ya. Itu dia lagu.
7: Terima
0: kasih Kak Wangi. Wangi-wangi.
7: Sepertinya lagunya
0: buatnya Moni. Moni, okey deh. Okey, siap.
7: Terima kasih, Miko.
0: Waalaikumsalam. Okey, nanti kita putarkan ya lagunya gue yang cantik. Tapi ini visi-visi ya. Dut-dut-dut-dut-dut ya. Panam titik nomor satu, matun apa kabar saya selalu. Ada Marina juga di sana, Mak Dini, Bang Nur saya, kawan-kawan di Guntung, kawan-kawan yang ada dekat, ada Tawar ya, di PT Pulau Sambu, semua yang mendengarkan siaran kami lewat 107.2 FM ya. Kalau agak desa-desa itu memang kondisi cuaca ya, kadang hujan ya, kadang panas, kadang angin-angin kencang ya, kadang listrik mati. Assalamualaikum. Jangan sudah pelan-pelan ya. Oke. Okay. Okay, agak geser sikit boleh. Atas saya atas naik bumbung, bumbung naik atas. Tak dengar kak suara dia kak?
8: Tak dengar?
0: Ah, agak geser sikit. Ah, oh, okey. Siap. Okay.
8: Kak
0: Norma dah tak ada. Kak Norma ni. Okey, Kak Norma siap. Sehat Kak Norma.
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat kami. Silakan Kak Norma.
8: Apa nak kita pantun ni? Ada pantun-pantun main-main aja.
0: Pantun banyak ya Allah, ya Allah.
8: Tadi kita lah bersambut-sambut salam ya. Jadi salam ni kat Pak Ngah memang tak boleh tak disambut ke sini bro. Jadi gini lah ya. Jadi okay. Pak Ngah kita dengar juga ya.
0: Okey.
8: Malam berikut jalan menggegas menuju turun malam gelita. Salam bersambut dengan berbalas.
0: Betul.
8: Itulah hukum Islamnya gitu.
0: Kalau tak balas dosa.
8: Dosa kata Pak Ngah bang.
0: Betul lah tu ya.
8: Pandai dah berhukum macam adik Bang Somad. Bang Somad lagi tak ada ngajar ngomong.
0: Salim Somad sama dia.
8: Salim Somad, Salim Somad.
0: Saleh Somad.
8: Jangan gaduh. Yang kedua sahabat kita ya.
0: Okay, siap.
8: Yang kedua buat sahabat kita. Berpatah lajak di tepi kali. Yalah. Lalu melanggar di saat senja. Norma tidak kemana pergi. Selalu mendengar sahabat semuanya.
0: Betul. Jangan tak ke mana-mana.
8: Tak ke mana-mana kat Radio RM.
0: Tapi ada di mana-mana ya.
8: Itu dah kalah-kalah. Bayangkan apa lah. Pecah ribu. Dah marah lagu bang Arif eh?
0: Lagunya kan Norma.
8: Lagu dia apalah bang Arif suka bang Arif lah putar.
0: Oh siap. Bawa lagu-lagu 60-an lah ya. Okey siap.
8: Buat penengah. Kenangan musik jiwa bang Arif.
0: Oh kenangan musik jiwa boleh. Dari A E Ramli itu kan A nya tu Ariel tu.
8: Iyalah tu.
0: Iyalah. Tak ubah. Jadi Ramli kan.
8: Ariel.
0: Ariel Ramli. Paksa ya.
8: Ya, apa tu yang dulu sekolah dia lah itu zona cinta nak kan. Kan biol. Ada ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu dan juga nanti kita hadirkan lintas informasi dan juga kumandang azan zuhur untuk Badam Datam dan sekitarnya yang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 10 minit ya. Pukul 12 lewat 10 minit ya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 R Batam, informasi dari Batam. Yang pertama, parkir atau praktik juru parkir liar di Kota Batam kembali marak meski razia gabungan telah digelar di beberapa hari sebelumnya. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mengakui operasi penertiban dilakukan belum memberikan efek jera kepada para juru parkir liar kembali beroperasi di lokasi yang sama, bahkan sebagian dari mereka diketahui menggunakan rompi parkir yang dicetak sendiri hingga terkesan sebagai petugas resmi. Informasi yang kedua, PT Pelayaran Indonesia Nasional atau PELNI terus memperkuat atau memdigitalisasi layanan penjualan tiket kapal guna mencegah praktik pencalonan dan juga penyalahgunaan tiket. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mengintegrasi setiap tiket dengan identitas resmi penumpang hingga hanya dapat digunakan oleh pemilik yang terdaftar. Informasi yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di Kota Batam setelah hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah pada Rabu kemarin, dan bahkan fenomenal angin puting beliung dilaporkan terjadi di kawasan Batu Ampar. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.

0: saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam dari Eramli dan juga Jubri dan Kenangan Mengusik Jiwa mengantarkan kita ke 25 menit lewat dari pukul 12 tengah hari. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, dan teruskan berkarya beraktivitas. Dan kita akan hadirkan juga request-request kesayangan anda di program Berentak Melayu Pro 1 Batam ya. Kita akan coba angkat di 463351, 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabatku Arif.
0: Alhamdulillah, Abang. Apa kabar, Bang?
1: Insyaallah baik.
0: Ya. Abang Salim, siap.
1: Okey, kita berpantun dulu.
0: Okey, Bang, siap.
1: Dan salam ingatan jiwa ikhlas dari Anisma untuk kamu.
0: Siap.
1: Okey, kita berpantun dua sajalah.
0: Boleh, boleh.
1: Ini baru habis makan nasi mandi ya. Nasi mandi Arab.
0: Tahu tapi belum cuba.
1: Dekat Batam ada jual ni.
0: Tak tahu ya nasi mandi ya. Nanti saya cari ya.
1: Dia dipanggil nasi mandi. Dia daripada Morocco lah.
0: Oh, nasi mandi ya nama dia.
1: Lumayan dia. $10 tapi tak sedap lah dia.
0: Nasi mandi ya. Okey, siap. Silakan, Bang.
1: Okey, kita buat pantun dua hari lah. Ingatan bernama ingatan kemesraan. Kemesraan teringat di ruangan mata. Kalau hati sudah teringat, si dia tetap berada di ruangan mata dan menyusuk di hati.
0: Amin.
1: Dan kedua,
0: setiap
1: manusia memiliki rahsia. Itulah dipanggil manusia dan rahsia kehidupan. Apa jua rahsia kehidupan, biarlah kita membawanya sehingga akhir hayat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Saya nak minta lagu ini.
0: Apa lagu ni, Bang?
1: Macam biasa lagu peminat baru saya lah. Aku tengokkan ni semua pula. Aku tengok dengan kau. Lagu Latif Ibrahim.
0: Latif Ibrahim pertama kali.
1: Itu sini kata aku, saya tujukan untuk kau lah ni. Cantik, cantik perkataan tu. Dia kata dia cukup indah.
0: Okey, siap.
1: Biarlah kau dengan cantik di masa, cantik di hati. Itu saja, Ril.
0: Okey, Bang. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari Abang Saleh ya, pertama kali ku jatuh cinta. Dari Datuk Datuk Aman Ahob ya, karyanya, tapi yang nyanyi kita dengarkan nanti dari Latif Ibrahim ya. Okey, di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Abang Saleh tadi sudah bergabung, siapkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Mama Azi. Apa khabar, Mama Azi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Okey, siap.
2: Macam tak ada pantun, Bang, tapi cerai-cerai je.
0: Cerai lah.
2: Apa siap tu nak cakap, Bapak Ayu tak dapat pantun, dah masuk kan? Gini, itu mil and habis.
0: Mati kemarin ya, tidak ampun. Siap.
2: Saya ini tak pandai malas-malas pantun, tapi cubalah.
0: Coba dulu ya. Siap, sekarang wangi dengar.
2: Sawat berduri tajam sekali.
0: Yapah.
2: Kalau melewati berhati-hati. Pantun mama buat untuk diri sendiri. Karena mama tak tahu bila dia akan bila dia akan datang menjemput mama kembali.
0: Itu dia.
2: Dunia akhirat sangatlah seimbang. Carilah harta agar kau senang. Akhirat pula jangan dilupakan. Itulah tempat kekal sekal abadi.
0: Amin, itulah ya tempat kekal kita nanti.
2: Sungguhlah dia sangat dermawan. Membantu orang tanpa minta bayaran. Walaupun hidupnya sangat sederhana. Banyak bersyukur tidak pernah. Banyak bersyukur tak pernah lupa.
0: Itu dia ya.
2: Bang,
0: saya
2: berjuang bisa, Bang.
0: Boleh, apa judulnya?
2: Serumpun Kasih Sebuah.
3: Serumpun Kasih Sebuah, iya. Oke, okay, siap.
2: Nanti bayar, nanti bayar ya.
3: Boleh, siap.
2: Bang,
3: makasih banyak. Sama-sama.
2: Keluarga Lindung Tuhan
3: Yang Kuasa, amin ya Allah.
2: Banyak umur, mudah rezeki ya.
3: Amin ya Allah, amin. Yo,
2: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mama Aziz, terima kasih Makun, sehat selalu Makun ya. Kemudian juga ada Longri, ada Kak Dinda ya. Ada Kak Mastura, Kak Masridar, Wapi Mami, Aman Salim sama Bunda juga. Ada Padma, Kak Padmawati. Kemudian ada Mak Dia, Mak Iman, Bang Fauzi, Abang Tohar ya. Kak Rima, Kak Mila, Abah, Pak Mor, ya. Wak Normi, Nek Vegi, Mama semua panggil ya. Kak Aisyah, Mama Lina, Mama Leni, Mak Jihan, Kak Jamila, eh, Pak Hitam Nuan, Nek Sakira tadi, Nek Emar dekat Penyala, eh, ada Mak Daniel, eh, ada Abang Putra Lingga, kemudian juga ada Bang Dama, ada Bang Sony, Dima Chan, eh, okay. Mama Reza, ya, eh, terima kasih, Kak Linda juga yang di Pulau Bulu, kemudian Kak Fauzia di Parelang, kemudian juga ada siapa lagi? Sebut. Oke, kita angkat di 463351 ya. Ada Kak Sumarlina, selamat siang. Apa kabar? Wesuwe ra gabung semenjak apa nih? Oh, oke, siap. Ditunggu nanti ya. Kita cek kembali 463351. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oni Desi, apa kabar?
4: Kabar
3: baik, kabar baik, kabar baik. Tak semangat, kayak anu apa dengan anu anak ayam.
4: Udah ya, udah masuk ya.
3: Udah masuk, tapi tak dibuka-buka karena kena anu tadi. Nak kena sembelih tinggal anaknya.
4: Ya, ayam kan sekarang ini langka.
3: Lagi naik daun ayam ya.
4: Gara-gara MBG.
3: MBG, oke, siap. Silakan Uni.
4: Oke.
3: Mantan ya.
4: Ya. Masa lalu biarkanlah berlalu. Tetap bertahan, penuh semangat.
3: Betul.
4: Kita mulai hidup yang baru. Kisah yang lama jangan diingat.
3: Ah, kisah yang lama jangan diingat ya.
4: Gitar disimpan di dalam peti, ditutup rapi dengan kain. Belajarlah berpuasa, rendahkan hati, agar kita tahu sulitnya orang miskin.
3: Betul ya, dengan puasa kita tahu merasakan ya. Pantun
4: naik ke puncak gunung, Gunung Singgalang di Sumatera Barat. Semua kita bakal pulang kampung. Kampung yang hakiki adalah akhirat.
3: Nah, dengar tuh. Siap.
4: Satu lagi.
3: Bang. Satu lagi silakan.
4: Kayaknya lucu kan. Ada masuk Kapten Sam.
3: Ada masuk Kapten Sam ya.
4: Naik motor ketabrak pintu.
3: Kapten.
4: Pintu rumah Kapten Sam, pemuda India.
3: Oh, gitu.
4: Punya tambatan hati cukuplah satu.
3: Betul.
4: Agar tahu maknanya setia.
3: Ah, tuh, keren lagi ya. Siap.
4: Lagu masih.
3: Lagunya apa tuh? Siap.
4: Dari Ella.
3: Ella judulnya apa tuh, Kak?
4: Kau salah Ella. Exist aja lah.
3: Exist.
4: Yang ibu.
3: Ibu, oke, ditunggu nih.
4: Bang Ariel, makasih.
3: Terima kasih juga. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Desi di Batu Haji ya. Makasih Uni sebagai musyawarah proses terbatas kan kawan yang ada di Kan Merchant ya, Kasna ya. Kawan yang ada di Tanjung Sengkuang, di Batu Haji, di Sekupang, di Bengkong 123, Bengkong 123 ya. Yang ada di Batam Kota, Marbula 1, Marbula 2, Pesona 1, Pesona 2, Tamaraya 1 sampai Tamaraya 8. Kemudian di Singapura, terima kasih Abang Taman ya. Kemudian juga untuk mak saya, Mak Nena di Pasir Ris, mak saya, Mak Siti di Bedok ya, okay. Sehat selalu ya. Sudah sempat kirim gambar belukang ya untuk Mak Siti Sabah ya. Kemudian juga yang ada dekat Johor Bahru ya, Bang Jun, apa kabar? Sama keluarga. keluarga, Kak Maria juga, Kak Semenita ya, Abang Asar juga di sana. Kemudian Kak Maria juga di sana, Sultan Mudo di sana ya. Terima kasih semua, salam hangat dari Indonesia tentunya untuk kawan-kawan yang ada dekat perantauan. Sehat selalu, bagi selalu ya. Jaga kesehatan ya. Oke, itu yang pasti ya. 463-1 di belakangnya Uni, silakan kita cek kembali. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Oh. Abang Andi apa kabar? Yang ada di Kamanda ya. Abang Nusaidi Guntung Bunda Maya, Alex ya. Ada Kak Siti Jamilah tak masuk ya. Dah pindah ke BRS ya. Agak susah buka signal ya. Assalamualaikum.
5: Salam.
3: Abang Salim. Lah ni betul lah tu.
5: Abang Arun.
3: Sehat bang?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Di mana ni? Batam atau di Balai?
5: Polisi.
3: Sekarang?
5: Di Balai ya?
3: Oh, di Balai bang. Okey, siap bang.
5: Kenapa orang Balai tak masuk?
3: Hah?
5: Orang Balai banyak tak masuk?
3: Ya, agak jarang kerana kata mati lampu. Tapi tak ya, sekarang?
5: Hah?
3: Sekarang tak mati kan?
5: Ada yang mati, ada yang hidup. Sama juga kita orang lah. Dia yang datang, dia yang pergi.
3: Betul.
5: Kalau ada semua nanti dunia penuh.
3: Benar.
5: Sama lampu juga, dia mati, dia yang hidup.
3: Kalau tak ada hati macam penuh nanti.
5: Tak ada mati dunia penuh lah. Cuma nanti datang terus kan. Ada yang pergi.
3: Tak ada yang balik ya.
5: Tak ada yang balik. Masih datang, jadi yang lampu sama juga, dia mati, dia hidup.
3: Okey bang, siap bang.
5: Tapi yang dia orang ni kenapa no? Yang rosak dekat Rimun kan? Tapi kenapa pulau-pulau kena semua itu kan? Iya
3: ya?
5: Dia nama lampu sekarang yang rosak ni kat Rimun sekarang ni.
3: Kau paten,
5: tapi kita maten ikut kena juga. Ikut kena juga pemadaman ni, dia kan?
3: Kenapa
5: boleh jadi kena imbas dia?
3: Oh gitu.
5: Jadi tanda-tanya ni, masyarakat jadi tanda-tanya dalam ada jawapan dari PNN.
3: Oh betul, berarti kalau rosaknya di Balai, kenapa semua kena ya?
5: Imbasnya ke pulau-pulau.
3: Oh gitu.
5: Katanya batu ke Kecamatan Parit kena, ke Moro kena.
3: Oh gitu Pak ya.
5: Kenapa sebab jadi masyarakat bertanya
3: sekarang. Oh iyalah, mudah-mudahan secepatnya dijawab lah ya.
5: Masyarakatnya ada buat demo sekarang, tapi bertanya tapi jawapan tak ada.
3: Belum ada jawapan ya.
5: Jawapan itu.
3: Itu pula ya bang, siap.
5: Itulah kesian kadang-kadang
3: kan. Cepatlah dijawab.
5: Orang tak pandai streaming yang kesian tak kedengar itu. Orang zaman now tu, zaman now pandai kan.
3: Zaman non. pakai non nak tajuk atas.
5: Okey. Banyak yang tak ingat dari yang telefon.
3: Betul.
5: Radio di mana?
3: Okey bang, siap. Dah masuk.
5: Dah masuk dia.
3: Tapi agak hilang juga signal dia.
5: Itu kali dia nangis saya. Dia tak hidup kata dia.
3: Oh gitu.
5: Nangis dia kan dah orang aja pantun kan. Ratu pantun. Jadi tak dapat masuk ke radio nangis dia.
3: Gantilah ratu pantun dia.
5: Sama. Kalau Monik dapat terus dia Batam kan?
3: Dekat ya, okey.
5: Monik pun sama juga, Monik boleh mana-mana tak masuk sehari kan?
3: Betul.
5: Kalau tak masuk satu hari, dia nangis dia.
3: Demam. Okey bang, siap bang. Thank you bang informasinya bang. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Abang Salim. Terima kasih informasi ya. Sabar ya. Nanti agak siang atau agak sore sikit nanti dah dapat jawapannya. Baik, kita break dulu. Dan sepertinya Abang Salim tidak ada pendapat terakhir kita. Kita akan bersama kembali besok di waktu 2 jam yang sama. Selain ini kita hadirkan juga nanti warta berita daerah tepat pukul 1 tengah hari. Kemudian juga nanti diteruskan dengan program Digoda di Pro 1 RR Batam. Saya pamit dari Rentak Melayu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: untuk lebih menggairahkan
1: dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka...
2: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita tiga negara ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS wajib mengedepankan kegiatan edukatif. Warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, tiga negara ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
4: Para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
0: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga mampu dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arahan daripada pembina event ini, Bapak Fadil Prentis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
4: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jemi Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
1: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung. Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
4: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B. Grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC dan klub asal Batam, Batam Primer FC, akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar, Kota Batam masih menjadi tujuan utama masyarakat yang mencari peluang kerja. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Batam mencatat sebanyak 15.185 orang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.242 orang berhasil ditempatkan bekerja, sementara perusahaan melaporkan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 6.215 lowongan kepada Disnaker Batam. Kepala Dinas Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan aktivitas pasar tenaga kerja di Batam masih dalam perjalanan dinamis. Menurutnya, daya tarik Batam sebagai kawasan industri membuat banyak masyarakat dari berbagai daerah datang untuk mencari peluang kerja, terutama di sektor manufaktur. Berdasarkan dari data Disnaker, jumlah pencari kerja mengalami perubahan setiap bulan. Pada Januari tercatat 1.800

0: 242 orang, Februari 2612, Maret 1709, kemudian April 2646, kemudian Mei meningkat menjadi 3475, dan Juni sebanyak 2905 orang. Namun total selama 6 bulan pertama 2026 mencapai sekitar 15.185 pencari kerja. Sementara itu pendengar, penempatan tenaga kerja juga terus berlangsung. Pada Januari sebanyak 1.303 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, Februari 688 orang, Maret 483 orang, April 931 orang, kemudian bulan Mei 1.062 orang, dan pada Juni 775 orang. Dengan demikian total tenaga kerja yang terserap hingga akhir Juni 2026 sebanyak 5.242 orang. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, seluruh sekolah di Batam yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS wajib mengedepankan kegiatan edukatif dan tidak boleh ada praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Nurul Laput melaporkan.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momentum penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun hubungan yang baik dengan guru maupun sesama siswa. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu proses adaptasi siswa sehingga mereka merasa nyaman dan siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan MPLS harus dijalankan sesuai tujuan utamanya sebagai sarana pengenalan lingkungan sekolah, bukan menjadi ajang perpeloncoan. Ia menilai seluruh satuan pendidikan perlu memastikan setiap rangkaian kegiatan berlangsung secara positif, menghormati martabat peserta didik, serta bebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan intimidasi maupun kekerasan.
2: MPLS tidak bermaksud hendak melakukan perpeloncoan, sehingga panitia ataupun Bapak Ibu guru beserta mungkin senior ya, senior di lingkungan sekolahnya, tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat fisik ya, kekerasan, apalagi yang bersifat perundungan, dan tidak perlu aneh-aneh ya menyuruh anak-anak kita itu di lingkungan sekolahnya. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak baru itu, para murid baru, dikenalkan bagaimana budaya di sekolah.
1: Surya Makmur Nasution mengungkapkan pelaksanaan MPLS juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai disiplin, toleransi, dan semangat kebersamaan sejak hari pertama siswa memasuki lingkungan baru sekolah. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus mengedepankan nilai-nilai edukatif, pembentukan karakter, serta suasana yang aman dan menyenangkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dari informasi luar negeri, dikabarkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong rombak susunan kabinet sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan nasional dengan tetap mempertahankan figur senior di posisi strategis. Perombakan kabinet ini diumumkan pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin dan akan berlaku efektif mulai Senin pekan depan. Seperti dilansir dari Channel Asia, di mana Wong menegaskan pembaruan kepemimpinan merupakan proses yang harus berlangsung secara berkesinambungan agar Singapura memiliki kombinasi antara pengalaman dalam menghadapi tantangan jangka pendek dan regenerasi untuk masa depan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pengangkatan Ka Shanmugam sebagai menteri senior. Meski menyandang jabatan baru, Shanmugam juga tetap menjabat Menteri Koordinator Keamanan Nasional sekaligus Menteri Dalam Negeri. Penunjukan tersebut mencatat sejarah baru karena Shanmugam menjadi menteri senior pertama yang tetap memimpin suatu kementerian, dan dia juga menjadi pejabat pertama yang menduduki posisi tersebut tanpa pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri maupun perdana menteri. Wong juga mengakui perubahan kali ini turut dipengaruhi oleh pengunduran diri Kofi Kon dan juga asosiasi profesional Faisal Ibrahim yang terjadi di luar perkiraan pemerintah. Menurut Wong, kedua tokoh tersebut merupakan bagian penting dari pemerintah, namun situasi yang tidak terduga mengharuskan pemerintah segera menyiapkan susunan baru. Lawrence juga memberikan promosi kepada sejumlah wajah baru. Jeffrey Shaw akan menjadi Menteri Transportasi sekaligus Menteri Keuangan. Kedua, David Neo dipercaya memimpin Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Pemuda, serta menjadi Menteri Pendidikan kedua. Adapun Sim An ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri kedua dan Menteri Dalam Negeri kedua. Selain itu, Jasmine Law juga dipromosikan menjadi Menteri Kenegaraan kedua sekaligus PJS Menteri Tenaga Kerja, dan dia juga akan menjabat Menteri Senior di Kenegaraan Kementerian Pengembangan Digital dan juga Informasi setelah melepas tugasnya di Kementerian Pendidikan. Dua anggota parlemen lainnya, Saullah dan juga yang bertugas menjadi Menteri Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, sedangkan Fokki Siang ditempatkan di Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perdagangan dan Industri. Terakhir, Alvin Tan akan menjabat Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri dengan tetap mempertahankan portofolionya di Kementerian Pembangunan Nasional. Zulkarnain Abdul Rahim juga ditugaskan sebagai Menteri Negara di Kementerian Dalam Negeri sambil tetap menjabat di Kementerian Luar Negeri. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari ajang bulu tangkis dikabarkan langkah sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlavi Fi Isafani di China Open 2026 terhenti di 16 besar. Mereka kalah 2 game langsung dari wakil Inggris. Sabar Reza menghadapi Ben Lin dan Shen Fendi di babak 16 besar China Open 2026 bertanding di Olympic Sport Center Gymnasium Changzhou pada Kamis 23 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sabar Reza kalah dengan skor 18-21, 12-21. Sabar Reza sempat memberikan perlawanan ketat pada game pertama, namun setelah hanya tertinggal 9-11 saat interval, Sabar Reza kesulitan mengejar dan kehilangan game pertama. Pada game kedua, Sabar Reza mampu menjaga jarak poin sampai dengan interval. Meski tertinggal 9-11, namun setelahnya mereka makin kerepotan. Sabar Reza diketahui semakin tertinggal setelah Lin dan Fendi merebut 5 poin beruntun untuk mencapai match point lebih dahulu. Sabar Reza akhirnya kalah setelah bertanding selama 42 menit. Ini menjadi kekalahan kedua bagi Sabar Reza dari Lin Fendi dalam 2 pekan. Pada Japan Open 2026 pekan lalu, Sabar Reza juga kalah dari pemain yang sama di babak 16 besar. Hasil ini membuat Sabar Reza belum berhasil pecah telur atas Lin Fendi. Mereka selalu kalah dalam 5 kali pertemuan. Kita beralih pendengar ke ajang sepak bola luar negeri. Tanpa Lionel Messi, Inter Miami menang 3-2 atas Chicago Fire di Major League Soccer atau MLS. Luis Suarez membuat 2 gol untuk Inter Miami sekaligus merusak debut Robert Lewandowski di Chicago Fire. Laga Inter Miami versus Chicago Fire digelar di New Stadium Miami pada Kamis 23 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Lewandowski yang baru pindah ke Chicago Fire dimainkan sebagai starter. Fire sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-18 setelah kiper Inter Miami Rocco Riosnovo mencetak gol bunuh diri. Suarez kemudian membawa Inter Miami menyamakan kedudukan pada menit ke-27 lewat sebuah eksekusi penalti. Suarez diketahui membawa Inter Miami berbalik unggul pada menit ke-51. Ia menuntaskan umpan Tommy German Betraim untuk menjebol gawang Fire. Sementara itu, Robert Lewandowski tidak main penuh dalam pertandingan ini. Mantan striker Bayern Munchen dan Barcelona itu sudah ditarik keluar pada menit ke-62. Fire lantas menyamakan kedudukan 5 menit kemudian, kali ini Puso di Tejen yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan Inter Miami ditentukan oleh Preston Plumbek. Plumbek mencetak gol pada menit ke-87 untuk memberi Inter Miami 3 poin. Hasil ini memperpanjang rentetan kemenangan Inter Miami menjadi 5 laga secara beruntun. Inter Miami kini mengumpulkan 34 poin dari 16 laga di peringkat kedua klasemen Wilayah Timur, unggul 8 angka atas Chicago Fire yang berada di urutan ketiga. Sekian berolahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian dengan informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan tiga negara ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah wajib mengedepankan kegiatan edukatif. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Aurel Arikal, yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: halo semua, kamu saudara Batam, guruku yang cantik dari Dato' Ahmad Jaes Basaranto, Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Mudah-mudahan terhibur, masih digoda digoyang dangdut dan dunia Indonesia. Selamat siang untuk anda dimanapun berada, terus bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Saya selalu bagi selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang didampingi Pro 1 RRI Batam 105,1 dan 107,2 FM ya. Seperti biasa anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Kita langsung buka di 463351 di Goda. Selamat siang, halo-halo.
1: Selamat siang kembali.
0: Alhamdulillah, oh kan main lagi ya Kak Norma. Kenapa tuh?
1: Tunggu jaringan tadi dapat dua kali.
0: Dapat dua kali ya, jaringannya agak susah ya. Mungkin karena ini link ya, link pertama nih. Oke siap. Apa lagu kita Kak Norma?
1: Lagu dia apa ya Bang Arif? Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan ya. Oke. Siap.
1: Ada enggak mau gabung?
0: Belum, baru buka.
1: Iya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya Allah dapat perdana
0: tengok tuh.
1: Nasib baik. Okay,
0: nasib baik.
1: Jadi mencik kebengaran ni tak baik dengar radio.
0: Oh gitu ya.
1: Tak dengar radio.
0: Dah
1: habis mencik baru dengar.
0: Okey. Siap kalau begitu ya.
1: Terus kami lanjutkan salam ya.
0: Okey.
1: Yang pertama buat Bang Arya lah.
0: Terima kasih
1: banyak-banyak dan telefon kami.
0: Betul.
1: Terus Pak yang belum bergabung. Salam ya. Salam Arya ya. Yang pertama buat Nek Kembar. Terus buat Pak Ngah sama Bunda ya. Buat Mama Azri, buat Lepas Tuti juga. Buat Mama Iman, Pak Fauzi kita. Terus buatnya Mama Boy, buatnya Mbak Putri. TBK semualah yang kita salam ya.
0: Okey, TBK.
1: Terus yang selap biar ada Bang Iman, ada Pak Haji, ada Pak Ismail kita. Ada Kak Raha, Kak Puspa, tak lupakan Pak Mor, Kak Mila. Ada Wak Noni. Terus ada Bang Durjaes.
0: Bang Durjaes.
1: Pak Pak Haji, sama Bang Lima. Tak lupa. Baik itu buatnya ini Andi.
0: Okey, Bang Andi.
1: Buatnya itu Maleni
0: ya.
1: Asyik dia pesan suara. Kita buat ngeramah pesan suara.
0: Okey, pesan suara ya. Okey.
1: Okey, Maleni. Terus buat terus nak berat orang lagi. Lupa Bang Arif. Baik ya,
0: betul.
1: Ada itu Mak Fajar
0: betul, siap.
1: Untuk
0: semua jelas macam. Okey, siap.
1: Kan lagi mendengarkan Kak Ani, lupa.
0: Kak Ani jangan lupa ya.
1: Nah, itu nama tu aku tak
0: salam dia. Ya Allah, tetangga sebelah tak salam ya.
1: Dia tak sebelah
0: kan juga dia. Oh, jauh juga ya.
1: Kalau berjalan
0: bukan enggak, berbeda. Okey, kalau begitu, siap.
1: Karena
0: kalau tujuh, okey.
1: Jadi buat semua yang lagi mendengarkan semua di mana sahaja, berarti mengadil yang sudah di Pro 1. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Kak Norma, terima kasih. Ada Kak Norma, ini Kak Siha, Kak Dibaran Abang, Kak Niroma, Kak Nirmala, Pak Raja, Mak Haji Juli, apa kabar sehat ya? Pak Nasir, apa kabar Pak Nasir? Yang laut, angin kencang ya. Kemudian juga Mak Kun, ya, Mak Fajar, kemudian Longri, ya, Kak Dinda, Mak Dia, ya, Nek Karin, ya. Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Papi Mami, Kak Ania, semua mama ya, okey. Nak dari kita sebut juga ya. Okey, Digo dah selamat siang.
2: Selamat siang, mantul-tul mantap.
0: Dah besar ayam ya. Dah besar ayam, dah kokok dah bagus dah ya. Okey, siap.
2: Itu belakang hampir 1 kilo beratnya.
0: Oh, ada? Oh, boleh lah ya. Sekarang apa? Karena sekarang nak ayam naik daun kata Uni Desi ya.
2: Ini ayam kampung bukan ayam potong
0: ya.
2: Dari Bangkok.
0: Nih, bukan dari Thailand, dari Bangkok. Oke, okay, Cik Mos lagunya.
2: Nehi nehi kahe kahe jajaka India.
0: Oke, jajaka ya. Oke. Silakan seram-seramnya ada dong.
2: Versi baru.
0: Oke, siap.
2: Salim-salim pertama untuk Cik Aril. Berbahagia sehat.
0: Amin.
2: Cuaca lagi
0: panas. Lagi panas hujan ya.
2: Anak kepala ya.
0: Siap.
2: Kru RRI. Amin.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Lagu ini untuk jejak India menatap kamu kumar. Tak Siti di Bedok. Buatnya tu Moni di Tengkuma. Tak lupa buatnya tu yang Osu di Bintan. Sudah sikit dulu ya. Dengung dia. Buat apa? Buat halo?
0: Halo, siap.
2: Buat itu Sekarwangi
0: Oh, Sekarwangi. Sekarwangi
2: tak lupa. Buat itu si Unidesi tadi,
0: Unidesi.
2: Buton, tak lupa nenek Sekira. Nenek Sekira. Ana di Sungai Batu Kecil, Androma, tak lupa apa tadi Bang Harun ya,
0: Jarun
2: ya.
0: Harun, okey.
2: Ada dalam bundanya, Cak Selamu dan Sinyamin. Kalau kakak aku nenek kembar. Dan kakak tak. Tak apa, boleh apa. Itu nenek Azua ya.
0: Nenek Azua, betul.
2: Tak lupa buatnya itu. Nenek Jasmine ya?
0: Nenek Jasmine,
2: Tosik, tak lupa Tosik, bang Kumis, udang
0: galah,
2: bang Haji Gemoy, saudara kita, nasib penanggungan bernama udang siapa?
0: Abang Mael.
2: Putra nu, Putra Rangsang.
0: Oh, Putra Rangsang, okey.
2: Putar hingga Saril. Kalau saudara pendek tak lupa buatnya tu Enki. Tuan kita masuk-masuk mana
0: dia? Enki sinyal tak bagus.
2: Oh, Lina Leni. Nur Bekri tadi Mak Haji Mak Haji. Kait itu Mak Hitam tak lupa.
0: Mak Hitam.
2: Hitam di kaca kecil. Buatnya tu anak saudara kita bernama Rahab. Tak lupa ya Rahab.
0: Okey.
2: Amira, Amir Nego, tak lupa. Tak lupa buat itu si itu siapa namanya? Teh unik
0: Teh unik betul.
2: Tak lupa buat dengan si Ika di Jambi. Tak lupa buatnya si Mak Jamilah
0: Mak Jamilah.
2: Mak Jamilah, tak lupa Siti Jamilah, Yuliana, tu siapa namanya? Bang Mor Bang Mor. Bang Kaimen, tak lupa buatnya tu pok Monormi Monormi dan satu untuk semua lah Caril.
0: Okey.
2: Sampai dia siap patah-patah.
0: Okey.
2: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Ayam bujang. Ayam bujang Okey, siap. Di belakang Cik Mo silakan 463351. Apa khabar juga Wak Normi, Serwa? Nefegi, Mak Hitam, Putri Berakit Putra Lingga juga, terima kasih. Pak Anda, Pak Kumis Assalamualaikum, di Goda, selamat siang.
3: Di Goda, mantul.
0: Mantap, betul. Masuk aja kok ini, hari ini langkah kanan nih.
3: Lagi tak ada kerjanya. Kalau lagi sibuk tak masuk dengar.
0: Masuk dengar lagi, betul. Siap bang. Okey.
3: Sibuk gini.
0: Aman ya. Apa lagu tu bang?
3: Lagi nyantai aku mai pakai sarung
0: kena. Oh itu. Oh keren. Siap.
3: Kalau keluar tadi kan balik tak punya tanggal lain lagi.
0: Oh langsung lah ya, langsung standby radio.
3: Lagu di Sonia.
0: Hah?
3: Lagu di Sonia lagi ingat kan? Lupa pula nanti.
0: Sonia.
3: Antonia.
0: Okey, siap. Ada pula ini telefon orang lagi lagi udara ni.
3: Sibuk aja dia. Orang telefon. Kita lagi nak buat apa darah ada masuk ya?
0: Hah?
3: Apa darah ada masuk?
0: Apa belum benar ada masuk?
3: Tadi masuk
0: ya? Ada masuk benar. Mati lampu benar.
3: Itulah penarang pun kena invasikan ya, kan, ya. Tapi orang Mama Lena tak ada masuk, Mama Lena tak ada masuk kan?
0: Iya, yeah, tak ada masuk bang.
3: Tapi orang cakap bagus juga dia, bagus juga anu tu. Tawar mati. Jadi banyak orang tak ada masuk. Jadi masuk senang kata orang cakap kan?
0: Betul.
3: Jadi apa anu jangan cakap anu. Dengki kata cakap kan? Mama Lena cakap tu banyak terengki kata dia.
0: Tak bagus. Tu Amri tak masuk dia, tapi dia biasa WhatsApp tu. Ya. Yeah.
3: Lagi WhatsApp eh. Jadi bang, jadi anu Amri WhatsApp kan bagus juga anu. Yeah. Anu balai mati tu. Jadi dapat orang Pinang masuk, orang Batam senang masuk, Menik senang masuk, ayam berkokok senang masuk kan. Kalau tidak kan masuk banyak orang masuk itu.
0: Masuk. Banyak orang-orang lama eh.
3: Sibuk. Apa? Salam dia. Salam dia fotokopi anu ya tadi
0: yang berkokok. Yang kokok ambil bersaing sama Bang Iman tu.
3: Hakik mus dengan itu eh, kalau Iman masuk nanti fotokopi Iman.
0: Okey siap.
3: Jangan lupa salam kita buat Bang Haji lupa bersiar kan.
0: Oh iya, Bang Haji tu masuk juga kan ya.
3: Ah tapi tak tahu dia dengar tidak bagi tadi mati ke tadi. Oh. lampu dia mati bukan dia. Eh.
0: Aduh, engkau ni lampu ya. Jangan salah nanti kita pula kena.
3: Nanti pula kita kena.
0: Lampu mati di benara maksudnya.
3: Malam tadi di telefon video call apa dah? Dah tahu kita no WP mati kan rumah kan? Dia cakap video call. Jadi yang banyak cakap kalau nak telefon sekarang pakai yang kecil aja, jangan pakai
0: Jangan pakai gambar. Jangan tahu saya gambar-gambar.
3: Itu pakai gambar-gambar. Ini pakai tengok gambar aja tu. Kalau nak tengok gambar. Kalau nak gambar, awak nak kena kita kena beri call dengan betina aja.
0: Awak jantan-jantan lah. Belum tengok gambar. Nyampah.
3: Normal dah masuk tadi kan?
0: Udah.
3: Dia normal gitu emang dah.
0: Iya.
3: Kalau tak masuk nak dinangis dia.
0: Tapi dia tak dengar bang. Dia tembak aja. Dia tak dengar juga di sana.
3: Dia dinembak aja, dinembak-nembak anu dengan api. Tapi itu dia lah. Lepas sudah dia masuk, dia dengar handphone dia.
0: Oh gitu. Iya.
3: Dia dengar. Jadi kalau tak masuk sehari, dia nangis. Apalagi kalau orang ramai yang masuk kan. Dia nekan-nekan tak dapat-dapat. Dia nangis. Sama dengan Ani juga. Ani tu sama lah time waktu kecil kan.
0: Oh Ani Roma eh.
3: Kalau nyalam buat laki sayang macam aja dengan laki. Kalau Ani punya laki.
0: Ini ialah Intan Nira Payung eh. Intan Payung.
3: Ayo.
0: Okey bang, salam untuk bunda bang. Siap bang. Okey, terima kasih.
3: Bunda tadi ada yang WhatsApp Kurel.
0: Oh iya, oh saya cari ya. Okey, siap.
3: Okey,
0: siap bang. Okey, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Harun nih. Keluarga bersama Pro 1 RRI Batam di Goda. Oh, siapa nih? Okey. Di Goda di Uyang Dangdut dari Ciasnah ya. Melchem nak request lagu Sejuta Luka dari Umi Rita. Salam buat Monik. Abang Teni, Kak Mas Lidar, Kak Lukas. Kak Lukas Wulan, kemudian Kafa, Kak Sabrina, ada Captain Syam, dan juga untuk Cik Mosh, Mas Prabu, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Dari Gaya ni di seberas, terima kasih. Salamnya untuk Kinara, kemudian Imam, Mancung, dan juga Ajis, dan juga untuk Kak Zulhizah, Kak Sur. Sebuah pendengar ya, untuk penyiarnya terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ada Bang Saiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Tanjung Batu hadir, request lagunya Sedang-sedang saja, dah kita putar awal-awal ya. Spesial untuk Kapten, kemudian juga untuk Monik, Sarina, GQ, dan juga untuk Koko Ayam, Raja Lang, Nek Kembar, Nek Fajar, Sekar Wangi, Biti Lafia, dan juga untuk Nek Syakira, Marempong, Ciku Norma ya. Okey. Dan semua warga 100 Sungai Besi dengan ucapan selamat siang, semoga sehat selalu ya. Parit 100 Sungai Besi Sebesi ni dekat dengan Parit 12 ya. Oh, gelang patah ya. Songong. Macam betul aja hari ni macam tahu aja. Mo ni mo. Okey siap. Di 463361 ya, kita cek kembali. Di belakangnya Cik Harun, okey. Di Goda selamat siang.
4: Ni kat mana, Bu?
0: Dah masuk ni, Bu. Dah masuk, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, bagus ya tangan adik ya. Masuk ya, Bu.
1: Bang Aril katanya.
0: Dan Bu, udah masuk nih, Bu. Oke, Uni. Sehat, Uni, ya. Oke, nah, siap. Apa pilihannya, Uni?
1: Dari Eri Susan.
0: Eri Susan.
1: Muara Kasih
0: Bunda. Muara Kasih Bunda, siap ditunggu. Muara Kasih Bunda ya. Oke, salamnya silakan, Uni.
1: Salamnya buat Bang Aris keluarga ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Masura, Bayu Kak Sekarwangi, Pak Mustafa tadi
0: ya. Udah kukuk dah, udah bagus kukuk ya.
1: Bagus ya.
0: Udah bisa dijual dah ya. Oke.
1: Boleh, Pak. Pak Nego, Monik, Kak Pisam, Jamila, Nobil Kis, Ika Setiawan, Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Terus siapa lagi ya? Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda, siap.
1: Pak Usulimin, Pak Usulamri, Pak Jigemoy, Mama Boy.
0: Mama Boy, ya, Putri.
1: Kak Putri, Nenek Sakira, Nenek Kembar, Nenek Karin, Nenek Azwa, Nenek Naila, Nenek Bayu, Mama Azi, Mama Iman, siapa lagi ya? Semualah.
0: Semua dapat ya. Okay.
1: Ayah Pak Kumi.
0: Pak Kumi, siap betul.
1: Oh ya, Bang Ariel, Bang Jeffrindo kirim salam.
0: Waalaikumsalam Bang Jeffri ya, Bang Jeffrindo ya. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke.
1: Dan buat semua yang lagi dengar lah.
0: Oke. Okay.
1: Apa PN RI Batam.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat semuanya. Bang Ariel, sehat selalu.
0: Terima kasih Uni. Waalaikumsalam Uni Desi. Uni Desi di Magic Stone sudah bergabung ya, Magic Stone ya, Batu Haji ya. 46351 di belakangnya Uni, selamat siang.
4: Bergoda di goyang dangdut bersama Digil Bang Arif Endro.
0: Sudah ada masuk. Bang Ali. Monik, oke, siap. Lagunya apa Monik?
4: Dari Iwan yang sedang saja.
0: Ya, tadi dah putar.
4: Itu kan dari Siti Vera kan?
0: Bukan, yang tadi cowok. Ada yang lain? Asik-asik ya. Oke, okay, asik-asik ya.
4: Oke, okay, salamnya pertama buatnya Bang Arul.
0: Oke.
4: Okay. Amin.
0: Oke, okay, amin ya Allah, amin. Asik-asik.
4: Oke, salamnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Mak Siti. Tadi baru saja ada Uni Desi. Bunda Mama Leni, Pak bersama Bunda Pak Haji Gemoy ya. Terus ada Ania, terus ada koko ayam kita jangan lupa.
0: Ayam, koko ayam.
4: Ya, Putra Rangsang, Nurul Birki, Kaiman, Si Asna, Mama Dewi, Mama Mia, terus Atok Desa Kawin.
0: Atok Desa Kawin.
4: Ya, udah itu Mama Azi, Umi Desi, Sari, Kembar, Mak Dia, Mak Dinda ya. Tidar juga. Terus buat Cakar Wangi-Wangi ke.
0: Oke.
4: Kalau gitu besok lagi lah.
0: Oke deh.
4: Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam. Ya, oke. Monik dengan asik-asik. Kita cek di last call ya. Oke. Di goda selamat siang.
5: Ya,
0: sore. Apa kabar Bang Iman? Saya Bang Iman.
5: Alhamdulillah ya.
0: Lah. Alhamdulillah Bang Iman. Silakan Bang Iman. Pilihannya apa Bang Iman? Rawana.
5: Rawana.
0: Oke, siap Rawana ya. Semenjak ini memang Rawana lagu dia. Oke, siap. Silakan salam-salamnya. Terima kasih Bang Iman.
5: Tadi ada Monek, Mas Masue. Tadi ada siapa yang menesti? Mas Abu Bangke. Bang Uden dari Pangas yang Masue ya.
0: Bang, betul.
5: Nego mungkin lagi di era digital ya.
0: Digital ya.
5: Jadi yang 107.2 tak bisa.
0: Tak bisa ya. Oke. Berapa hari Bang mati Bang? Ada informasi? Sering mati ya?
5: Sering memang kejadian mati ini dah hampir berapa hari? 2 hari, 3 hari ya.
0: Oh gitu.
5: Direncanakan hari Jumat dah oke tadi ya.
0: Oh, kita doakan habis sudah oke ya.
5: Ya. Nah, yang kita ngarah ke sana aja bang, ngarah ke Penara, ke sana kan, mas kita jadi normal kalau bisa dengar kan.
0: Okey.
5: Kalau ada katanya batu tak ada chan tau. Jangan-jangan
0: saya ada chan. Tak ada chan ya. Ada chan sikit dah. Kaisa ada acar sikit Kaisa. Tak ada chan lah wai. Habis lah. Kosong wai.
5: Kenapa dia tidur? Kenapa dia tidur? Mati lampu.
0: Tak ada chan wai.
5: Sangkir ni mati lampu dekat batam.
0: Oh, gitu. Sangka dia ya. Oh.
5: Dia kita kan sistem berjaringan.
0: Betul bang. Tak ada chan.
5: Kena SC juga bang. Saya kena SC yang profesional lah.
0: Streaming ya.
5: Lanjut bang.
0: Lanjut, silakan. Ayu
5: ada kat rumah kita. Ada main sambil berbintang. Ini Yasmin kita, Pak Gomez kita.
0: Pak Gomez kita.
5: Ke Teteh Umi kita di Bandung. Kita jaga Ayu, Maluku, Parida, Palu. Abang Setiawan kita, Maika. Kalau Kak Kati Jamila tak tahu bang.
0: Oh iya. Dia pindah ke BRS dia. Mungkin juga lah susah jaringan. Tapi kita cek kemarin dah clear katanya.
5: Ini dia 105.1 tu bang kalau.
0: Tu dia.
5: Nah, kalau dia 107.2 ni tak masuk di sana.
0: Betul.
5: Dia ngarah yang 107.5 tu ngarah ke sini.
0: Oh, ngarah ke situ bang ya.
5: Ini batu balai mula eh. Pokoknya buat semua bang eh. Ya bang Arin yang ditunggu sama tugas bang eh. Okey. Okey. Yeah. Okey bang itu je bang eh. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, kita break dulu, kita hadirkan satu lagu dan kita hadirkan cek fakta dan kembali lagi di Pro 1 RRI Batam di Goda di Goyang Dangdut.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di Terus Semoga Masyarakat Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 23 Juli 2026, di mana informasi tentang Kemenhub akan memungut pajak pejalan kaki, dan informasi adalah kabar atau informasi hoax, di mana penjelasan adalah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah di 19 Juli 2026 kemarin, dan faktanya klaim tersebut tidak benar, dan dilansir dari Kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhum Darat periode 2017-2022 Budi Satyadi, dan juga berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pejalan kaki atau pajak jalan kaki. Selain itu, di informasi yang lain, kewenangan pungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi informasi tentang Kemenhub akan memungut pajak pejalan kaki adalah kabar hoax dan tidak perlu dipercaya. Untuk mendapatkan informasi update-nya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1,1 Batam dari Umi Rita Sugiarto. Sejuta Luka mengantarkan kita ke 26 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih digoda di goyang dan dunia Indonesia bersama Ariel Hingga Tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, dimanapun anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan hari ini 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun anda berada, untuk naik kembar ya. Semoga cepat sehat. Salam juga untuk Tok Ci Pau Sulimin. Tak lupa juga untuk Kapten dan juga untuk Kak Monik, Mila dan juga untuk Bang Udin, Bang Iman, Bang Gala, Roni dan juga untuk Mama Dewi, Cik Mus dan juga Kak Sunaryati, Mak Dia dan juga untuk Kak Noima dan juga untuk Nek Karin, Mas Prabu. Salam satu untuk semua tanpa tercuali untuk Bang Ada. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilqis ya. Kemudian juga terima kasih dan juga selamat siang juga untuk Mama Boy, Kak Putri cantik juga terima kasih ya. Untuk Makun juga tadi. Kemudian juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Batam dimanapun anda berada, Kak Jamila apa kabar ya, Mak Jihan, Kak Sam ya, Pak Itam Nuat, Pak Usulimin yang mendengarkan siaran kami dimanapun anda berada, untuk setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Abang Andi, Mas Prabu juga terima kasih, selamat siang, digoda, halo.
1: Halo, Horas.
0: Horas, dari Marina.
1: Apa kabarnya?
0: Baik, dari Selat Belia ya. Yes. Apa bahasa bang ya?
1: Ya, radio tak dapat sini, Ren.
0: Oh, apa mak abati dari situ, dari Tanjung Balai tuh.
1: Yang Balai ya.
0: Oke bang, siap. Apa lagi itu bang?
1: Ini tekan-tekan yang masuk.
0: Oh, tekan-tekan masuk ya. Oke, siap. Abang Harun dah dua kali masuk.
1: Ya. Lalu ini sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah boleh ya.
1: Original ya.
0: Oke, original. Siap. Sapu tangan merah.
1: Anak kawin.
0: Sapu. Oke, siap. Salam. Oke. Terima kasih Bang Haji. Sehat selalu Bang Haji.
1: Monik juga. Untuk ini Jarah juga untuk Amri untuk Ki Arun dengan Bunda ya.
0: Ki Arun, oke.
1: Balik tak dapat juga mati ya.
0: Mati ya.
1: Untuk Sarina juga. Penyalai dapat masuk lah.
0: Penyalai juga tak dapat. Mudah-mudah kata Bang Iman tadi Jumat dah oke, dah ada hidup katanya. Jumat dah hidup katanya. Kita doakan ya.
1: Apa juga. Untuk siapa lagi? Ini tak dapat tak dengar waktu ini
0: pasal. Oh, tak dengar semua banyak tak dengar.
1: Dalam Batam ya. Untuk ini yang di Batam semua lah ya, okay. Batam semua, dan Pinang juga. Pak Kumis di Dabu enggak dapat
0: ya? Oh, Pak Kumis dapat mungkin ya di sana ya.
1: Untuk ini juga untuk Udin ya.
0: Bang Udin, oke.
1: Gontong apa gontong?
0: Gontong, enggak. Ya, gontong dari 17,5 bang, tak 72 dari situ lah bang. Mungkin tak dapat juga gontong ya?
1: Total semua ya. Untuk satu semua hari.
0: Oke, Pak Haji, siap. Siap, Haji. Oke.
1: Cikgu
0: Sari ya.
1: Bang Sali, Bang Po ya.
0: Oh, Bang Sali juga. Siap.
1: Bang semua ya.
0: Oke, Bang.
1: Itu ada.
0: Oke, Bang. Oke, siap.
1: Kata anu Joshua tadi kata Galah tadi.
0: Oh iya.
1: Joshua yang siaran itu.
0: Dia tak dengar gimana.
1: Ayo,
0: oke bang, thank you bang. Yo, waalaikumsalam. Abang Saleh pula ya. Abang Haji ya, terima kasih Bang Haji. Kemudian juga ada Abang Ma'in, Abang Leman, terima kasih ya. Kesia, digoda selamat siang.
2: Digoda selamat siang,
0: tak betul. Bisa masuk, kata tak bisa masuk.
2: Enak banget lagu ku tak diputar tadi.
0: Udah diputar loh, guruku yang cantik.
2: Yang ada.
0: Putarnya di awal dangdut, Kak Sekar, karena itu lagu dangdut. Oke,
2: Tak melalui kediman diputar.
0: Tapi lagunya diputar di dangdut yang pertama tadi. Oke, okay. Mendirikan lagu apa lagi coba? Yang dangdut ya.
2: Mama Dora.
0: Mama Dora. Oke. Oke, Mama Dora siap. Kita siapkan ya Mama Dora. Oke, okay, salam-salam silakan.
2: Bilang Arif yang bertugas nasihatin selalu.
0: Oke, Mama Dora.
2: Maksudnya Kak Mas Gider, Bu, nama Mak Boy, Mak Sofi, Mak Dewi, buatnya Dewi. Buatnya Moni, Kapten Sam, buatnya Pak Aji, Bang Aji, Kak Dia, sama Mak Aji. Buatnya Kak Jamila, buatnya Rahma, buatnya Norma, buatnya Kang Tan, Mama Aji, Mama siapa tadi ya?
0: Mama Dora.
2: Buatnya Bang Kumasar Putra. Buatnya Bang Putra Linda. Buatnya siapa lagi ya? Buat-buat semua ibu ini
0: Bang. Buat semuanya, buat Mama Dora ya.
2: Mama Dora tunggu, jangan
0: sampai kita berhenti. Maaf ya. Oke deh, langsung ya. Oke, Mama Dora. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mama Dora ya. Ada Kak Sarina QQ, Kak Rasmati, Bang Suardi juga. Kawan-kawan yang ada di Tanjung Uma, kawan-kawan yang ada di Baloy, kawan-kawan di Batam Center dan juga sekitarnya di Nongsa juga. Ada yang di Melcem juga, ya. Ada yang di Sengkuang, di Sekupang juga, terima kasih. Di Pulau Lengkang ada Bang Damak dan juga kawan-kawan yang Madani juga, terima kasih. Kemudian Bang Sony di Pecah, kawan-kawan di Pulau Penawar Rindu ya. Di Jalu, di Pemping, kemudian juga yang ada di Bulang ya. Ada Mama Reza di sana, terima kasih. Nih Naila juga ya. Ada siapa tuh ya, Bu Destri ya. Oke, terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah di request tadi oleh abang kita. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini ya, di Pro 1 RRI Batam untuk Uni Desi di Batu Aji.

Halo, selamat malam. Saya Batam dari Marakarma Ungkapan Hati. Mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama Arya di kesempatan sore hari ini di 23 Juli 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama hanya di Pro 1 RRI Batam. Selain dari kan saya akan menemani Anda di Batam Lintas Sore Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, atas atensi Anda, dan kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Digoda, Digoyang Dangdut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih.
2: Saya menemani di Jakarta sore ini pukul 01.00 dan saya akan menemani hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis, dan sekarang tanggal 23 Juli 2026 saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
5: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber.

0: siang, Pak Kobah.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, ini masih Nyong atau Pak ini sebenarnya?
1: Sudah Pak.
0: Sudah Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Kobah aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah itu dalam

0: satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
1: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
0: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
1: Sosok,
0: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu. Iya, berarti, ya.
1: Betul.
0: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
1: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%,
1: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
0: ya.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya, kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini, anak-anak, ya, jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik, kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health, ya, kalau kata anak sekarang.
1: Betul,
0: ya,
1: mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya, ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan, ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini, ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah, ya. karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Jadi
1: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara kadang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Begitu.
0: Itu seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan.
1: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.

diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang

0: pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga, ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi, ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak, ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama, ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami. Dengan anak-anak yang hadir, kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan, minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk yeah. mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu ya intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, nah, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu. Pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal, dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan awal pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
3: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. sehingga keruwetan-keruwetannya terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
4: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
3: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa celahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kualan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Nah, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita masuk. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
4: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
4: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rahman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Padel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Panden, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
8: Ya, gen ota. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
7: Yeah.
8: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Badil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemaripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekat Baru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik, namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data tahun 2025, Provinsi Riau telah mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan bahwa bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70-80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, zona hijau yang baik itu, ya bisa angka 80 sampai sekian.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya yang tidak mungkin, dan ini sebenarnya temuan dari Ombudsman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa berdampak pada masyarakat. Jadi,

0: sama semua.
1: Mungkin lebih baik.
0: Mungkin lebih baik, lebih baik. Ya, itu buat kita ini biar dinilai cukup baik dan sampaikan apa adanya dan hasil temuan itu ditindaklanjuti. Nah, ini bermanfaat pada masyarakat.
2: PLT Gubernur SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
3: Kita ke RRI Bukit Tinggi, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Nagari Sungai Batang, Sungai Batang Tumayo kembali meluap dan menerjang permukiman warga, infrastruktur, jalan, dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun 2025 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
4: Hujan deras berintensitas tinggi yang melanda wilayah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu 18 Juli lalu mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap dan menerjang permukiman warga. Musibah ini dipicu oleh belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun lalu, sehingga debit air memendung dan melimpah keluar jalur sungai saat curah hujan meningkat. Informasi ini disampaikan Asin Datuk Bandaro Kayo, selaku Wali Nagari Sungai Batang.
5: Posisi batang air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga, sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
4: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah Nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
5: Jadi karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
4: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak Nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan, pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
8: Pemulihan terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
7: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
9: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
7: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau Sistem Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
10: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
11: Kementerian itu ada dua lumbung sosial namanya, yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Selatan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
10: Purianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Siluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Siluan, Alpian, menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Siluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
12: Penampung kalau gudang kami masih pakai ini gudang, ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
7: Ada berapa banyak?
12: Berapa kasur dan selimut, apalagi itu makanan.
10: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah khususnya daerah kepulauan dan terluar dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan tepat sasaran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI Plus Berbara untuk Indonesia.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
13: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
14: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah. Kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya, Bintan tadi, mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih, keliling-keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, Kabupaten ya, Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
13: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
15: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencapai salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program, jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris, itu yang sudah kita lakukan di Bali. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create, karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
13: Selain itu dikatakannya, RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Saya Nilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju ke RRI Bengkalis, pendengar. Rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum sekretariat pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
16: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

0: Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan ranperda tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, ranperda pilkada serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, ranperda juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPND berharap proses pembahasan ranperda dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
1: Masih kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah ya, DPRD.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bengkalis, Muhammad Pedro Arashid, membenarkan bahwa ranperda pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
2: Ya, ya jelas nanti final apa akhirnya di DPRD, kalau perda DPRD harus melibatkan legislatif, baik itu
0: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, ranperda pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
5: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.

0: menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah Basnas Muniata serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga masyarakat impak dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai bukti untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
0: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
4: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar, dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, ya KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
3: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
5: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
3: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Batam, pendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat sekota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber Dr. Muhammad Bisri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
8: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas dia ada bahkan motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa kan dia puluh ya, di desa-desa ya, ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi peran kepala desa ini sangat penting.
9: Ini tantangannya
8: ini. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus, rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus ya, untuk komunikasi anaknya supaya tidak dapat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus jadi perhatian. Karena itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak ini.
7: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
10: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya jumlah penduduk terbesar. Mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPBIS tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
7: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Olinda melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
11: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantra yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
12: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
11: Sementara itu Puan Malika Jomantra mengatakan ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
13: Puan juga terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja saat balik lagi ke Indonesia akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
11: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Sofiasari melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
9: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
14: Para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
15: Ada dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arahan daripada pembina event ini Bapak Fadil dan Prentis untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau di Kota Batam dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola.
14: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fahri Jemi Francis, menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fahri menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
16: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka sekitar perekonomian, teman-teman UMKM juga akan tumbuh, dan juga pariwisata akan lebih hidup. Nah, untuk itu, ini kita dorong, BP Batam mensupport, mendukung, Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting kita lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
14: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1 yakni Garuda Yaksa FC yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B. Grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC dan klub asal Batam, Batam Primer FC akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
11: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola cerebral palsy CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan,
17: Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut 1 tempat di skuad tim nasional Indonesia.
18: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
17: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
19: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia, karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin kena itu makanya dipanggil seleksi, karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main, dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu, kalau mencari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya pemain kita ini yang main ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki CP Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
17: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 pada Rabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick off penilaian pada bulan Agustus nanti. 3 negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temengkung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan GPR pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti GPR pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Kamis 23 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten Artificial Intelligence atau AI. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih di Prosatu dari Watam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Watam sore ini, saya Siza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di sore hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Firmanda Bima Aditya bin Sodik Anggit Purnomo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 2 April 2002, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kampung Dalam RT 001 RW 004 nomor 3, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nova Herdawati binti Razali sebagai penggugat melawan Firmanda Bima Aditya bin Sodik Anggit Purnomo sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Kemudian panggilan selanjutnya, pendengar telah memanggil Kurdinata bin Warsa, tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 1 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kebun Sayur nomor 15 RT 2 RW 15 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati binti Abdul Rahman sebagai penggugat melawan Kurdinata bin Warsa sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang tadi namanya disebutkan dan mendengarkan siaran kami, silakan bisa langsung hadir di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 26 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya. Pendengar masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: putra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Hadis hari ini.
1: Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang mewajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energi.

0: Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Isi tosida itu apa?
5: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
7: Apakah itu ada permintaan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
5: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi

0: ya gitu ya, terkait dengan itu ya.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
2: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
0: Dari Pak Heri ya.
2: Terus?
0: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
2: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
0: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
2: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
0: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
2: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
0: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
2: Tidak ada yang menyaksikan.
1: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
7: ABU has put together, well, internally, AI policy. BRI telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
6: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
8: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
6: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
10: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
9: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
10: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
11: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
10: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
13: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
12: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
13: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
12: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
13: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
12: Jadi sampai saat ini kita masih
13: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
12: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
14: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
15: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
14: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
16: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
14: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Herodeski Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan Isya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, hari pertama menjadi siswa SMA jadi momen yang tak terlupakan bagi ratusan pelajar baru SMA N1 Batam. Bukan hanya berkenalan dengan guru, kakak kelas, dan lingkungan sekolah, sebanyak 480 peserta didik juga mendapat bekal penting tentang bagaimana menjadi remaja yang berkarakter, berani berkata tidak pada bullying, narkoba, hingga tawuran. Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Rabu 22 Juli terasa berbeda ketika jajaran Polsek Sekupang hadir menyapa para siswa. Melalui pendekatan yang komunikatif dan penuh interaksi, para personel kepolisian mengajak siswa berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang kerap mengintai kehidupan remaja. Informasi selanjutnya, pendengar, sekitar 100 pengusaha dan anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau memenuhi lantai 2 Swiss Bell Hotel Harbour Bay di Batam pada Kamis 23 Juli. Mereka mengikuti seminar Go Public bertajuk Road to Go Public yang digelar Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Kota Batam. Seminar tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk mengenal alternatif pembiayaan melalui pasar modal. Selama ini, sebagian besar pengusaha masih mengandalkan kredit perbankan dan modal sendiri untuk mengembangkan bisnis. Informasi terakhir, pendengar, kru KMP Bahtera Nusantara atau BN03 sempat menyisir seluruh area kapal setelah seorang penumpang bernama Kristina Lindasari yang berumur 43 tahun dilaporkan hilang saat pelayaran dari pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju Tambelan, Kabupaten Bintan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, Reno Yulianto, mengatakan laporan kehilangan disampaikan oleh anak penumpang pada Rabu 22 Juli sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ketika kapal masih dalam pelayaran menuju Tambelan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Amin. Suara manisem pagi ni mengalahkan suara saya. Menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, enggak ada yang tahu kalau manisem ni jual sayur.
0: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
0: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Hmm, sedap tu Joya.
1: Eh, Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
0: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
0: Eh Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
0: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
0: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
0: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
0: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sabaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: disapu mau diorang berang sih.
1: Ah, perasaan adek sih tuh nyoh.
0: Indah bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko, jadi kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga, supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang, alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur, pakai balanjo lah.
0: Siap. Asal dulu bang.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di Kamis malam ini pendengar? Semoga malam Anda berjalan dengan tenang. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitasnya. Yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga menjadi momen yang hangat. Dan apabila yang masih dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan hingga tiba sampai tujuan. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kota-kota pesisir di Batam, tentu kita tahu bahwa kawasan pantai memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya sebagai tempat wisata atau lokasi mencari nafkah, tetapi juga menjadi ruang hidup yang harus dijaga bersama. Menariknya, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan menghadirkan sebuah inovasi bernama Railing Besi, singkatan dari Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir. Meski namanya terdengar seperti pagar besi, sebenarnya ini adalah sistem pengawasan tata ruang yang dirancang untuk memantau pemanfaatan kawasan pesisir agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya sederhana tetapi sangat penting. Pemerintah ingin memastikan pembangunan di kawasan pantai tidak melanggar tata ruang, sehingga garis pantai, kawasan lindung, hingga sempadan pantai tetap terjaga. Kalau dipikir-pikir, langkah seperti ini juga relevan bagi kota-kota kepulauan seperti Batam. Sebab, menjaga kawasan pesisir bukan hanya soal hari ini, tetapi juga tentang warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Mendengar, perkembangan teknologi ternyata bukan hanya membantu urusan komunikasi ataupun bisnis. Kini teknologi juga semakin banyak dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan dan mengawasi pembangunan. Dalam inovasi railing besi yang dikembangkan di Makassar, sistem pengawasan dilakukan secara bertahap dan berbasis digital. Nantinya sistem ini dapat membantu mendeteksi, memantau, hingga memverifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang, terutama di kawasan pesisir yang selama ini menghadapi tekanan pembangunan cukup tinggi. Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penataan wilayah. Hal ini juga diharapkan mampu mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR yang menjadi acuan pembangunan dan perizinan. Teknologi memang tidak bisa menggantikan peran manusia, namun jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi bisa menjadi alat yang membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya membangun lebih banyak, tetapi juga membangun dengan lebih tertib dan bertanggung jawab.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan pembahasan, Distar Makassar hadirkan inovasi railing besi perkuat pengawasan pesisir pendengar. Satu hal yang menarik dari inovasi yang dilakukan di Makassar adalah bahwa pengawasan kawasan pesisir tidak hanya mengandalkan pemerintah. Pelaksanaannya juga membutuhkan kolaborasi lintas instansi dan dukungan berbagai pihak agar pengendalian tata ruang berjalan lebih efektif. Ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah semata. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran, mulai dari tidak membuang sampah ke laut, tidak merusak kawasan pantai, hingga ikut peduli jika melihat adanya aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi Batam dikenal sebagai kota kepulauan yang memiliki garis pantai yang indah dan menjadi salah satu daya tarik utama daerah ini. Menjaga pesisir berarti menjaga masa depan pariwisata, ekonomi, sekaligus kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Mari kita mulai dari langkah-langkah kecil, karena ketika setiap orang peduli, perubahan besar bisa benar-benar terjadi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama pendengar, kru KMP Bahtera Nusantara atau BN-03 sempat menyisir seluruh area kapal setelah seorang penumpang bernama Kristina Lindasari yang berumur 43 tahun dilaporkan hilang saat pelayaran dari pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju Tambelan, Kabupaten Bintan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, Reno Yulianto mengatakan, laporan kehilangan disampaikan oleh anak penumpang pada Rabu 22 Juli sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ketika kapal masih dalam pelayaran menuju Tambelan. Informasi selanjutnya pendengar, sejumlah warga Batam masih mempertanyakan kewajiban vaksin COVID-19 sebagai salah satu syarat keberangkatan ibadah haji dan umroh. Kebingungan muncul karena pandemi telah berakhir dan banyak masyarakat mengira ketentuan tersebut sudah tidak lagi berlaku. Salah seorang calon jemaah, yaitu Dika, mengaku baru mengetahui bahwa sertifikat vaksin COVID-19 masih dibutuhkan saat proses pemberkasan setelah mendapat panggilan haji. Informasi terakhir pendengar, pendapatan pemerintah Kota Batam hingga akhir semester 1 2026 telah mencapai Rp2,22 triliun atau 48,34% dari target pendapatan daerah sebesar Rp4.184 triliun. Jika mengacu pada target APBD Kota Batam sebesar Rp4,3 triliun, realisasinya setara 47,04%. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.lri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia Tahun 2000-an. Saya ingatkan kembali ya pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia Tahun 2000-an. Tolong untuk jangan keluar dari tema pada malam hari ini ya pendengar. Dan bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.
0: Batam malam ini.

fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, edisi Kamis malam hari ini ya, tanggal 23 Juli 2026, bersama saya Tasya, hingga yang akan menemani Ruang Rindu malam Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada Ruang Rindu pada malam hari ini, malam Kamis ya, seperti biasa bertemakan Pop Indonesia tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Pop Indonesia tahun 2000-an ataupun ingin kirim-kirim salam, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Langsung kita angkat ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu Membagi Rindu sama Natasha Safira.
0: Iya, selamat malam. Dengan Kak siapa ini?
1: Sekarwangi Tanjung Pinang, Natasha.
0: Dengan Kak Sekarwangi ya.
1: Hai.
0: Apa kabar pada malam hari ini, Kak Sekar?
1: Banget, gimana sebaliknya, Natasha?
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam ini, Kak?
1: Udah, baru selesai.
0: Aduh, makan apaan tuh?
1: Ada deh.
0: Rahasia ya?
1: Inilah. Kita makan bareng satu piring.
0: Aduh, makan bareng satu piring ya. Kak Sekarwangi, malam ini mau request lagu apa?
1: Request lagu dari Teluk Bayur masuk gak ya?
0: Hah?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur?
1: Nah, judulnya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur? Itu ya, lagu Indonesia, Kak?
1: Indonesia lah.
0: Teluk Bayur ya?
1: Iya.
0: Sepertinya ini lagu lama gak sih, Kak?
1: Oh, lagu baru kalau gitu dari Armada.
0: Lagu dari siapa? Mada?
1: Armada.
0: Armada judulnya?
1: Iya. Orang pergi-pagi pulang pagi.
0: Pergi-pagi pulang pagi ya.
1: Ada?
0: Ada.
1: Okay. Salamnya Nak Esa.
0: Salam-salamnya Kak Sekar.
1: Selamat sambut tugas, selang hati-hati mungkin selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Mas Tura, buatnya siapa? Kak Mas Lidar, buatnya Maboy, Mak Sopi, Mak Dewi, buatnya Mak Jihan, buatnya Monik yang disayang selalu. Buatnya Kapten Sialnya juga, buatnya Buatnya Putra, buatnya Bang Edi, buatnya Audin Buton,
0: buatnya
1: Bang
0: Edi,
1: buatnya Nek Kembar, Nek Peggy, buatnya Bang Haji, Kak Haji, buatnya Eka, buatnya Nek Nasmin, buat siapa lagi ya, buatnya yang kok tadi bangun ya. Buatnya ini siapa? Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Buatnya pokoknya semua lah Nasasa.
0: Baik.
1: Siapa salaman kok semua aja yang belum siapa, mohon maaf. Lupa Nasasa.
0: Banyak ya listnya ya Kak Sekar.
1: Iya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekar yang sudah hadir dan bergabung pada Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Sekar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Tasha?
0: Alhamdulillah, Tasha kabarnya baik, Kapten.
1: Ya, Kapten Sameh, salam dari Jeddah ke India untuk Anda wanita rupawan dari Jawa, ya. Okey, Kap nak kirim salam tadi special untuk Sekar Wangi, ya, nama dia.
0: Dari Kak Sekar Wangi tadi.
1: Sekar Wangi, semoga harum wangi secantik nama kamu, ya.
0: Amin.
1: Dan lagi satu salam special, terutama special di antara special, untuk Monique. Dan salam bahagialah, hidup dia bahagia bersama suami dia, abang Tani dia tu. Dan lagi satu, Inwala malam Jumaat kan, selagi suara Kapten Sam kamu dengar di lubang kuping kamu, semoga salam doa. Dan ingat Tasha, insyaAllah keikhlasan hati kamu, datanglah pemuda yang baik dan berpelajaran dan ikhlas budi pekertinya, dan boleh terima kamu seadanya. Dan lagi satu, cari orang yang kalau boleh berakhlak baik dan mesti nak ada duit, Tasha. Zaman sekarang tak ada duit susah, Tasha.
0: Betul, Kapten.
1: Dan special untuk Makun, dan special Monique dah masuk belum?
0: Belum.
1: Nah, tapi hari ni Kap baru habis bertugas. Ni Kap masih dalam pakai seragam ni, pakai pakaian tentera lagi ni. Jadi baru habis menembak lah tadi. Latihan. Tapi untuk diri kamu, okey, Kap nak minta lagu ini boleh?
0: Apa itu?
1: Favorite Kap itu lagu Tanpamu, Kristianti dengan Datuk Siti Nurhaliza.
0: Tanpamu ya, Kapten ya.
1: Boleh ya, selalu Monik. Kalau masuk, kalau Kap kerintin, kalau Kap cakap dengan Monik, Monik tolong minta pada DJ lagu Tanpamu, atau kalau lagu jadul Cinta ke Ethiopia, Kap selalu minta Monik tolong lah, pasal kadang-kadang dia bisa dapat itu. Tapi untuk Tasha, Kap yang Kap sayang juga seperti DJ yang Kap hormat, kita sayang DJ tu kerana dia baik, dia melayan pendengar. Melayan pendengar dengan ikhlas tu satu pahala, Tasha.
0: Betul.
1: Dan insyaAllah jadi wanita yang soleha dan kekasih yang baik untuk suami, untuk pacar kamu, sampai jadi suami halal kamu, insyaAllah.
0: Amin.
1: Dan lagi satu special untuk Nol Bilkis dan Mak Lina. Ini antara orang yang berkenan, suka nak senggol Kap lah. Itu saja, Tasha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah menyempatkan hadir dalam Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Iman.
0: Dengan Bang Iman. Apa kabarnya Bang Iman?
1: Nah, kabar baik, kenal.
0: Saya kabarnya baik juga Bang Iman.
1: Sudah makan dong.
0: Sudah. Bang Iman bagaimana?
1: Sudah makan.
0: Sudah juga ya. Mau request lagu apa pada malam hari ini Bang Iman?
1: Tahun lagu tahun berapa ini?
0: Pop Indonesia tahun 2000-an Bang Iman.
1: 2000-an kita Erin aja lah, tak akan pisah ya. Erin, tak akan pisah.
0: Tak akan pisah? Ya. Yeremi?
1: Iren.
0: Oh Iren, tak akan pisah. Okay. Sebentar saya coba carikan dulu ya Bang Iman.
1: Ada tuh, nampak. Ada kan tuh. Nampak
0: tuh. Oh, oke. Okay. Salam-salamnya Bang Iman.
1: Sama buat saya yang lain juga. Tadi udah masuk Sekarwangi.
0: Sekarwangi.
1: Ini Yasmin juga. Ada naikkan gitu di sana Pak Bume. Kak Sarina.
0: Kak Sarina.
1: Kemudian nanti Cete Umi juga ya.
0: Cete Umi.
1: Ayu di Maluku Pariga di sana. Ya, Ma Nesa Kira sama Monek, Bang Udin.
0: Bang Udin.
1: Menesi, Mustafa, Mas Kabe Bangkit. Nah, terus kita ke Penara, ada Bang Ismail kita, ada Kak Ma, ada Bagi Mama, ada Kak Ana, Pak Atan, ada Si Jamila di Guntung, kemudian ada Pak Ngah ya. Juga ada Moni yang lain mungkin belum bisa didengar. Ini ada, belum agak mati lampu kan. Terus kita ke Bang Abenego, Pak Juliana, Pak Rama di Pekan Baru ya, Rama juga. Soalnya bahas semua lah ya.
0: Bahas semua ya Bang ya.
1: Soalnya kan semuanya kan lagi mati lampu nih.
0: Oh lagi mati lampu?
1: Di Karimun lagi mati lampu. Jadi radio kita kan di situ kan belum bisa hidup kan.
0: Oh lagi mati lampu ya Bang
1: Mancar.
0: Ya?
1: Mancar itu, pemancar satu kan di Karimun itu.
0: Tentu agak sepi nih Bang.
1: Iya sepi. Ya, kan dari Karimun, dari Panjang dan juga yang dari lain banyak maksudnya.
0: Udah dari tadi nih Bang mati lampu.
1: Bukan dari tadi lah, berapa hari nih?
0: Udah beberapa hari.
1: Sampai 2 hari gitu.
0: Waduh. Agak susah juga ya Bang kalau mati lampu gini.
1: Nah, bukan masalah apa kan semua kan kadang-kadang faktor alam lah, tiba kan.
0: Betul.
1: Tahu kita kan. Oke lah kakak ya.
0: Baik.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Iman di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Galut Atasa.
0: Iya, dengan Pak Mustafa ini ya?
1: Iya, kok tahu.
0: Bukan lagi ya.
1: Aku bertahu. Habis makan nasi sama telur terang bulan. Telur terang bulan.
0: Kayak gimana itu Pak Mus, telur terang bulan?
1: Itu telur itu dikocok-kocok, digoreng. Jadi kayak telur terang bulan, dia lebar. Telur dadar lah maksudnya.
0: Oh, telur dadar.
1: Di sebagian Jawa bilang telur terang bulan, Malaysia bilang telur terang bulan juga. Martabak terang bulan. Lagu apa sekarang? Ini takut pun nanti ada yang ngasut pula, jangan putar lagunya itu. Masuk angin orang tuh kan. Bisa ek tuh kan.
0: Ini lagu pop Indonesia tahun 2000-an, Pak Mas.
1: Jadi saya minta tahun sekian, jangan putar tahun lagu sanu. Bisa ek bilang kan. Ya kan? Nah sekarang tahun 2000-an kan ada lagu si Ari Mukti.
0: Ari Mukti?
1: Nah, aku suka, kamu suka. Pernah dirilis tahun 2005. Nah, ada gak? Aku suka, kamu suka artinya.
0: Ari Mukti ya, aku suka, kamu suka.
1: Aku suka, kamu suka. Kita sama-sama suka. Nah, ada gak?
0: Ada, ini judulnya ada, aku suka kamu suka ya?
1: Iya, maksudnya suka RRI.
0: Ini tahun berapa ya Bang ya?
1: Dadar pernah dirilis juga tahun 2005 dulu tuh.
0: 2005 ya?
1: Itu termasuk tahun 2000-an jatuhnya tuh Atasa. Karena di radio sebelah, di radio sebelah tuh diputar juga tuh, era tahun 2000-an artinya.
0: Ini saya cari di Google tahun 89 ini Bang.
1: 89? Pernah juga masuk tahun 2005 tuh di TVRI, TV apa, kota lainnya. Gak bisa putar ya?
0: Kayaknya gak bisa nih Bang.
1: Oh Raiso, jadi lagu yang lain apa namanya? Lagu itu aja lah. Apa namanya lagunya ya? Gigi.
0: Gigi, judulnya?
1: Judulnya Adu domba, mengadu domba.
0: Oke, nanti Tasya putarkan ya Pak Mus.
1: Kan agak rock ya kan? Rame.
0: Biar kalau bangun ya malam-malam begini ya.
1: Ya, jadi yang suka ngasuh itu ngadu domba namanya. Ngasut. Jangan putar tasa lagunya ya kan. Atau adu domba namanya. Benar ya?
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya pertama tunggal untuk si Atasa, mudah-mudahan sehat selalu, rezeki tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Buatnya tadi Kapten Sam Kumar. Sehat selalu rezekinya dan Kak Citi di beduk. Buatnya itu si Moni sekeluarga. Yang lucu. Kalau ada Iman tadi ya?
0: Ada Bang Iman.
1: Bang Iman tadi. Tidak lupa buat itu Nenek Jasmine. Buatnya Sekarwangi. Sari pula Sekarwangi. Buat itu Siti
0: Jamila.
1: Si Asna. Nenek Sakira. Apa boleh pa mamanya si anak penyutan Ani sudah Roma. Tak lupa itu kak siapa, Cik Arun ya. Arun Bang Salim dan bunda dia. Tak lupa kakak kerajaan nenek kembar.
0: Nenek kembar, amin.
1: Tak lupa udang galau Haji Gemoy atau Enki Mak Jamila, Bibi Jamila, Juliana, Lina Leni, Nur Bekis,
0: Nur Bekis,
1: itu Mama Aji, Mak Aji ya. Kak Pat, tak lupa Kak Pat, Mak Aji. Itu Mastura.
0: Mastura.
1: Mastura. Buat itu Rusi, siapa? Bang Saiman,
0: Bang Saiman. Bang Saiman.
1: Saudara kita Putera Rancang, Putera Lingga, Bang Kumis. Tak lupa itu buat Bang Mur, buatnya Dol Jais, ya. Buat tak lupa itu di Jambi dan Arahak,
0: Arahak
1: di Pekanbaru dan yang lain-lain satu sapu jagat semua lah ya Tata. Orang Tata sehat, mulutnya segeng dalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita beralih ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini ada pesan dari Bu Reva yang ingin request lagu dengan dia dari Afgan. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Monik, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya.

Kak Mas Lidar di TBK. Mau salam-salam untuk Kaskar Wangi, Monik, Nek Kembar, Mbak Dinda, Ibu Asri, Mak Dia, Bang Udin, Kak Fah, Nurma, Rahma, Ika, Jami, Mama Iman, Mama Boy, Mama Azi, Nek Karin, Udang Gala, Kak Mastura, Pak Haji, dan juga Pak Ngah. Dan juga Bang Iman ini ya, lagu request lagu Karena Ku Cinta Kau dari BCL. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya lagunya tadi dari Kak Mas Lidar dan juga Bu Leva.

Dian Kak Nur Bilqis hadir. Mau salam-salam untuk Tokci, Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Karim, Nek Ashwa, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Mama Dewi, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Tasya.

Kemudian Nek Syakira hadir. Mau salam-salam untuk Bang Iman, Abid Nego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Pak Kumis, Andi, Roni, Amira, Durais, Cik Mustafa, Bang Saiman, Pak Usulimin, Nirmala, Kak Afad, Jamila, Siti Jamila, Uni Desi, Mama Dewi, Kak Raha, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Sarinah QQ, Melati, Nek Ashwa, dan lain sebagainya. Buat Tasya, semoga ceria selalu.

Terima kasih untuk Bu Leva, Mas Lidar, Kak Nur Bilqis, dan juga Nek Syakira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Baik pendengar, kita putarkan lagu terlebih dahulu, request dari pendengar ini ya. Ada dari Kak Sekarwangi, Kapten Syam, Bang Iman, dan juga Pak Mustafa. Yang pertama, kami putarkan lagu Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi, request dari Kak Sekarwangi.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia, terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, yang bertemakan Pop Indonesia tahun 2000-an.

0: Terima kasih untuk Mama Bornas dan juga Kak Yani yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon di 463-351.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Kak Monik ini ya?
2: Iya, betul itu Natasha.
1: Selamat malam Kak Monik.
2: Iya, selamat malam juga Natasha. Oke, minta lagu lah Natasha.
1: Mau lagu apa Kak Monik?
2: Monik minta tadi barusan kedengar lagu dari Tampamu kan, dari Kak Temsyam kan. Ini Monik minta lagu Empat Mata dari Dewa Bagindas.
1: Dewa Bagindas ya, Empat ya, Mata kan. Ya.
2: Ya itu kan tahun 2000 kan.
1: Okay. Betul.
2: Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha ya, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, salam spesialnya buatnya Kak Tensam Pemuda India ku bersama Mak Sutiku. Terus salamnya buat Kak Sekar Wangi-Wangiku. Terus ada tadi Uni Desi, Rahma, Ika, Kak Masudar, Murni Lukis ya. Koko Ayam. Boleh pas.
1: Boleh Fa.
2: Iya, ada Kak Raha, ada Bang Iman tadi.
1: Bang Iman.
2: Sama Bunda Pak Haji Gemo ya. Ada Bang Saiman ya.
1: Bang Saiman.
2: Bang Iman juga boleh Fa Tito. Karim. Oke lah, kalau gitu aja. Oke, kalau gitu buatnya Natasha, terima kasih, tunggu lagunya ya.
1: Baik, Kak Monik.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Pendatang baru, ya.
0: Pendatang baru, Bang Udin ya.
1: Pintar Sosia sekarang.
0: Apa kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat, Sosia. Gimana kabar Sosia?
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik Bang Udin. Lagunya ikutan?
1: Ya ikutan aja.
0: Mm-mm.
1: Bisa Tasya nyanyikan.
0: Waduh, nanti langsung pada matikan radio ini Bang.
1: Aduh. Oke lah, salamnya pertama untuk Tasya ya. Sehat selalu ke keluarga ya.
0: Mm-mm.
1: Lalu pulang hati-hati di jalan ya.
0: Mm-mm, baik.
1: Salam dari aja. Ada putri cantik juga ya. Melati, Mbak Ika juga, Kak Rahal, Jamila juga. Ada juga siapa ya, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Kak Nur Birkis. Ada juga siapa juga ya, Bang Nur Jai juga, Bang Aji juga, Bang Iman, siapa juga. Soalnya dari TBK itu kayaknya gak dengar itu ya. Kak Ani juga,
0: Kak Ani,
1: Kak juga si Karvani, Mama Fajar,
0: Mama Fajar,
1: siapa juga lagi, Pak Mustawa juga, Ci Asna juga, siapa juga, mau kalian siapa lagi juga ini, ada Mas Prabu juga,
0: Bang Prabu,
1: Nekembar Nepegi, pokoknya satu untuk semua aja kayaknya dari tadi kan kurang masih belum apalagi nih

0: lampu berlebih dari yang tidak ada mungkin. Pokoknya sifat untuk semua aja yang sudah mati, yang belum mati juga ya.
1: Baik Bang Udin.
0: Spesialnya boleh nggak Tas?
1: Boleh, buat siapa Bang Udin?
0: Untuk Tas yang cantik manis.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bang Udin.
0: Baik, Tas ya. Assalamualaikum Tas ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita akan kembali di belakang Bang Udin Buton di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sama siapa Aziza?
0: Ini dengan Tasya, Kak.
1: Sama Tasya, ini sama siapa?
0: Ini dengan Kak Betty. Benar ya? Apa kabarnya malam hari ini, Kak Betty?
1: Mendung lah, manja.
0: Mendung?
1: Banjir.
0: Banjir?
1: Nah, tapi ini nelponnya pakai WhatsApp aja nih, Tasya. Soalnya dua hari itu tak bisa dengar, baru satu. Tasya, entah kan itunya belum di apa ya, jaringannya itu, tak tahu lah. Towernya. Ini lagu apa bisa malam nih?
0: Lagu pop Indonesia tahun 2000-an, Kak Betty.
1: Lagu pop Indonesia, lagu Agnes Monica bisa?
0: Ah, judulnya?
1: Hari. Matahariku.
0: Matahariku. Nah. Oke, okay, salam-salamnya.
1: Salam ya untuk untuk ini Putran Sang, untuk Kak Moni.
0: Kak Moni.
1: Untuk Kak Tensha, untuk nenek kembar, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Untuk Kak Araha, untuk nenek Peggy. Pak Tohat, untuk Enki. Ariel Effendi. Kemarin Putran Sang minta nomor. Iya.
0: Untuk nomor Kak Betty.
1: Nomor Betty ya.
0: Iya mungkin
1: malam,
0: dia
1: malam, ya. Kapan ya malam? Tapi sama Aziza enggak?
0: Saya kurang tahu nih ya Kak ya, karena yang siaran bukan saya.
1: Iya mungkin sama Aziza mungkin. Buat nenek kembar tadi ya. Buat Puan Rika, buat Uni Desi, buat Mama Lena, Mama Leni. Buat Udin Buton, buat
0: Udin Buton.
1: Andy Lau, buat Serina QQ, buat Sekar Wangi.
0: Sekar Wangi.
1: Satu untuk semuanya ya.
0: Satu untuk semua ya Kak Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kedengar kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo juga.
0: Halo juga. Dengan Mama Azi.
1: Hah?
0: Ini dengan
1: Sama Safira.
0: Iya, dengan Tasya ini Mama. Ini Mama Azi.
1: Mama Azi.
0: Ini dengan siapa? Safira. Oh, dengan Epegi.
1: Sehat Safira?
0: Alhamdulillah Tasya, sehat Nek Peggy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nek Peggy jam segini belum tidur ya?
1: Belum, lagi mikirin dirimu.
0: Aduh duh. Terharu nih Tasya nih.
1: Iyalah, apa tak kan ada yang mikirin.
0: Terharu. Kapan lagi?
1: Kapan lagi kita ketemu ya? Bisa mau ketemu enggak sama Nenek Peggy?
0: Insya Allah, kapan Nenek ya?
1: Tak tahu juga ya.
0: Nenek Peggy mau request lagu apa malam hari ini?
1: Bahagia dari muda sampai ketua, ada?
0: Bahagia dari muda sampai ketua?
1: Iya, ada.
0: Lagunya siapa itu, Nenek Peggy?
1: Safira.
0: Hah?
1: Ada?
0: Tak ada. Bahagia.
1: Masa tak ada.
0: Bahagia dari muda ketua.
1: Ada kan? Ada lah.
0: Itu lagu ya siapa ya Nek Peggy ya?
1: Lagu Indonesia yang bawahnya siapa lupa ya?
0: Oh, KAC bukan ya?
1: Iyalah tuh, gak begitu ya.
0: Yang kayak gimana liriknya Nek Peggy?
1: Tak hingga apa panjangnya rambutmu gitu kan?
0: Panjangnya rambutmu, aduh, sebentar saya coba carikan dulu ini.
1: Hingga panjang rambutmu gitu. Dia dua orang tuh, Safira. Sepasang. Suami istri? Iya.
0: Aduh, siapa ini ya?
1: Suami istri yang bawanya.
0: Siapa ini anak ya? Suami istri?
1: Takkan terpisah. Iya, gitulah kira-kira ya.
0: Takkan terpisah. Nanti saya coba carikan dulu ya, Nek Peggy ya.
1: Iya, kalau tak dapat jangan pikirin aja ya.
0: Jangan pikirin?
1: Iya.
0: Lagunya siapa lagi tuh, Nek Peggy? Jangan pikirin ya.
1: Jangan dipikirin. Tapi yang pertama tadi maunya, ya kan? Tapi kalau tak dapat, jangan dipikirin.
0: Lagu jangan dipikirin ya, saya ikut mikir ini.
1: Jangan pikirin saya gitu. Ada?
0: Lagunya Firman bukan ya?
1: Tahu apa?
0: Bener gak sih Nek
1: Peggy? Tadi, iya. Tapi yang pertama tadi mau diputarkan ya?
0: Sambil saya carikan ya Nek Peggy ya?
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya Safira untuk Bulik Pai, Puspa, Mama Mia, Bubel, Mas Midar, Mas Tura, Sekar. Roni, Roy, Boy, Emira, Jamila, itu Desi, sama Amila, Pak Mor, Wak Moni, Abang Haji, Udin tadi ya, Udin, Aiman, itu siapa nak cakap ih? Ya udahlah, tak dapat cari orang ya. Untuk Safira, selamat malam Safira, selamat tugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Safira.
0: Baik.
1: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Betty Lafia juga Raha. Enggak. Datang ke nian orang itu. Betty Lavia, Raha juga. Untuk itu Saiman,
0: Saiman.
1: Saiman untuk Atu Ci. Atu satu untuk semua aja dah yang udah bergabung, lu gabung ya Safira.
0: Baik, Nek Peggy.
1: Safira udah makan kah belum dirimu?
0: Sudah, Nek Peggy.
1: Alhamdulillah, ngopi ngeteh.
0: Ngopi sudah tadi pagi nih.
1: Malam?
0: Malam nggak ngopi lagi nih Nek Peggy. Ntar nggak bisa tidur lagi.
1: Masa iya ngopi?
0: Ngopi sekali cukup nih Nek Peggy.
1: Iyalah tuh. Yuk Safira, makasih ya.
0: Baik.
1: Jaga dirimu dengan baik-baik. Pulang nanti hati-hati, oke?
0: Oke Nek Peggy.
1: Bye-bye. Assalamualaikum Safira ku sayang. Lagu jangan tak diputar, oke?
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir di line.

Kita angkat kembali pendengar di belakang Nek Peggy di 463-351. Waduh, terputus ya pendengar. Baik, kalau begitu kita lanjut terlebih dahulu untuk membacakan WhatsApp ini ya. Ini ada Mama Bornas juga mau salam-salam untuk Bang Udin Buton, Monik, Mas Lidar, dan juga Kak Betty. Salam sehat semuanya. Kemudian Mama Dewi mau kirim-kirim salam untuk Monik, Mak Lina, Mak Fajar, Mak Leni, Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Ajwa, Nek Peggy, Mbak Dinda, Mbak Ania, Pak Alang, Pak Aji, Iman, Roni, Iwan, Abid Nego, Bang Udin, Bang Gafar, Bang Amira, Mama Mia, Mama Aji, Mama Boy, Unidesi, Mas Lidar, Putri Cantik, Sekarwangi, dan salam buat semuanya.

Ya, Mas Widar mau kirim salam kembali untuk Nek Peggy dan juga Mama Bornas. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari pendengar ini ya. Yang pertama tadi dari Kamonik dengan The Bagindas Empat Mata.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini masih dengan tema Pop Indonesia Tahun 2000-an. Bagi pendengar yang masih ingin request lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam, masih bisa ya pendengar ya. Akan saya terima penelpon kembali, dua penelpon ya pendengar. Kemudian setelah itu akan kita crossing di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu.
1: Mau lewat lagu yang selalu ada di hatiku, Tasa Rindu-Rindu.
0: Aduh, mantap sekali Kak Sarinah QQ.
1: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah, Tasya baik kabarnya.
1: Baik, alhamdulillah. Kalau baik-baik sayang ya, katanya baik.
0: Baik-baik sayang ya.
1: Kata wali. Lagunya nanti bisa sayangku?
0: Bisa, mau lagu apa Kak Sarina?
1: Tahun berapa kita malam hari ini?
0: Tahun 2000.
1: Tahun 2000. Masuk tak dari dari siapa ini?
0: Mm-hmm.
1: Aduh, dari siapa ini?
0: Dari siapa? Dari tadi.
1: Dari tadi. Bukan Republik. Dari siapa ini? Aku takut itu saya.
0: Hmm? Bukannya aku takut.
1: Aku takut kehilangan takut.
0: Dirimu itu kan? Juliet.
1: Bukan Juliet. Aku takut itu.
0: Aku takut.
1: Republik, Republik, baru ingat.
0: Republik.
1: Dari Republik, aku takut.
0: Judulnya?
1: Aku takut.
0: Aku takut ya?
1: Iya, judulnya aku takut, Republik.
0: Emang ada ya, Kak?
1: Ada. Aku takut malam Jumat lah, sayang.
0: Oh, aku takut ini. Iya, iya, benar.
1: Oh, kan lagunya aku takut kehilangan Tasya.
0: Aduh, kirain tadi lagunya Juliet. Ternyata lagunya Republik ya.
1: Republik. Kalau Republiknya aku takut itu kesukaan Kak Sarina.
0: Kesukaan Kak Sarina ya.
1: Kehilangan itu, kehilangan itu Kak Sarina sering karaoke di rumah.
0: Nah,
1: itu dia. Salam sedikit sayang Kio.
0: Salam-salamnya.
1: Buatnya Tasa Kio, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, lancar rezeki.
0: Amin.
1: Lancar pekerjaannya juga. Jadi Tasa seorang jadi apa, wanita soleha.
0: Amin.
1: Amin. Insyaallah. Buatnya tadi ada Nenek Peggy.
0: Nenek Peggy.
1: Kak Sarina pun tak anu juga tadi baru buka kan. Sebabnya Kak Sarina ini ngasih kuis teka-teki di Pro 4 Penyuwinan sayang. Jadi harus mau didengar juga kan. Dapat pulsa, dapat hadiah gitu, bukan pulsa.
0: Bingung juga nih Kak sayang.
1: Makanya Kak Sarina tuh Pro 4 nya harus, kalau Kak Sarina ngasih teka-teki harusnya habisnya jam 12 malam nanti. Walaupun jam 11 tutup telepon, jam 12 kan habis siaran kan. Nanti penyiarnya WA ke Kak Sarina siapa yang jawab. Sambung lagi buatnya Mak Kun, sehat selalu Mak Kun.
0: Mak Kun, amin.
1: Buatnya Bang Haji sama keluarga sehat selalu. Buat ayam berkokok, buat Mas Prabu tidak diluputkan. Buat Malina Malini, Cici Jamila.
0: Jamila.
1: Buatnya siapa ini? Ci Asna.
0: Ci Asna.
1: Buat Bang Udin Buton.
0: Bang Udin Buton.
1: Buat Iman. Bang Gapar, Bang Jaid. Buatnya Bang Roni, Alif, Iwan. Buatnya Pak Toha, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Mama Azi, Wak Normi sehat selalu. Buatnya Pak Kumis sehat selalu juga. Buatnya siapa ini? Buatnya nenek Nazwa sama nenek Nazwa sama nenek
0: Syakira.
1: Buat satu untuk semua aja lah ya.
0: Satu untuk semua ya.
1: Benar-benar saya nggak tahu kecuali. Semoga kita diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin.
1: Buat Kak Sarina juga baliknya hati-hati sayang ya.
0: Siap Kak Sarina.
1: Terima kasih banyak sayang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon kembali mendengar di 463-351.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan Kak Normah ini ya?
2: Iya, dengan Kak Normah.
1: Apa kabar Kak Normah?
2: Alhamdulillah sehat Tasya. Tasya gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, Tasya juga sehat Kak Normah.
2: Ini lagu-lagu apa Tasya?
1: Lagu Indonesia, pop Indonesia tahun 2000-an.
2: Tahun 2000-an apa ya? Dari Armada?
1: Armada tadi sudah ini Kak.
2: Sudah?
1: Uh-uh.
2: Apa ya? Dari Wali?
1: Wali, apa nih? Cari jodoh?
2: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang ya. Salam-salamnya.
2: Biar tak baik ya.
1: Amin.
2: Salam-salam dia buat yang udah bergabung semuanya. Ini kakak penelpon yang terakhir ya.
1: Terakhir.
2: Kakak dah tengok waktu dia. Tadi nak tertidur kan. Jadi kalau ini lah terakhir, salam dia satu buat semua aja lah ya. Salam sehat dari Kak Normah dan buat Tasha juga ya.
1: Baik.
2: Itu aja Tasha sayang. Makasih. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir dan bergabung di line telepon kami.

Pendengar, Kak Norma adalah penelpon terakhir pada program Ruang Rindu pada malam hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang teleponnya belum terjawab ataupun lagunya belum terputar, karena memang waktu yang mepet ini ya pendengar ya. Kalau begitu saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Kemudian nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Serambi Malam ya pendengar ya. Anda bisa mendengarkan Serambi Malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu sebelum saya tutup, akan saya putarkan lagu dari request dari Nek Peggy nih ya. Semoga yang saya putarkan benar ini ya. Kalau saya nangkepnya sih ini lagunya Cakrakan sama Siti Nuraliza ya. Semoga benar ya pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: itu.
1: Oh iya, halo.
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaket pulau lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma. Ma.
3: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
1: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
4: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.

pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai Sipulan?" Sipulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab Sipulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, Sipulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Perempuan adalah kunci generasi, karena dari kaum perempuanlah akan lahir generasi penerus bangsa. Dari perempuan yang sehat akan lahir generasi yang sehat. Jadi kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada kesehatan pada perempuan, berarti kita sedang menyiapkan generasi yang berkualitas. Pemahaman dan kesadaran sebagian perempuan terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang. Rendahnya tingkat pendidikan, angka pernikahan anak yang cukup tinggi yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, angka kekerasan dalam segala bentuk terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, dan kondisi geografis yang menjadikan sebagian wilayah di tanah air jauh dari akses informasi menjadi kendala yang harus dicari solusi. RRI dapat berperan dengan menyampaikan siaran-siaran edukasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kesehatan perempuan. Saya sangat berharap RRI dapat menjadi media yang menjembatani kendala geografis untuk menjadikan perempuan Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Saya Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

terdengar Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan juga pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap bersedih karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasehat itu, sang raja langsung marah besar. Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti, hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah oleh rombongan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuanlah kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya waktu itu, karena jika tidak mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu." Pendengar, cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju, dalam kondisi sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha. Namun kenyataan tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada faktor, ada wilayah X yang keberadaannya dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahayanya. Tetapi jika mara bahayanya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang jauh lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur.

pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam program 1 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 Radio Batam. Dan senang pagi hari ini Air Bintara bisa menemani untuk Batam pagi sampai nanti tepat promosi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan yaitu pembacaan surat Yasin dan Al-Mulk. Kemudian nanti kita akan bergabung bersama Kor 15 Padang Prabu untuk mengikuti mutiara pagi berjaringan dengan judul Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah. Dari Pro 1 Radio Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Batam Pagi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyatama 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan kita Karun Nusantara Pedang Prabu pada hari ini dengan judul terus meneruskan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rita Ismail dan juga tentunya narasumber kita Dr. Haji Desri Jaldahlan SHMA dari Pro 1. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Mari kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Di mana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Desri Jaldahlan SH MPDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sehat Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan. Kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pernah silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878, boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Desri Jaldahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum. Man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-70 dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani, mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah, dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, enggak ada sisi-sisi gelapnya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wayaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat, maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Silakan komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zaldalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaldalan dari Bawah di 6 suku ketakutlah Ustaz dari Zaldalan.
1: Baik, Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kemarin ini ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Baik.
3: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
1: Baik.
3: Kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
1: ini. Sangat jelas Unju Divo. Terima kasih Unju.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, Tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh. Kelurusan hidup kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Sehingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, Reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin waliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi muncul bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang, tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk mencuri po di 6 suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Tarita. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Ika silakan langsung pertanyaan.
4: Iya, terima kasih. Tarita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustaz? Sedangkan orang yang taat beribadah, selalu dikasih ujian apa bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustaz.
1: Okay.
4: Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika. Hampir-hampir sama ya Ustaz.
2: Makasih kita meja kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Maidah ayat ketiga Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai pandu cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak sebata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Disitulah letaknya satu, namanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah kona'ah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipua. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan, tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memperbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
1: Okay.
2: Wa may yuttaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik.
2: Jadi, ini selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Tira Pagi hari ini. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap Pasca Sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, S.A.M.Pd. MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum.
5: Batam Pagi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Bang, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada.
3: Kita tidak hanya membuka sebuah turnamen basket, kita sedang membuka ruang kolaborasi.
1: Sari berita realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. PIBA 3x3 Women Series Batam 2026 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat promosi Kota Batam. Warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Akhir Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. Dari 180 triliun rupiah baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
2: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
4: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha, tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
5: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran seperti itu ya, karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
4: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Kota Batam masih menjadi tujuan utama masyarakat yang mencari peluang kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat sebanyak 15.189 orang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja sepanjang Januari hingga Juni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.242 orang berhasil ditempatkan bekerja, sementara perusahaan melaporkan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 6.215 lowongan kepada Disnagar Kota Batam. Disampaikan kepada Disnagar Kota Batam, Yudi menyampaikan tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan aktivitas pasar tenaga kerja di Batam masih berjalan dinamis, di mana menurutnya Di Tarik Batam sebagai kawasan industri membuat banyak masyarakat dari berbagai daerah datang untuk mencari peluang kerja, terutama di sektor manufacture. Berdasarkan dari data di Senaker, jumlah pencari kerja mengalami perubahan setiap bulannya, dan juga dari total selama 6 bulan pertama 2026 mencapai 15.189 pencari kerja. Nah, sementara itu penempatan tenaga kerja juga terus berlangsung. Pada Januari sebanyak 1.303 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, dan juga total tenaga kerja yang terserap hingga akhir Juni mencapai 5.242 orang. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. FIBA 3x3 Women Series Batam dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat promosi Batam sebagai kota investasi sekaligus destinasi sport tourism. Laporan selengkapnya disampaikan Rinita Soharjana.
6: Penyelenggaraan FIBA 3x3 Women Series Batam 2026 dinilai tidak hanya menghadirkan pertandingan basket kelas dunia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi Batam kepada masyarakat internasional. Kehadiran atlet, ofisial, dan pendukung dari berbagai negara diharapkan mampu mendorong promosi sektor investasi, pariwisata, hingga ekonomi kreatif kota Batam. Menurut Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fari Jimmy Francis, penyelenggaraan FIBA 3x3 Women Series membawa makna lebih dari sekedar kompetisi olahraga. Ia mengatakan ajang ini menjadi ruang untuk memperluas kolaborasi dan memperkenalkan Batam kepada dunia.
3: Kita tidak hanya membuka sebuah turnamen basket, kita sedang membuka ruang kolaborasi, persahabatan, dan peluang baru bagi Batam untuk semakin dikenal di panggung dunia. FIBA 3x3 presentasikan dunia masa depan. Cepat, adaptif, kompetitif, dan penuh inovasi. Dengan nilai-nilai inilah kita sedang bangun di Batam sebagai kota investasi, pusat industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang terhubung dengan dunia.
6: Melalui penyelenggaraan ajang internasional tersebut, BP Batam berharap citra Batam sebagai kota investasi yang mampu menggelar event olahraga bertaraf dunia semakin kuat. Selain mendukung prestasi olahraga, kejuaraan ini juga diharapkan membuka peluang kerjasama dan investasi baru melalui promosi Batam di tingkat internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soerjana melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merombak susunan kabinet sebagai bagian dari generasi kepemimpinan nasional dengan tetap mempertahankan Pigo senior di posisi strategis. Perombakan kabinet ini diumumkan pada Rabu 22 Juli 2026 dan akan berlaku efektif mulai Senin pekan depan. Seperti dilansir dari Channel New Asia, Wong menegaskan pembaruan kepemimpinan merupakan proses yang harus berlangsung secara berkesinambungan agar Singapura memiliki kombinasi antara pengalaman dalam menghadapi tantangan jangka pendek dan regenerasi untuk masa depan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah pengangkatan Ka San Mugam sebagai menteri senior. Meski menyandang jabatan baru, San Mugam tetap menjabat menteri koordinator keamanan nasional sekaligus menteri dalam negeri. Pertunjukan tersebut mencetak sejarah baru karena San Mugam menjadi menteri senior pertama yang tetap memimpin suatu kependidikan. Dia juga menjadi pejabat pertama yang menduduki posisi tersebut tanpa pernah menjabat sebagai wakil PM maupun PM. Wong mengaku perubahan kali ini turut dipengaruhi pengunduran diri Kon Poh Kon dan Associate Professor Faisal Ibrahim yang terjadi di luar perkiraan pemerintah. Menurutnya, Wong, kedua tokoh tersebut merupakan bagian penting dari pemerintah, namun situasi yang tidak terduga mengharuskan pemerintah segera menyiapkan susunan baru. Dalam perubahan tersebut, Menteri Tenaga Kerja Tan Seng Leng akan berpindah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dengan fokus pada sektor energi dan industri. Sementara Wakil PM Gan Kim Yong tetap memimpin urusan perdagangan dan strategis ekonomi nasional. Lawrence Wong juga memberikan promosi kepada sejumlah jabatan baru. Jeffrey Shaw akan menjadi Menteri Transportasi sekaligus Menteri Keuangan kedua. David Neo dipercaya sebagai pemimpin Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda serta menjadi Menteri Pendidikan kedua. Adapun Shin Sim An ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri kedua dan Menteri Dalam Negeri kedua. Selain itu, Jasmine Lau dipromosikan menjadi Menteri Kenegaraan kedua sekaligus PJS dan Menteri Tenaga Kerja, juga menjabat Menteri Senior Kenegaraan Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi setelah melepaskan tugasnya di Kementerian Pendidikan. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Dari ajang bulu tangkis dikabarkan langkah sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlivi Isafani di China Open 2026 terhenti di 16 besar.

0: 11, namun setelahnya mereka makin kerepotan. Sabalizer diketahui semakin tertinggal setelah Lane dan Fendi merebut 5 poin beruntun untuk mencapai match point lebih dahulu. Sabareza akhirnya kalah setelah bertanding selama 42 menit. Ini menjadi kekalahan kedua bagi Sabareza dari Lane Fendi dalam 2 pekan. Pada Japan Open 2026 pekan lalu, Sabareza juga kalah dari pemain yang sama di babak 16 besar. Hasil ini membuat Sabareza belum berhasil pecah telur atas Lane Fendi. Mereka selalu kalah dalam 5 kali pertemuan. Kita beralih pendengar ke ajang sepak bola luar negeri. Tanpa Lionel Messi, Inter Miami menang 3-2 atas Chicago Fire di Major League Soccer atau MLS. Luis Suarez membuat 2 gol untuk Inter Miami sekaligus merusak debut Robert Lewandowski di Chicago Fire. Laga Inter Miami versus Chicago Fire digelar di New Stadium Miami pada Kamis 23 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Lewandowski yang baru pindah ke Chicago Fire dimainkan sebagai starter. Fire sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-18 setelah kiper Inter Miami Rocco Riosnovo mencetak gol bunuh diri. Suarez kemudian membawa Inter Miami menyamakan kedudukan pada menit ke-27 lewat sebuah eksekusi penalti. Suarez diketahui membawa Inter Miami berbalik unggul pada menit ke-51. Ia menuntaskan umpan tumit Jerman Bethrem untuk menjebol gawang Fire. Sementara itu, Robert Lewandowski tidak main penuh dalam pertandingan ini. Mantan striker Bayern Munchen dan Barcelona itu sudah ditarik keluar pada menit ke-62. Fire lantas menyamakan kedudukan 5 menit kemudian, kali ini Puso di Tejen yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan Inter Miami ditentukan oleh Preston Plumbek. Plumbek mencetak gol pada menit ke-87 untuk memberi Inter Miami 3 poin. Hasil ini memperpanjang rentetan kemenangan Inter Miami menjadi 5 laga secara beruntun. Inter Miami kini mengumpulkan 34 poin dari 16 laga di peringkat kedua klasemen Wilayah Timur, unggul 8 angka atas Chicago Fire yang berada di urutan ketiga. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
1: Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari pembangkan masih minim. FIBA 3x3 Women Series Batam 2000-2026 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat promosi Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa juga follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Oke, tim redaksi yang bertugas, saya Arbintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan, yaitu untuk informasi lalu lintas edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara. Stop pelanggaran.
0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas kita di pagi hari ini, kita telah tersambung yaitu bersama yang melaporkan pada pagi hari ini, yaitu ada Bribda Rian Suwandi yang akan langsung melaporkan di Traffic Light Pambil Mall pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
3: Halo, selamat pagi Bang.
0: Ya, selamat pagi, seperti apa untuk situasi terkini lalu lintas yang terutama di Traffic Light Pambil Mall pada pagi hari ini, silahkan.
3: Baik Bang, terima kasih. Selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari simpang traffic light Pambil Mall Batam. Untuk yang pertama, di mana dari Jalan Letjen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu, pada pagi ini dalam situasi ramai dan relatif lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada pagi ini, mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur ini dari arah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya pada saat lampu hijau berjalan yang dari arah Tanjung Piayu dan berbelok ke arah Batam Center. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batam Haji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda dari kendaraan lainnya, dikarenakan masih adanya perbaikan arus lalu lintas atau perbaikan jalan raya pada kawasan ini. Dan juga pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam, dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya pendengar, dari arah Tanjung Piayu dapat kami laporkan yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji maupun Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami mengimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang, dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang traffic light Pambil Mall Batam. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari Bib Darian. Untuk pagi hari ini mungkin yang paling mendominasi kendaraan apa saja nih?
3: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini menurut dari hasil pemantauan kita dapat kita laporkan untuk yang mendominasi kendaraan roda 2, di mana aktivitas pada pagi hari ini untuk masyarakat Kota Batam sudah terlihat mulai ramai untuk bekerja maupun juga untuk sekolah. Demikian Bang.
0: Baik, kemudian untuk pagi hari yang bertugas, berapa orang untuk pengamanan sendiri lalu lintas? Sementara juga masih ada perbaikan untuk pelebaran jalan. Ini apakah ada pengarahan jalan atau seperti apa dilakukan di sana agar tidak mengurangi kemacetan yang terjadi pada pagi hari, terutama pada jam-jam sibuk? Bribda Rian.
3: Baik Bang, dapat kita laporkan untuk personil dari Satlantas Polresta Barelang ada 3 personil, dan juga untuk personil dari Ditsamapta Polda Kepri ada 3 personil perbantuan penebalan pada simpang traffic light Pambil Mall Batam. Dan juga kami laporkan untuk perbaikan jalan di depan Pos Lantas Polresta Barelang sudah selesai. Namun untuk setelahnya dari pintu 1 Batamindo dapat kami laporkan masih adanya perbaikan jalan sehingga ada sedikit kemacetan pada sore hari biasanya, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, yang terakhir brief dari Ian sebagai tips untuk berkendaraan agar selamat sampai ke tujuan, silahkan.
3: Baik, Bang. Untuk tips dalam berkendara, kita harus menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman setiap berkendara demi melindungi diri dan keluarga, baik itu diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, mari kita jaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Jangan menggunakan handphone saat berkendara. Fokus dan konsentrasi adalah kunci keselamatan. Begitu juga kita harus patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi terciptanya keamanan bersama. Demikian, Bang, dengan saya Bribda Rian dari Dirlantas Polda Kepri bekerja sama dengan RRI Pro 1 Batam. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Laporan langsung dari Traffic Light Pambilmo di pagi hari ini laporkan Bribda Rian Suwandi. Akses terus tentunya di setiap pagi bersama RRI Batam dan Dirlantas Polda Kepri.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Amplia Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang masih setia mendengarkan kami di frekuensi 107,2 Pro 1 Riri Batam. Pendengar, kita hadirkan informasi dari 7 kabupaten kota, provinsi Kepri, dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Pendengar, sebanyak 3 anak binaan lembaga pembinaan khusus anak LPKA Batam di Kampung Banjar, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi khusus Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026. Pemberian remisi merupakan dari program Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang memberikan dampak pengurangan masa pidana kepada anak binaan di seluruh Indonesia. Nah, disampaikan nih pendengar Jenderal Permasyarakatan Mas Yudi, secara nasional sebanyak 1.050 anak binaan memperoleh remisi khusus Hari Anak Nasional. Dari jumlah tersebut, 990 anak menerima pengurangan masa pidana selama 1 hingga 3 bulan, sedangkan 60 anak lainnya langsung bebas. Ya, selamat sekali lagi lewat peringatan Hari Anak Nasional. LPKA Batam juga diwarnai proses sungkeman yang berlangsung penuh haru. Sejumlah anak binaan bersujumpu di hadapan orang tua memohon maaf serta membasuh kaki mereka sebagai simbol bakti dan ungkapan penyesalan. Ya, mudah-mudahan tentunya anak-anak Indonesia semakin mengerti dan paham terkait tentang hukum, dan juga selamat yang sudah diberikan remisi di Hari Anak Nasional tahun 2026. Nah, sementara itu informasi lain pendengar. Sejumlah warga Batam masih mempertanyakan kewajiban vaksin COVID-19 sebagai salah satu cara keberangkatan ibadah haji dan juga umrah. Kebingungan muncul karena pandemi telah berakhir dan banyak masyarakat mengira ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Nah, salah seorang calon jemaah Dika menyampaikan mengetahui bahwa sertifikat vaksin COVID-19 masih dibutuhkan saat proses pemberkasan setelah mendapatkan panggilan haji. Nah, menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Batam Syahbudi membenarkan bahwa vaksin COVID hingga kini masih menjadi salah satu persyaratan kesehatan bagi calon jemaah haji maupun juga umrah. Menurutnya, ketentuan ini bukan berasal dari pemerintah Indonesia, melainkan merupakan regulasi kesehatan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran penyakit menular selama musim haji. Nah, di mana disampaikan terdapat beberapa vaksin yang menjadi syarat keberangkatan, vaksin meningitis, meningokokus, ACVC yang merupakan syarat mutlak bagi seluruh calon jemaah. Vaksin ini diberikan paling lambat 10 hari sebelum tiba di Arab Saudi dan memiliki masa perlindungan hingga 5 tahun. Kemudian selanjutnya, ada vaksin polio diwajibkan bagi jemaah yang berasal dari wilayah dengan risiko penularan tertentu, sementara vaksin influenza hanya bersifat anjuran dan tidak menjadi persyaratan wajib. Nah, selain persyaratan vaksinasi, pendengar, pemerintah Arab Saudi juga menetapkan sejumlah kriteria kesehatan bagi calon jemaah, beberapa kondisi medis yang dinilai belum memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, antara lain penderita gagal organ berat seperti gagal ginjal stadium akhir yang menjalani cuci rutin darah, gagal jantung kronis, kerusakan hati berat, dan hingga penyakit kronis. Itu dia pendengar beberapa informasi menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan informasi lainnya di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, mendengar manis sekali itu dia Andra Nick Backbone dengan Rem on my move on mengantarkan kita 55 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih, selamat pagi kembali, masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, perawatan pemerintah Kota Batam hingga akhir semester 1 2026 telah mencapai 2,22 triliun atau 48,34% dari target pendapatan daerah sebanyak 4,4184 triliun. Nah, jika mengacu pada target, pendengar, Kota Batam ini sebesar 4,3 triliun realisasi setara 47,4%. Nah, capaian tersebut ditopang seperti penerimaan pajak daerah khusus dari sektor properti, konsumsi dan pariwisata yang menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 6 bulan pertama. Nah, dalam struktur pendapatan asli daerah, pendengar, pajak daerah ditargetkan menyumbang 2,9 triliun sepanjang 2026 hingga pertengahan tahun. Biaya perolehan hak tanah bangunan BPHTB masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 288,17 miliar atau setara dengan 54,66% dari target 527.018 miliar. Nah, kontribusi terbesar berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau tenaga listrik yang telah menyumbang setara dengan 437,42 miliar. Namun juga pertumbuhan paling mencolok justru datang dari sektor konsumsi dan pariwisata di mana penerimaan pajak restoran meningkat 22,6% sedangkan pajak hotel melonjak 32,9% bersanding periode sebelumnya. Nah, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas pariwisata di Batam serta semakin optimal penggunaan sistem pelaporan transaksi berbasis tapping box. Iya, itu pendengar, satu informasi terkait tentang realisasi pendapatan Batam tembus 2,3 triliun di mana ditopang oleh pariwisata dan juga properti. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Penindakan tersebut ini merupakan akumulasi hasil operasi akhir 2025 hingga Juni 2026. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 6,1,6 juta batang rokok tanpa pita cukai telah dimusnahkan, sementara sekitar 2.000 batang lainnya masih menunggu persetujuan untuk dimusnahkan. Meski jumlah masih cukup besar, penindakan rokok ilegal tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Bea Cukai mencatat sekitar 4 juta barang rokok ilegal berhasil diamankan. Itu dia pendengar, selamat sekali lagi untuk Bea Cukai yang berhasil yaitu memusnahkan barang-barang ilegal yang masuk ke Kota Batam. Kita akan update informasi selanjutnya, kita akan dengarkan yaitu Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto